barang seperti handphone maupun narkoba. Razia yang dimulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat itu melibatkan jajaran pemasyarakatan bersama aparat TNI dan Polri. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan Lampung, Mahrus, dimana serta dihadiri Kepala Rutan Kelas 1 Bandar Lampung, Tri Wahyu Santoso, pejabat struktural, staf dan regu pengaman. Sebelum melaksanakan razia, seluruh personel mengikuti apel dan pengarahan guna memastikan kegiatan berjalan tertib, profesional dan sesuai prosedur. Tim gabungan kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh di sejumlah blok hunian warga binaan, yakni Blok Seminung, Blok Krakatau dan Blok Pesagi. Informasi selanjutnya, anggota DPR RI fraksi Partai Golkar, Rico Menoza, mendorong penguatan peran Bank Pembangunan Daerah atau BPD agar tidak sekedar menjadi tempat penyimpanan dana APBD dan pembayaran gaji ASN, tetapi benar-benar tampil sebagai penggerak utama perekonomian daerah. Menurutnya, lemahnya komitmen sejumlah kepala daerah menjadi salah satu persoalan utama yang membuat BPD sulit berkembang dan kalah bersaing dengan Bank Umum Nasional. Politisi fraksi Golkar ini menilai tidak semua kepala daerah memiliki visi membesarkan BPD sebagai instrumen pembangunan ekonomi daerah. Oleh sebabnya, banyak kepala daerah justru lebih memilih menempatkan dana pemerintah di bank lain demi menggelar keuntungan jangka pendek. Demikian Wahca pukul 7, Moloko Tungga di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu. Itu saya

0: Ya Allah, ini siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya nggak dicabut? Bil, Bila, Bila. Apa sih Bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh. Kamu ya, abis ngecas nggak dicabut lagi?
1: Ya udah sih Bu, namanya lupa, ketiduran loh.
0: Ini tuh bahaya tau Bila, bisa bikin kebakaran.
1: Bu, ibu ini lebay bener loh, gak mungkin lah bikin kebakaran.
0: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya, malah abis kebakar nanti. Ibu gak mau tahu ya Bila, kamu cabut casan itu sekarang juga.
1: Hah? Apa sih Bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
0: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
1: Tetap ngalir ya Bu. Ya udah ya, besok nggak diulangi lagi.
2: Mulai sekarang, biasakan cabut kabel dari stop kontak setelah mengisi daya elektronik. Karena satu cabutan kecil bisa mencegah bencana besar.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung

dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official.

Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI. Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

prosesi kehamilan seorang perempuan merupakan sesuatu yang wajib dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar orang tua mendapatkan keturunan sesuai yang diharapkan. Tradisi ini sendiri biasa

sampah dan menyiapkan bunga 7 macam, rotan, jeruk purut, dan lain-lain. Dalam pelaksanaannya, tokoh tersebut akan membacakan ayat suci Al-Quran dan menjelaskan pantangan yang dilarang yang dilakukan. Pantangan tersebut antara lain tidak boleh tidur pada siang hari, tidak boleh keluar rumah pada zuhur dan maghrib, tidak boleh duduk di tanah, tidak boleh makan buah yang bergetah, dan beberapa pantangan lainnya.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamu lagi saat musim liburan maupun akhir pekan, kawasan wisata pantai di Lampung Selatan ini tentu menjadi salah satu pilihan masyarakat ya untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Selain ini, keindahan alam yang tentu memikat, faktor keselamatan pengunjung ini juga menjadi hal yang sangat penting ya untuk diperhatikan. Dan untuk memberikan rasa aman dan juga nyaman nih bagi wisatawan, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan ini menggandeng Lanal Lampung dalam upaya memperkuat keselamatan di kawasan wisata pantai. Dan informasinya itu pemerintah Kabupaten Lampung Selatan ini menggandeng Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Lampung untuk memperkuat aspek keselamatan dan keamanan di kawasan wisata pantai di daerah itu. Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama ini menegaskan keselamatan wisatawan menjadi prioritas utama pemerintah daerah mengingat tingginya minat masyarakat berkunjung ke destinasi pantai di pesisir Kalianda dan sekitarnya. Dan menurutnya, peningkatan kemampuan penjaga pantai ini menjadi kebutuhan penting sekaligus fokus pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah. Oleh karena itu, langkah kolaboratif tersebut ini dilakukan melalui peningkatan kesiapan petugas edukasi keselamatan bagi pengelola wisatawan serta penguatan sarana pendukung di kawasan pantai. Ia berharap kerjasama tersebut ini dapat segera ditindaklanjuti melalui koordinasi teknis sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya di wilayah pesisir dan kawasan wisata pantai. Dan minamu lagi, keselamatan ini merupakan bagian penting ya dalam mendukung kemajuan sektor pariwisata. Dengan adanya nih sinergi antara pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan juga Lanal Lampung, tentu diharapkannya pengawasan serta kesiapsiagaan di kawasan wisata pantai ini bisa semakin optimal sehingga wisatawan ini dapat berlibur dengan lebih aman dan nyaman. Dan bagi minamu lagi semua nih yang berencana berwisata ke pantai, jangan lupa untuk selalu mematuhi aturan keselamatan dan juga memperhatikan kondisi cuaca ya, serta juga mengawasi anggota keluarga, terutama anak-anak saat beraktivitas di sekitar pantai.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamuagi, persoalan sampah ini masih menjadi tantangan ya, yang dihadapi tentu banyak daerah, termasuk juga nih di Bandar Lampung sendiri, di mana seiring bertambahnya jumlah penduduk dan juga aktivitas masyarakat, ini diperlukan juga nih untuk langkah-langkah inovatif untuk mengelola sampah secara lebih efektif dan juga tentu berkelanjutan. Dan salah satu upaya yang kini diharapkan ini menjadi fokus, salah satu solusi ini adalah pembangunan PSEL atau pembangkit listrik tenaga sampah, yang tentu tidak hanya membantu mengurangi volume sampah tetapi juga berpotensi menghasilkan energi listrik. Dan informasinya itu pemerintah kota atau Pemkot Bandar Lampung ini berharap pembangunan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik Lampung Raya ini dapat menjadi solusi penanganan sampah di kota ini. Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung, Iwana Gunawan, ini mengatakan bahwa saat ini pelaksanaan program PSEL Lampung Raya yang digagas pemerintah pusat sebagai solusi pengelolaan sampah berkelanjutan telah masuk ke tahap 2. Ia mengatakan bahwa program PSL ini pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan lahan, sedangkan pemerintah kabupaten dan kota menyiapkan bahan bakunya yaitu sampah. Iwan menilai keberadaan PSL akan memberikan manfaat bagi pengelolaan sampah di Bandar Lampung karena akan mengurangi ketergantungan pada TPA Bakung. Dan minamuagi tentu ya, kehadiran PSEL ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam penanganan sampah di Kota Bandar Lampung. Jadi selain mengurangi beban tempat pembuangan terakhir, teknologi ini juga tentu membuka peluang pemanfaatan sampah menjadi sumber energi yang bernilai guna. Namun meski demikian, keberhasilan pengelolaan sampah ini tetap membutuhkan ya dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Mulai dari membiasakan memilah sampah hingga menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat ini merupakan tanggung jawab kita bersama.

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: pusing. Ke pasar cuma beli beras, cabe, minyak. Kok habisnya banyak sih? Ih, harga barang semuanya naik. Tapi suami ngasih uangnya gak pernah naik.
1: Ada apa bu ngomel-ngomel melulu?
0: Bapak tuh, lihat nih pak, cuma beli segini habisnya banyak. Coba sih pak, ibu ini dikasih uangnya agak lebih dikit. Pusing tahu pak ngatur uangnya. Semua barang kebutuhan rumah tangga pada naik. Bapak ngasih duitnya gak naik-naik.
1: Lah emang lagi zamannya bu, barang-barang pada naik.
0: Ya emang zamannya, yang ngerasain itu ibu pak. Sini, ibu minta dong uang tambahan bulanan. Kan bapak tahu barang udah naik harganya. Bapak juga dong kalau ngasih uang dinaikin juga.
1: Lah, bapak uang dari mana nambahnya bu?
0: Pokoknya ibu gak mau tahu. Pokoknya ibu minta tambahan uang belanja.
2: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang, sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Naiknya harga barang dan jasa secara keseluruhan ini membuat biaya hidup semakin meningkat. Belilah seperlunya barang kebutuhan Anda, jangan suka menimbun barang, persiapkan diri Anda di tengah ketidakstabilan kondisi ekonomi.

0: Sahabat FM, suara budaya Lampung.
1: Minamagi, di mana pun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 8 waktu Indonesia Barat. PT Kereta Api Indonesia Persero atau KAI, Divisi Regional 4 Tanjung Karang, melayani 30.000 pelanggan pada periode libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah dan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Manajer Humas PT KAI Persero, Divisi Regional 4 Tanjung Karang, Azhar Zaki Asjari, ini mengatakan periode libur panjang yang bertepatan dengan cuti bersama Hari Raya Idul Adha serta Hari Lahir Pancasila 2026 menjadi momentum meningkatnya kebutuhan perjalanan masyarakat, baik untuk kebutuhan silaturahmi, wisata maupun aktivitas lainnya. Ia mengatakan pada periode tersebut, layanan KA Raja Basa Relasi Tanjung Karang Kertapati PP dan KA Kaulas Tabas Relasi Tanjung Karang Batu Raja PP menjadi moda transportasi andalan masyarakat dalam mendukung mobilitas antar wilayah di Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan. Ia pun menyampaikan bahwa untuk mengakomodasi tingginya mobilitas masyarakat, KAI Divisi 4 Tanjung Karang memastikan seluruh perjalanan kereta api berjalan dengan aman, lancar, dan terkendali melalui peningkatan pengawasan operasional, pemeriksaan sarana dan prasarana secara berkala, serta kesiapan petugas di lapangan. Informasi selanjutnya, PT PLN Unit Induk Distribusi atau UID Lampung ini menghadirkan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU Lounge bagi pengendara kendaraan listrik di daerah tersebut. General Manager PLN UID Lampung Rizky Muhammad ini mengatakan fasilitas ini dirancang untuk ruang tunggu yang nyaman selama proses pengisian daya kendaraan berlangsung, sehingga pengguna dapat memanfaatkan berbagai fasilitas yang tersedia seperti pendingin ruangan, area duduk yang nyaman, toilet serta televisi, hingga waktu pengisian dapat dimanfaatkan untuk beristirahat maupun tetap produktif. Demikian Wahca pukul 8, Moloko Tungga di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan aturan yang lainnya yang menjamin keutuhan kehidupan berbangsa berbasis pada rasa kesatuan nasionalisme yang utuh sejak digaungkan tahun 1908. Mari kita bangkit dimulai dari pembangunan nilai-nilai yang kita miliki seperti budi pekerti dan nilai gotong royong.
1: Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi, bahasa ini bukan cuma hanya untuk alat komunikasi aja ya, tetapi juga menjadi jendela nih untuk mengenal budaya, tradisi dan juga tentu karakter suatu bangsa gitu ya. Namun nih menariknya, minat warga negara asing ini untuk mempelajari bahasa Indonesia ini terus menunjukkan perkembangan yang positif. Dan di Lampung sendiri, program bahasa bagi penutur asing atau BIPA ini menjadi salah satu sarana untuk berhasil menarik minat mahasiswa internasional untuk belajar bahasa sekaligus juga untuk mengenali kekayaan budaya Indonesia. Dan informasinya yaitu program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing atau BIPA ini dinilai semakin penting dalam menarik minat mahasiswa internasional untuk belajar di Indonesia. Penguatan program tersebut ini terus didorong melalui peningkatan kualitas pengajar dan pengelolaan pembelajaran yang lebih terstruktur. Dan upaya pengembangan BIPA ini menjadi salah satu fokus dalam kegiatan bimbingan teknis pengajar BIPA yang digelar Balai Bahasa Provinsi Lampung di Kabupaten Pringsewu. Kegiatan yang berlangsung pada 25 hingga 26 Mei 2026 ini diikuti dosen serta guru dari berbagai lembaga pendidikan. Dan salah satu narasumber yang dalam kegiatan tersebut yaitu Istiqomah Nur Rahmawati. Ini menjelaskan BIPA memiliki peran penting dalam mendukung internasionalisasi perguruan tinggi. Program ini menjadi sarana pembelajaran bahasa sekaligus pengenalan budaya Indonesia kepada peserta dari berbagai negara. Dan menurut Istiqomah sendiri, peserta BIPA ini tidak sekedar mempelajari bahasa Indonesia di ruang kelas, mereka juga dikenalkan pada budaya lokal, kehidupan masyarakat, serta aktivitas akademik yang menjadi bagian dari pengalaman belajar di Indonesia. Dan minam lagi, program BIPA ini tentu tidak hanya membantu mahasiswa internasional aja ya untuk menguasai bahasa Indonesia, tetapi juga menjadi jembatan yang memperkuat hubungan antar bangsa. Di mana melalui program ini, para peserta ini dapat mengenal lebih kehidupan masyarakat, tradisi dan juga tentu nilai-nilai budaya Indonesia termasuk yang ada di Provinsi Lampung. Dan juga tentu diharapkan ya kehadiran program BIPA ini nantinya bisa semakin nih meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan pendidikan internasional sekaligus juga memperkenalkan bahasa Indonesia ke kancah dunia. Dan minam lagi nantikan di pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, nanti untuk program Nemu Nyimahnya akan diganti dengan obrolan pagi Hani. Dan narasumber nanti di pukul 9 itu ada Bapak Wahyu Hidayat. Beliau adalah analis bencana BPBD Provinsi Lampung. Dengan tema obrolan pagi ini yaitu meningkatkan kewaspadaan menghadapi bencana hidrometeorologi kering di Provinsi Lampung. Dan tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.
1: Malam ini kendala, Hud. Jadi macam mana asana suasana malam ini? Coba.
2: Oke, kita buat. Kalau abang pergi kerengat, gulai masamnya sangatlah sedap. Biar menari bertambah hangat, buatkan nyanyi yang lebih mantap.
1: Baik, sini. Nih, dengar nih ya. Kalau itu yang diminta, dengarkan pantun amba. Hendak ditanam pohon selasih, anak darah jalan melenggang. Minta lagu bercerai kasih, lagu tarinya Mak Inang Selendang.

0: Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nah, gak api mone. Api-api lasinya gemulan, Ji.
1: Nah, anaya kebenohan. Pugino maksudku. Nya agak nebeng penyamaniku. Sehingga mipasak sabo. Tolong, yo.
0: Agak api lah niku mipasak. Inggal kan mipasak. Mameke kodo hutang mama kebayak.
1: Ya Allah, aduh talagi we. Toko nyendek-nyendek nasab. Yo beno kebayak hutangnya maniku selah. Karena ada janji kan bulan hadap. Ini kan makung kok bulan hadap lah, Met.
0: Yo aduh dapok gawok. Tapi dipa helm mo.
1: Nanya kan mang ada helm lan nya nane ben jamaniku. Pakasa ku niku kan ada helm.
0: Oh mak ngedok sih mang ada helmnya.
1: Ya Allah, hadu ta lagi met mak api api lagi pak ada helm lah. Kita kuat terabas terabas gawok api api.
0: Ya punya nama kang layan nenek moyang kama di keni teras terabas ah.
1: Alah siapa sih mak ngeni nih? Kita kuat lah kata liu layan umum ni masyarakat. Siapa mau ni semak ngeni nih? Hadu ta lagi terabas kaya warna ada helm juga.
0: Allah lawi sini ku mak ngeliat polisi kini pihak layan ah.
1: Halo tak lagi, masa kita kuah mak dacok ngakal kau polisi. Halo tak lagi, pokoknya nyak nebek, takkan cepat kau helm-helm.
0: Eh, mak baninya sih, kaca yang ini duit cuman niku jakin niku nebeknya memakai helm. Mak baninya?
1: Allah, siudo, niku jisa, kado alasan munihan daripada helm. Nah, sama niku nasiut, tetap gak siut, niku nasiut.
2: Kewajiban menggunakan helm standar nasional Indonesia bagi pengendara sepeda motor diatur dalam pasal 57 ayat 1 junto ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia atau SNI.

Kangpo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI,

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi, pembangunan daerah ini memerlukan dukungan dan juga tentu pembiayaan yang kuat ya, agar berbagai program dan infrastruktur ini dapat berjalan dengan optimal. Jadi selain mengandalkan anggaran pemerintah, berbagai alternatif pendanaan ini juga terus dikaji untuk mendukung percepatan pembangunan. Dan salah satunya ini melalui skema obligasi daerah yang saat ini tengah dimatangkan oleh OJK bersama pemerintah Provinsi Lampung. Dan informasinya itu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Lampung bersama pemerintah Provinsi Lampung ini mulai membahas peluang penerbitan obligasi daerah dan suku daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan anggaran daerah. Pembahasan tersebut ini berlangsung dalam pertemuan strategis yang digelar di kantor OJK Provinsi Lampung pada Rabu 3 Juni 2026. Kepala OJK Provinsi Lampung, Oto Fitriandi, dan Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan, memimpin pembahasan yang berfokus pada pemanfaatan instrumen pasar modal untuk mendukung proyek-proyek pembangunan produktif di daerah. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak menekankan pentingnya kesiapan regulasi kapasitas fiskal daerah, tata kelola, pemilihan proyek hingga yang layak dibiayai, serta kemampuan pembayaran kembali agar penerbitan obligasi maupun suku daerah ini dapat menjaga kesehatan fiskal dan kepercayaan investor. OJK menilai kebutuhan instrumen pembiayaan alternatif di Lampung ini semakin mendesak, mengusul penurunan transfer ke daerah atau TKD tahun 2026 dan keterbatasan APBD di tengah kebutuhan pembiayaan infrastruktur untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Melalui obligasi atau suku daerah, pemerintah daerah ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, menciptakan lapangan kerja, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dan minamuagi, langkah pematangan skema obligasi daerah ini tentu diharapkan dapat membuka peluang pendanaan ya yang lebih luas dan juga untuk mendukung pembangunan di Provinsi Lampung. Dengan perencanaan yang matang dan pengelolaan yang transparan, skema ini tentu berpotensi menjadi salah satu instrumen pembiayaan yang efektif bagi program strategis daerah. Dan tentu keberhasilan pelaksanaan membutuhkan sinergi berbagai pihak ya, agar manfaatnya ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi perekonomian daerah.

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamu lagi nantikan di pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk program Nemui Nyima akan kami ganti dengan obrolan pagi Hani bersama Bapak Wahyu Hidayat, beliau selaku analis bencana BPBD Provinsi Lampung, dengan topik yaitu meningkatkan kewaspadaan menghadapi bencana hidrometeorologi di Provinsi Lampung. Dan tentu kami juga mengajak nih untuk Minamogi yang nantinya akan berpartisipasi di pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di 255112. Tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: Mati pelamon kidah yuyuh jadi kudan. Kadu sapa mone singapok kon yuyuh jadi lamban dijajah yo. Hai ai, ki nambikan kuliahnya kecah juyu kujo. Cak bang tano lamon yuyuh, lamon bulung-bulung ni kando. Waduh. Dang-dang tang-tangga sebelah no sedu ngapok-ngapok ku yuyuh ni dija. Uli ku tengis nyak tian nambi jegam-jegum. Kurang ajak tetangga no nak kidah.
1: Kacau gawah ni kuna, ngicepannya ni kuyo. Injuk ni kuna ngicepannya tetangga sebelah, mak pernah nyangka aku tetangga zaman ni ku.
2: Yelah, kasa-kasa ni ku kaya mana? Ajo kan yuyu mau, yuyu batang ni kandu. Siapa sih nuwak batang ni kandu di ijamak ngedok mak bakai kemak ni ku? Aji di jalan bi yuyu kenambi kecah mengado yuyu mawan. Pokok ni mada si baki ni sengapok ku yuyu di kemak ni ku.
1: Tetangga mak wah sekali, weh ya Allah. Kepak ini ku mak demon ku tok. Kalian kandung
2: ni sah. Namune, cak bang luangan. Habang itok kan yuyuh dua balak. Kadu pak ni ku ngetok yuyuh mu dijuyuh lamban ku. Haga ditok ku mana dua balak. Api-api. Bang ki banjak siapa sekena. Mawan ki jaman jajawo sekena banjak. Kemana kamu kaya sekedik ni sah. Meter ni ku kaya ngetok yuyuh dua balak.
1: Wa usah ciriwit bangguk mu. Ki banjak ni ku si tanyu. Nyinyak mengedok tetangga ni ku lagi. Paham ni ku.
2: Aca bang tembah luangan. Kida kadu tak lagi ni ku nuak-nuak no. Ija pay ni ku. Alih ku tak lagi yuyuh mu jak juyuh jo. Kon dan saya pesan ku yo lahot ku lawan iko dan sekali-kali ku yuyu menjadi itok ke dua balak mak lau kena kambanjer kena hamdos kena
1: pusing wa tetangga ku jangan kita benda ku tok ku dengan yuyu nyeni ku puas hati
2: ku jo mane aku tak lagi yuyu menjadi ku pulukan lagi no itok lagi no dapik ku dija nyak magang.

0: 4 FM, suara budaya Lampung.
1: Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wahja pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur atau Dispar Kaltim mengangkat pesona destinasi wisata alam berbasis konservasi mangrove untuk menarik minat kunjungan turis domestik maupun mancanegara. Kepala Dispar Kaltim Riri Nasari Dewi ini mengatakan destinasi Bontang Mangrove Park atau BMP yang berada di bawah naungan Taman Nasional Kutai tersebut memadukan tiga konsep utama pariwisata, yakni konservasi, edukasi, serta pertualangan alam terbuka. Para wisatawan dapat menikmati keasrian ekosistem mangrove seluas 279 hektar dengan menyusuri jembatan kayu ulin sepanjang 2,15 km yang membelah rimbuan dedaunan. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur, menjalin kolaborasi dengan Universitas Gadjah Mada atau UGM, memberikan bekal kepada desa agar menjadi mandiri melalui program Sekolah Inovasi Desa. Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atau KESRA, Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara Niko Herlambang mengatakan tercatat ada 30 desa di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara dan sejumlah inovasi yang mulai berkembang berasal dari sektor pertanian, peternakan, dan pemanfaatan sumber daya lokal. Pengembangan padi gamora dan budidaya ayam mahar dan leher ini sedang berjalan melalui program Sekolah Inovasi Desa bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara dan UGM. Demikian Wahja pukul 9, Moloko Tungga di Wahja selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemoi nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Oke deh, Mina Muagi di pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk program Nemuin Nyimahnya ini akan kami ganti dengan obrolan pagi Hani ya. Nanti kami akan tersambung dengan Bapak Wahyu Hidayat. Beliau adalah selaku analis bencana BPBD Provinsi Lampung dengan tema yaitu meningkatkan kewaspadaan menghadapi bencana hidrometeorologi kering di Provinsi Lampung. Dan untuk Mina Muagi nanti bisa berpartisipasi bersama kami di line telepon 255112. Tetap bersama kami.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Dan Mina Mogi, gimana nih kabarnya di siang hari ini? Pokoknya semoga Mina Mogi tentu dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan juga menjalani aktivitas di hari ini bisa dengan lancar gitu ya. Dan kembali lagi nih bersama Julita di

0: perlu kita waspadai bersama. Dan tentu itu Minamogi nantinya kami akan gabung, Minamogi juga bisa bergabung bersama obrolan pagi ini di 255112. Dan saat ini kita sudah bersama narasumber yang tentu berkompeten ya di bidang kebencanaan, yaitu ada Bapak Wahyu Hidayat. Baik, beliau adalah analisis kebencana daerah dari PPD Provinsi Lampung. Halo, selamat pagi Pak Wahyu.
1: Selamat pagi Mbak Julita, pendengar iya. RRI.
0: Gimana nih kabarnya Pak Wahyu?
1: Apakah suara saya terdengar dengan baik?
0: Alhamdulillah, terdengar dengan baik. Gimana kabarnya Pak Wahyu pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, sedang di perjalanan ya Pak?
1: Sedang di perjalanan menuju BPBD Lampung Utara ini Mbak.
0: Waduh, semoga selamat sampai tujuan dan kita tidak mengganggu ya Pak untuk perjalanannya.
1: Amin, ya gak apa-apa, aman.
0: Aman ya, terima kasih banyak ya Pak Wahyu ini sudah menyempatkan untuk bergabung bersama kami di Perempat RRI Bandar Lampung.
1: Dengan senang hati Mbak Julita.
0: Baik, Pak Wahyu, kita mulai dari pemahaman dasar dulu nih ya, agar tentu pendengar RRI ini juga semakin paham gitu ya Pak. Sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan bencana hidrometeorologi kering sendiri ini Pak Wahyu?
1: Ya, bencana hidrometeorologi kering juga disebut sebagai bencana El Nino adalah perilaku cuaca dan perubahan iklim dari hidrometeorologi basah menuju hidrometeorologi kering. Gampangnya dari musim penghujan menuju musim kemarau. Nah, fase hidrometeorologi kering ini di Lampung sudah terjadi nih Mbak. Kita sudah mulai masuk. Kita sudah mulai masuk, ditandai dengan intensitas hujan yang sangat jarang dan peningkatan suhu rata-rata harian yang cukup tinggi, sehingga kita merasakan udara lebih panas, matahari lebih terik, dan perubahan perilaku cuaca ini itu menimbulkan banyak konsekuensi, termasuk diantaranya menimbulkan potensi bencana.
0: Baik.
1: Itu maksudnya.
0: Baik, jadi memang ini berkaitan erat ya Pak dengan kondisi cuaca dan iklim gitu ya Pak ya. Baik,
1: betul,
0: kalau
1: betul
0: untuk
1: sekali.
0: Melihat kondisi saat ini Pak, bagaimana kira-kira potensi bencana hidrometeorologi kering sendiri yang terjadi di Provinsi Lampung Pak?
1: Jadi hidrometeorologi kering itu fasenya sudah masuk dan sudah masuk di seluruh Provinsi Lampung. Di kabupaten kota udah masuk semua. Dan kita punya beberapa ancaman bencana terkait dengan hidrometeorologi kering atau El Nino ini. Mulai dari kekurangan air, kekeringan, kemudian meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Kemudian kita juga punya potensi kabut asap. Kita juga punya potensi yang langsung berdampak ke sektor pertanian dan ruang lingkup besarnya. Mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan itu juga kena dampak dari hidrometeorologi kering ini. Sehingga dampaknya bisa ke apa ya, stok pangan nasional. Karena kita punya potensi kegagalan panen, punya potensi penurunan produktivitas bahan pangan dan lain sebagainya. Jadi spektrum nya cukup luas untuk ancaman hidrometeorologi kering ini. Dan satu lagi, dia punya spektrum yang luas juga Mbak, mulai dari berpengaruh terhadap aktivitas harian warga masyarakat. Kemudian apa namanya, kita juga harus melakukan banyak penyesuaian terhadap cuaca yang panas ini. Misalnya baiknya kita tidak terlalu sering terpapar cahaya matahari karena menimbulkan dehidrasi yang tinggi kan. Kemudian mungkin juga perilaku di rumah akan berubah, di kantor akan berubah. Mungkin kita akan bikin suhu AC kita lebih rendah, sehingga konsumsi listrik lebih tinggi dan lain sebagainya. Dan yang ingin saya sampaikan juga di kesempatan ini, hidrometeorologi kering ini jenis bencana yang maraton. Dia bukan sprint gitu ya tipenya. Maraton panjang gitu, sehingga menuntut durabilitas yang tinggi dari kita untuk meresponnya.
0: Baik, berarti kalau untuk dampaknya sendiri cukup luas ya Pak, mulai dari lingkungan, ekonomi
1: betul.
0: Juga dari kesehatan masyarakat sendiri juga terjadi gitu.
1: Persis.
0: Ya, baik, kalau untuk di wilayah
1: Lampung, kalau kesehatan misalnya
0: baik,

0: kesehatan misalnya yeah. Potensi orang kena batuk pilek dan ISPA lebih tinggi nih sekarang, harus hati-hati.
1: Bener banget gitu, karena mungkin kan? Intensitas debunya lebih banyak ya Pak ya.
0: Intensitas dan volume debu lebih banyak. Bener. Di jalan. Jadi teman-teman harus pakai masker nih, iya. Pendengar RRI kalau keluar rumah. Nah itu penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan ya.
1: Baik, kalau untuk wilayah Lampung sendiri Pak Wahyu, yang menjadi perhatian khusus dan rawan terjadi kekeringan ini biasanya di daerah mana Pak?
0: Ya, secara umum semuanya kita terancam Mbak. Mm-mm. Di 15 kabupaten kota terancam. Tapi ada beberapa kabupaten yang punya tingkat kerentanan lebih tinggi sehingga potensi ancaman bahayanya lebih tinggi juga. Nah, kabupaten itu misalnya bisa saya sampaikan di sini mulai dari Lampung Timur, Tulang Bawang Barat, Mesuji itu punya tingkat kerentanan yang lebih tinggi, Mbak, sehingga potensi bahayanya jadi lebih tinggi juga.
1: Baik.
0: Gitu.
1: Baik, dan Minamwagi kita juga membuka line telepon ya Pak ya. Mungkin untuk Minamwagi yang ingin bergabung di obrolan pagi hari ini, yang ingin bertanya langsung dengan Bapak Wahyu atau juga berbagi pengalaman tentunya terkait kondisi kekeringan mungkin ya Pak ya, udah terjadi di daerahnya, silahkan bisa bergabung bersama kami di 255112. Baik, untuk Pak Wahyu, mungkin bagian yang sangat penting nih Pak, apa saja sih Pak untuk langkah kewaspadaan yang bisa dilakukan masyarakat nih Pak untuk menghadapi kondisi ini Pak?
0: Iya, bencana urusan bersama, jadi memang harus dihadapi bersama-sama. Semua stakeholder termasuk masyarakat punya peranan yang penting untuk memitigasi risiko bencananya. Kalau masyarakat bisa mulai melakukan kerja-kerja yang lebih intens untuk mencegah terbentuknya api, misalnya mulai dari sekarang stop dulu bakar sampah di ruang terbuka. Jangan bakar sampah, cari metode lain. Kemudian kalau terpaksa harus bakar sampah, ya harus ditunggu sampai betul-betul padam. Nah. Kemudian kita mulai harus siskambling mungkin untuk mendeteksi titik api. Sehingga titik api yang kecil bisa lebih cepat diketahui untuk dipadamkan sebelum membesar. Kemudian kita perlu gotong royong juga untuk mengingatkan saudara-saudara kita yang punya wilayah usaha di sekitar wilayah areal lahan terbuka dan tepi-tepi hutan. Ya mungkin tambal ban, tempat gudang rongsok dan lain sebagainya, atau usaha lain, rumah makan, warung itu punya kewaspadaan yang tinggi karena mereka punya jenis usaha yang rentan kena api.
1: Benar.
0: Kemudian mulai hati-hati untuk apa, yang simpel saja, buang puntung rokok, pastikan rokoknya mati. Dan seterusnya, intinya deteksi api sedini mungkin menjadi hal yang harus bisa dilakukan bareng-bareng ya oleh kita. Kemudian kita juga mulai mengurangi potensi bahan bakar yang mudah terbakar di tempat terbuka. Misalnya rumput-rumput kering, kayu-kayu kering yang terbuka itu harus di atur sedemikian rupa sehingga tidak mudah terbakar ya. Kemudian listrik di rumah dipastikan juga baik, tidak menjadi sumber penyebab api baru di dalam rumah. Kompor, regulator gas dan lain sebagainya. Nah, yuk sekarang bareng-bareng cek itu semua, kelistrikan di rumah, kompor di rumah, kemudian bahan-bahan yang mudah terbakar sekitar rumah dan lingkungan, semuanya yuk kita benerin, kita beresin sebelum menjadi potensi terjadinya kebakaran. Baik. Antara lain itu Mbak yang bisa dilakukan.
1: Baik, dan Pak Wahyu ini udah ada terhubung bersama kami, udah ada penelpon masuk, kita angkat satu penelpon dulu Pak Wahyu ya.
0: Silakan Mbak.
1: Halo, Assalamualaikum Rompat.
2: Waalaikumsalam, Abi Pun.
1: Iya Pun, Bang Edo. Di obrolan pagi hari ini kita bergabung bersama Bapak Wahyu Hidayat nih, dari Analisis Bencana BPBD Provinsi Lampung. Baik, ada yang mau ditanyakan Bang Edo?
2: Assalamualaikum Pak Wahyu, Abi Pun.
0: Waalaikumsalam Pak Edo.
2: Ya, mau nanya sih Pak. Nah, kan kita ini mau menghadapkan kemarau nih Pak ya. Kayaknya kemungkinan kemarau panjang ini. Nah, apa sih Pak yang udah persiapin dari dinas sendiri untuk menghadapkan kemarau untuk berapa bulan ke depan gitu Pak? Begitu aja pertanyaannya. Terima kasih Pak Wahyu sama Kak Julita. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Bipun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pak Bipun.
1: Baik, silakan Bapak
0: Wahyu. Ya, Mbak Julita, Pak Edo. Jadi BPBD Provinsi Lampung sudah melakukan persiapan menghadapi fase hidrometeorologi kering ini jauh-jauh hari. Kita sudah melakukan rapat koordinasi di tingkat provinsi, mengumpulkan OPD-OPD terkait, kemudian melibatkan teman-teman kabupaten kota untuk melakukan mitigasi risiko sejak awal. Nah, kesiapan kita juga tentu harus didukung oleh banyak pihak ya. Kita punya koordinasi yang baik dengan BMKG, TNI Polri, Basarnas untuk memitigasi risiko ini. Untuk antisipasi jika terjadi kebakaran hutan dan lahan di Lampung, BPBD Provinsi Lampung sudah bekerja sama dengan BPBD Sumatera Selatan. Karena apa? Karena jika terjadi kebakaran hutan dan lahan, kita bisa menggunakan helikopter BNPB di Palembang untuk melakukan waterbombing. Itu kalau sudah bahaya banget. Di sisi pencegahannya, jika nanti memungkinkan dan BMKG serta BNPB termasuk BRIN memandang penting dan perlu, kita juga bisa melakukan operasi modifikasi cuaca, pembentukan awan dan hujan di sekitar Lampung. Jadi mulai dari kebakaran hutannya termasuk operasi modifikasi cuaca untuk membuat hujannya udah kita persiapkan semua. Jika hal itu dibutuhkan, kita dengan cepat bisa melakukannya karena upaya ke arah sana sudah kita persediakan sedemikian rupa sehingga tinggal jalan saja itu. Dua tipe pendekatan itu. Namun secara umum mitigasi risiko juga kita lakukan sampai ke kabupaten kota, kecamatan, ke desa-desa, tiuh, pekon, supaya punya upaya pencegahan yang lebih baik. Misalnya teman-teman di kabupaten, saya baru saja berkoordinasi dengan Tulang Bawang Barat misalnya, mereka sudah buat himbauan sampai ke tiuh-tiuh supaya mewaspadai api dan potensi kebakaran hutan dan lahan. Saya pikir penting dan bagus yang dilakukan teman-teman Tulang Bawang Barat.
1: Baik. Kalau bagaimana nih Pak, kira-kira cara masyarakat sendiri nih Pak untuk mengenai tanda-tanda awal kekeringan yang tentu perlu diwaspadai Pak untuk tahap awal ini Pak?
0: Iya, tanda awal kekeringan ditandai dengan hujan yang sangat jarang ya, tidak terjadi bahkan hujannya ya. Kemudian suhunya mulai naik, mulai menghangat, mulai panas. Angin yang bertiup juga hangat. Jadi angin yang bertiup itu enggak ada sejuk-sejuknya. Mulai hangat aja tuh. Nah, itu kita udah mulai masuk panas. Kemudian apa ya? Masyarakat harus punya mitigasi risiko sendiri ya, mulai dari mengurangi keterpaparan langsung sinar matahari, tidak banyak-banyak berada di apa di ruang terbuka ketika panas terik, kemudian melakukan manajemen air dengan lebih baik ya untuk kebutuhan rumah tangganya, menyiapkan perlengkapan diri mulai dari bawa botol minum supaya tetap terhidrasi dengan baik, bawa masker dan apa ya kacamata hitam mungkin supaya beraktivitas luar bisa lebih aman ya. Bagi teman-teman putri mungkin bisa meningkatkan apa ya sunscreennya atau apanya gitu sehingga aktivitas luar bisa tetap lancar. Namun terlebih dari itu ingat bahwa di hidrometeorologi kering ini panjang ya, maraton tipenya, jadi kita harus punya durability yang juga kuat dan tangguh sehingga kita bisa melewati fase ini dengan baik.
1: Baik. Kalau untuk kerjasama sendiri nih Pak, ada nggak sih Pak dengan BPBD sendiri ini bekerjasama dengan instansi lain mungkin seperti dengan BMKG, Dinas Kehutanan atau juga Dinas Pertanian dalam menghadapi musim kemarau ini Pak?
0: Ya, kita berkoordinasi terus menerus tanpa henti dengan BMKG karena kita ada di satu grup yang sama. Jadi informasi yang disebarkan itu real time, kami sudah tahu juga. Kemudian dengan apa teman-teman Basarnas, teman-teman Damkar se-Lampung itu juga kita koordinasi untuk pencegahan bahaya kebakarannya. Kemudian teman-teman pertanian kita juga sudah cek terus supaya memastikan asuransi pertanian, sumur bor untuk menyuplai irigasi itu sudah mereka lakukan dan keren teman-teman pertanian punya sumber-sumber air itu disiapkan sebagai cadangan. Begitu, Mbak.
1: Baik. Kalau untuk masyarakat sendiri nih, Pak, biasanya ada nggak sih, Pak, tempat untuk mendapatkan informasi atau peringatan dini nih terkait adanya potensi kekeringan dan kebakaran hutan? Biasanya informasi bisa kita dapat atau akses di mana, Pak?
0: Betul. Makasih, Mbak. Jadi ada, saya memberitahu ada dua aplikasi yang bisa pagi. Info BMKG bisa kelihatan apa namanya berapa banyak apa namanya suhu yang naik di daerah mana aja. Kemudian yang kedua aplikasi Sipongi. Sipongi ini mengetahui hotspot titik api dan kabut asap yang terjadi di sekitar kita. Jadi dengan menggunakan gadget handphone masing-masing, silahkan mendownload dua aplikasi itu. Yang satu info BMKG, yang satu namanya Sipongi, untuk mengetahui potensi kebakaran hutan dan lahan serta cuaca harian ya, sehingga kita tahu bakal sepanas apa sih, seterik apa suhu hari ini, suhu besok, dua hari ke depan, minggu depan, itu di aplikasi info BMKG. Untuk titik api tadi namanya Sipongi ya, kita bisa tahu daerah mana yang berbahaya. Gitu, Mbak.
1: Kalau untuk Sipongi sendiri ini bisa diakses atau didownload untuk seluruh masyarakat Indonesia atau hanya Lampung aja,
0: Pak? Bisa. Seluruh Indonesia bisa, Mbak. Dua aplikasi tadi nasional sifatnya.
1: Oke deh. Berarti memang tidak hanya untuk masyarakat Lampung berarti ya, Pak ya. Jadi untuk seluruh masyarakat Indonesia mungkin yang butuh info bisa info BMKG dan juga Sipongi gitu ya, Pak ya.
0: Sipongi.
1: Baik.
0: Betul.
1: Kira-kira seberapa penting sih, Pak, peran masyarakat ini dalam upaya pencegahan bencana hidrometeorologi kering sendiri, Pak Wahyu?
0: Ya, tentu sangat besar ya peranannya. Jadi masyarakat sebagai kekuatan itu punya potensi yang besar sekali untuk bisa ini menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk gitu ya. Tinggal positioningnya dia menjadi power atau menjadi beban. Nah, tentu harapan kita masyarakat menjadi power, menjadi kekuatan bagi pencegahan bencana. Untuk itu maka masyarakat kita harus teredukasi, terliterasi, dan punya kemampuan mitigasi risiko yang baik. Untuk itu maka misalnya siaran hari ini itu tentu memberikan pemahaman kepada masyarakat luas supaya mereka tahu apa yang dihadapi dan bagaimana cara menghadapinya. Silakan googling, apa, cari informasi luas, karena bagaimanapun bencana ini adalah bencana yang terjadi di sekitar kita dan kita berada di dalam proses itu, sehingga peranannya sangat penting, Mbak. Di dunia penanggulangan bencana ada istilah pentahelix. Nah, itu masyarakat menjadi salah satu faktor kekuatan dalam pengurangan risiko bencana.
1: Baik, kira-kira bagaimana nih? Ini kan kadang PR ya, Pak ya, untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat nih agar tentu lebih peduli terhadap lingkungan dan juga sumber daya air. Kira-kira ada nggak sih, Pak, peran harapan dari BPPD ini terhadap masyarakat Lampung untuk menumbuhkan kesadaran sendiri nih untuk masyarakat agar lebih peduli nih, Pak, terhadap lingkungan?
0: Iya, jadi gaya hidup yang apa ya, yang harus dikembangkan itu adalah gaya hidup ekologis ya, sehingga masyarakat itu berkembang tetapi juga tetap memperhatikan kondisi dukungan lingkungannya. Bagaimana lingkungannya itu bisa terus apa namanya tetap lestari atau paling tidak punya fungsi lingkungan yang bisa membantu mereka mengurangi risiko bencana, misalnya dengan menanam pohon, menjaga aliran air tetap baik, mencegah terjadinya kebakaran. Itu hal-hal yang harus dilakukan dan menjadi perilaku harian. Dia menjadi lifestyle ya, menjadi gaya hidup. Jadi gaya hidup kita itu gaya hidup pengurangan risiko bencana. Nah, kita tentu harus mengambil peran dan kepedulian di situ. Karena apa? Karena kita berada di sekitarnya. Kalau kita tidak ambil pusing, masa bodoh, itu hanya meningkatkan risiko bagi kita, yang akhirnya kita akan menjadi korban dari bencananya. Oleh karena itu perilaku yang adaptif, perilaku yang punya atensi terhadap pengurangan risiko bencana menjadi perilaku yang diharapkan berkembang di masyarakat gitu ya. Dan jangan lupa panasnya ini sudah kita rasakan loh. Biar nggak panas ya harus pakai alat tertentu, bantuan tertentu supaya bisa lebih bisa beraktivitas.
1: Baik, baik Bapak Wahyu, nih kita tidak terasa juga nih udah ada di penghujung acara di obrolan pagi ini. Mungkin sebelum kita akhiri, mungkin ada yang bisa Bapak sampaikan pesan nih sekaligus juga harapan kepada masyarakat Lampung, tentu agar kita semua bisa siap menghadapi bencana hidrometeorologi kering ini, Pak.
0: Iya, jadi mari kita sama-sama bahu membahu membangun ketangguhan supaya kita bisa melewati fase hidrometeorologi kering ini dengan baik. Dan percayalah, mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Mencegah bencana jauh lebih efisien dan efektif dalam mengurangi risiko bencana. Dan bencana itu walaupun punya potensi yang tinggi, pada hakikatnya tetap bisa kita cegah dan kita kurangi potensi bahayanya. Dan itu harus dilakukan bareng-bareng. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, kampus, media massa, dan semua masyarakat semua.
1: Baik. Baik. Terima kasih banyak ya Pak Wahyu ya atas ilmu, waktu, dan juga tentu edukasi yang tentu sangat bermanfaat di pagi hari ini. Dan kira-kira Bapak Wahyu mungkin nanti selanjutnya kita bisa obrolan di lain waktu Pak Wahyu ya.
0: Siap. Baik. Dengan senang hati Mbak Julita.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Wahyu, dan semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Wahyu juga menjadi pengingat penting ya untuk kita semua bahwa kewaspadaan ini tentu harus dimulai dari diri sendiri dan dari lingkungan terdekat kita. Terima kasih banyak Pak Wahyu sekali lagi untuk Bapak Wahyu Hidayat selaku analis bencana BPBD Provinsi Lampung yang sudah berbagi wawasan, pengalaman, dan juga tentu kepedulian terhadap masyarakat Lampung di obrolan pagi hari ini. Terima kasih banyak Pak Wahyu ya.
0: Terima kasih banyak Mbak Julita dengan senang hati. Terima kasih pendengar RRI, tetap cegah bencana sebelum terjadi.
1: Baik. Terima kasih, hati-hati di perjalanan Pak Wahyu.
0: Terima kasih Mbak.
1: Ya, baik. Minam lagi, itu tadi obrolan kami dengan Bapak Wahyu Hidayat ya selaku analis BPBD Provinsi Lampung. Dan tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang kini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan

98,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam Wagi tidak terasa tuntas sudah. Saya Julita menemani Minam Wagi dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada Rindy Amalia yang akan menemani Minam Wagi dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Julita Pustika pamit undur diri, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM Suara Budaya Lampung. Tapi

Canggat adalah salah satu tari adat tradisional dari Lampung yang ditarikan oleh para pemuda-pemudi pada tahun 1942 atau sebelum bangsa Jepang datang ke Indonesia. Tarian ini sering dimainkan ketika ada acara yang berkaitan dengan gawi adat, misalnya upacara pendirian rumah, panen raya, atau menghantarkan seseorang yang akan pergi beribadah haji. Pada saat pementasan tari ini berlangsung, biasanya terdapat alat musik tradisional yang mengiringi. Kebanyakan masyarakat Lampung menjadikan tarian ini sebagai ciri khas Provinsi Lampung, di mana nantinya seluruh orang berkumpul menjadi satu dan mengikuti upacara serta saling berkenalan

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 10 waktu Indonesia Barat. Perayaan adat Gawiya Soa 2026 di Kecamatan Jagoi Bawa Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat menjadi ajang silaturahmi dan pertemuan keluarga besar Dayak Bidayuh baik yang berasal dari Indonesia maupun Malaysia. Ketua Panitia Gawiya Soa 2026, Debit di Jagoi Babang, ini mengatakan puncak perayaan adat tersebut dihadiri sekitar 1.600 warga keturunan Dayak Bidayuh yang berdomisili di Malaysia. Dan menurutnya, Gawiya Soa ini tidak hanya menjadi wujud syukur masyarakat atas hasil panen dan keberkahan yang diterima selama setahun terakhir, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan kekeluargaan masyarakat Dayak Bidayuh yang tinggal di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Ia menjelaskan, pelaksanaan Gawiya Soa tahun ini berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika biasanya kegiatan dipusatkan di rumah adat, maka berdasarkan kesepakatan para ketua adat, perayaan tahun ini dilaksanakan di Balai Adat Jagoi. Informasi selanjutnya, sebuah peristiwa langka ini kembali terjadi di Provinsi Bengkulu. Dua bunga Rafflesia mekar sempurna secara bersamaan di kawasan habitat Talang Rais Kemumu, Kabupaten Bengkulu Utara. Kemunculan dua bunga raksasa ini menjadi daya tarik sendiri bagi wisatawan, fotografer, peneliti hingga pecinta alam yang ingin menyaksikan langsung keajaiban flora endemik Sumatera tersebut. Keberadaan dua bunga Rafflesia yang mekar dalam waktu yang hampir sama ini menarik perhatian publik setelah sejumlah foto dan video beredar di media sosial. Kondisi ini jarang ditemukan mengingat bunga Rafflesia memiliki siklus pertumbuhan yang panjang dan waktu mekar yang relatif singkat. Demikian Wahca pukul 10, Moloko Tungga di Wahca selanjutnya.

0: kenapa pakai begituan?
1: Walah, nangkap ikan kok pakai bom. Sudah bukan zamannya lagi tuh.
2: Betul. Emang kenapa kah? Ini cara yang paling mudah dan cepat dapat ikan.
1: Iya.
3: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
4: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
3: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus

0: obat yang bisa buat tidur cepat ini. Minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
1: Bro, bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
0: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
1: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
0: Hah? Yang benar lagi dikit.
1: Teman dipercaya, teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
0: Anah, jadi lewat saya ini.
2: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau

Tapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alpazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alpazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alpazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.

0: Suara Budaya.
1: Semangat Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

0: Langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat dawah minat muakin dari kanca seunyin di papun cekanan kuti putung galua jama amalia di kani sinji kani kepa iyo di bulan Juni 2026 dan amalia ngancai minat muakin di acara nemu nyimah togo pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Api kabah minat muakin kekalau minat muakin seunyin ni dalam keadaan sehat di dawah kani sinji dan harap panne muni api saya kadu minak muahi rencana kon gua dilaksanakon di kani sinji dacok berjalan dengan lancar ya amin amin ya robbal alamin tanpa perlu beni-beni minak muahi amalia ngebuka teleponnya di 0721255112 atau di WhatsApp pro 4 di 0811720985 Wat Edo halo assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Tabi pun.
0: Iya pun, api kabar? Alhamdulillah, sehat.
1: Iya, udah beli-beli gawo, langsung ke telpon gawo, Mak Bangi.
0: Mak Bangi jam siapa sih?
1: Mak Bangi, nunggu jawa.
0: Oh, hidangkan kinunggu, kinunggu nekadu pasti, kan Bangi, yuk kan?
1: Tinggal, Bangi, tapi kan tapi kan hati saya gelisah loh.
0: Oh ya Allah.
1: Digesih,
0: menalu. Oh ya Allah, gelisah, gelisah, gelisah.
1: Semangat nih, Hanku, sehat nih, Wah.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Jujur, terus jujur, harus semangat penting, dong, harus semangat.
1: Wih, dong, api lagi pai tanggal 4 loh.
0: Oh kan?
1: Ada banyak cicilan.
0: Lamun kado cicilan, nih. Pos-posnya lamun, yuk.
1: Alhamdulillah,
0: what gaoh yo, naman gelaknya mau nih api biaya tak terduga.
1: Betul, tapi kaya no, kok semangat menikah jane hanet kan ini udah cicil sama bangi muni hanet wo. Ya mah catnya mide cicil.
0: Iyo aman tentram yo kan. Bida-bida sih jelmasa.
1: Temon-temon. Kudu wo de cayangan ya ki mah wo mah. Flat pokoknya.
0: Amin.
1: Amin ya Allah.
0: Amin, amin, amin. Uli mak cawa gaul lah.
1: Yo, coba kayak kiki kantong kambet cek cawa, meki-meki ya tuh.
0: Ah, ya Allah, ya Allah. Kidang buat baka api, yuk kan? Yuk hadulah.
1: Ya hadulah. Kayaan gaul lah, wah sih nawa.
0: Iyalah.
1: Mena tanggal 1-2 bulan depan. Mena kamu sih dah 2.
0: Iyo. Kan mengalir aja gitu.
1: Amin. Kayak ini, kayak apa? Kayak air terjun.
0: Kayak air zam-zam ya.
1: Ini Allah.
0: Hagangnya lagu nih siapa? Nah, ajo di disja uat lagu nih.
1: Yusinaga.
0: Oh, payu kita. Yuh hado.
1: pasti saya cakup menakan saya sebutan.
0: Hasan Sebudi. Hasan Sebudi, kadusina uat kicau nih mukai pagi jama saya hati pas nihan.
1: Kicau nih, wah. Ya, ya jenah jenah ada lalang mana ketika pasti wat ikan makannya sih nak kena wat.
0: Payu, okay dah.
1: Kena feeling kerja agak kuat gane pagi dawahan inji ya.
0: Oh, masya Allah, feeling api, feeling good.
1: Okay, kalau wat ngirim ya.
0: Ngirim api, ngirim tagihan.
1: Yo, pasti umat lewat kita tagihan yang jauh wat kiriman. Maksudnya, dibayar nanti cicilan apa dan
0: mana? Aduh, lanjut.
1: Salam lewat. Salam lewat Ewa Putri sama Udo. Semoga selalu sehat. Selalu dimohon rezeki ne. Terus wat puni. Babang tampan, selalu tampan di udara. Ayah Senen, ayah Nurdin, ayah Rawi, ayah Sultan Sebu, Wai, Pak Pinjau ke Selatan, Pak Dekat Iman, Kak Maman, Bahrin, Mama Irin, Bang Jomlo, A.A. Cibi, Bang Riko, Bang Hamham, Wat Muni, Ayah Basir, Ayah Gali, Ayah, Ayah Darson, Ayah Lain Pilihan, Ayah Entop, Wat Muni Putra Jawa, Bang Zaini, Bang Zainal, terus Wat Muni, Bunda Nai, Bunda Eni, Bunda Kakak Nabila, Bunda Ros, Ibu Ros, terus ada juga Mama Pungki, buat Muni siapa selalu tampan, selalu ganteng di wong?
0: Bang Abdullah.
1: Yo Ayah Abdullah, jadi ulik kanan yo, semoga selalu sehat. Buat Muni, Bunda Warkop, Batin Rohayati. Pokoknya makasih unyi nih gue lah wo.
0: Oke.
1: Sampai wo nih, terima kasih waktunya wo. Semoga wo selalu sehat.
0: Amin.
1: Selalu dilancar rezekinya wo sekeluarga.
0: Amin.
1: Niatnya wo semoga gelu-gelu udah hadir. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih gue Edo. Saya Wardi Teluk ya. Haduh, jadi penelpon pertamanya Amalia di awal putungga di acara Namo Nyima edisi Dawahani Sinji ya. WhatsApp lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar?
2: Selamat pagi Kak Amalia.
0: Selamat pagi juga. Bang Putra Jawa lain sih.
2: Oh, masalah lagi penyenaku ada macok dinong lagi.
0: Awat lah insyaallah. Lagu ne di DJ Uwat Hasan Sebudi, Kicau ni Mukai Pagi, Jama Sai Hati.
2: Sai Hati Kak.
0: Sai Hati gao, payo kidah. Lanjut.
2: Orang Sai Hati itu ada orang segatanya Kak, pantunnya Kak. Anak Cina membaca Yasin setengah ayat.
0: Cakep.
2: Abang Inta lahir dan batin dari bumi sampai akhirat.
0: Ah, oh, masya Allah, mantap, itu, mantap.
2: Ubur-ubur si Mangga Dua, anak kambing di atas batu Kak. Batu kubur, siapa yang berdua ya? Hancur daging menjadi satu. Itu tadi. Permintaan itu tadi sehatin aja no Kak.
0: Sehati.
2: Lanjut.
0: Lanjut.
2: Terima kasih senggolane anja Abang Edo aja no. Iyo Kak. Ada bunda nih. Kakak ngapain aja ini Kak?
0: Happy?
2: Ada bunda nih kakak aja no nih Bang Edo aja no. Wakwannya daku unjin nih Kak. Kakaknya bundanya muna daku nih Kak. Ya belah Putra Jawa ngalah gawalah kakak-kakak kawak.
0: Iya.
2: Lanjut.
0: Lanjut.
2: Terima kasih tesane Bang Hidayat. Salam yang jadi buat suaja Putra Jomblo, sewa di Tanggamus. Bang Topan ini juga, ini bahasanya belepotan gak masalah Kak ya.
0: Iya, maaf ya Pi.
2: Iya namanya keredok kan ya Kak, keredok. Gaduh-gaduh, yang penting enak rasanya. Ya udah kita jaga ya, yang di belakang ini nyondol-nyondol ini gak mah bangi muna kan Pak. Ini udah Pak ngepak muna ini belepotan. Dia bilang ini Putra Jawa.
0: Iya. Nah,
2: ini dari Mak Dudin, Mak Disan Kak, ning Jawa Wedi, ning Lampung kerasan sebenarnya Kak. Yaudah kita aja.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Putra Jawa ya, lagune Sai Hati. Anja Bang Mawan Salba, Jama Minan Susi Ratu Belia ya. Api kabak Minan Susi Wawai kedo. Minak muari Amalia Pagun ngebuka telepon neyu di 0721255112 atau di WhatsApp Rompat di 0811720988 hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Hidup anak muda sekarang itu gak jauh dari layar handphone. Tapi, dibalik bebasnya berekspresi, pernah gak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.
1: Eh, kamu gak apa-apa? Sini aku bantuin.
0: Ringan tangan, gak cuek sama sekitar. Itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri. Itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial. Nah, itu juga Pancasila. Eh, ini nih, gue bawain makanan. Nanti kita makan bareng-bareng ya. Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Ya, minat mengakhiri dari kanca seunyi di Papun, janganan kuti. 5 menit lagi menuju pukul 11 waktu Indonesia Barat. Injuni Amalia kadu madacok lagi yuk. Ngangkat teleponan jam minat mengakhiri seunyi ini. Terima kasih seunyi ini, saya kadu gabung di acara Nemu Nyima di edisi Kani Sinji. Dan Amalia Pagun ngancai minat mengakhiri anja pukul 11 togo pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan dang lupa munih minat mengakhiri karena uat obrolan UMKM atau dialog UMKM selepas azan zuhur untuk siang hari ini ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol gitu kan ya, mengenai produknya gitu kan, yang best seller itu apa, terus juga ceritanya dari narasumber kita mengenai mengenai pengalamannya mendirikan usaha begitu ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Jadi pastikan minat muahi yang ingin bergabung juga bisa, boleh gitu ya. Jadi pastiin minat muahi tetap dengerin Pro 4 FM di 88,5 MHz ya. Amalia akhiri kebersamaan kita di Nemu Nyimah, dan tetap bersama Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Wahca jam 11.
2: Mina Muaki, kelestarian ekosistem bawah laut di Pulau Pahawang terus mendapatkan perhatian melalui kegiatan transplantasi terumbu karang yang dilakukan di kawasan wisata bahari setempat. Upaya ini diharapkan mampu menjaga kesehatan ekosistem laut sekaligus mendukung keberlanjutan sektor pariwisata di Kabupaten Pesawaran. Kegiatan transplantasi terumbu karang berlangsung di Dusun Jelarangan, Desa Pulau Pahawang. Program tersebut melibatkan dosen dan mahasiswa dari bidang ilmu biologi yang berfokus pada pelestarian lingkungan pesisir dan laut. Sebanyak 5 unit transplantasi terumbu karang ditanam menggunakan metode spider web. Penanaman dilakukan pada area rehabilitasi yang menjadi salah satu lokasi favorit wisata bawah laut di Pulau Pahawang. Metode spider web menggunakan rangka besi berbentuk jaring laba-laba sebagai tempat menempelnya fragmen karang. Teknik ini dinilai efektif membantu pemulihan kawasan terumbu karang yang mengalami degradasi dan meningkatkan keanekaragaman hayati laut. Selain mendukung konservasi, kegiatan tersebut menjadi sarana pembelajaran lapangan bagi mahasiswa untuk memahami kondisi ekosistem laut secara langsung. Pengalaman tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepedulian generasi muda terhadap isu lingkungan. Beranjak mit informasi Saibari, program Bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA dinilai semakin penting dalam menarik minat mahasiswa internasional untuk belajar di Indonesia. Penguatan program tersebut terus didorong melalui peningkatan kualitas pengajar dan pengelolaan pembelajaran yang lebih terstruktur. Upaya pengembangan BIPA menjadi salah satu fokus dalam kegiatan bimbingan teknis pengajar BIPA yang digelar Balai Bahasa Provinsi Lampung di Kabupaten Pringsewu. Salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut, Istiqomah Nur Rahmawati, menjelaskan BIPA memiliki peran strategis dalam mendukung internasionalisasi perguruan tinggi. Program ini menjadi sarana pembelajaran bahasa sekaligus pengenalan budaya Indonesia kepada peserta dari berbagai negara. Peserta BIPA tidak sekedar mempelajari bahasa Indonesia di ruang kelas, mereka juga dikenalkan pada budaya lokal, kehidupan masyarakat, serta aktivitas akademik yang menjadi bagian dari pengalaman belajar di Indonesia. Penguatan program BIPA di Lampung diharapkan mampu memperluas promosi bahasa dan budaya Indonesia di tingkat global melalui pengembangan kurikulum, kelas daring, dan kemitraan internasional. Program ini diharapkan semakin diminati pembelajar asing dari berbagai negara. Demikian Wahca jam 11, Muloh Putungga di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Rompat FM Suara Budaya Lampung, Amalia kali ini menemani Minak Muwahi di Helauni Dawakani dengan rangkaian lagu-lagu pop Lampung hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Alhamdulillah, paket kurado ratong. Ada yang enggak ngukukan pai. Wow, sama tipe biak moneh kita. Nah, alhamdulillah akhirnya dacok aja ke iwak konya.
1: Allah Allah lawi lawi 50 api na susi biak ni handor go beban hoke emosi si.
0: Nyajak mesen tas medi, ana nyajak mesen paket, ana mesen tas, siap-siap pamsela.
1: Siap-siap api ni kau agak kerja luar negeri kau, api ni kau diusir lagi kajong mo.
0: Ya, tapi maaf lain lo med, gantanjikan harus kam siap-siap kapa pandai hendut tapi maaf seribu tabi ni wan bencana api atau api, nanti nyiap-nyiap kau tas, pasti kau kena kan, induh ya kam haga nguhuk-nguhuk kau bakang-bakang berharga kam ubat-ubatan atau kawe-kawe lau ku di lemari, haga ku kuhuk punya lemija.
1: Mati balak ni Hana Susi. Kin nasa anakmu dah cok kuhu dalam koper na Susi.
0: Jalan dengan pakai ni anak laki anakku kan aku babai lah. Pakai harta ku medi ketuan api bencana atau api tabi mas rebut tabi na. Nanti ya pakai ku nguhu kon sertifikat tanah. Pakai obat-obatan. Pakai ku nguhu ku kawai ku selau si mahal lu di.
1: Anduwe wat-wat gao babai lawang ji.
2: Sebelum terjadinya bencana kita harus menyiapkan tas siaga bencana. Anda perlu menyiapkan kotak P3K yang isinya obat-obatan, masker untuk menyaring udara kotor atau tercemar, fluid untuk meminta tolong saat darurat, uang cash untuk keperluan darurat atau bekal untuk 3 hari, handphone untuk memberi informasi dan mencari bantuan, makanan tahan lama, asupan pasca bencana, air minum yang disiapkan untuk kebutuhan minimal 3 hari, senter untuk alat bantu penerangan, jangan lupa baterai tambahan, pakaian yang dipakai pasca bencana, radio portable untuk memberikan informasi setelah bencana, dan jangan lupa dokumen dan surat-surat seperti kartu keluarga, ijazah, foto keluarga untuk kepentingan setelah bencana. Buat kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

Terima kasih Minak Muahi Pak Gunung Iskon Prompat FM di 88,5 MHz ya. Minak Muahi Amalia informasikan dang lupa beno se api sekadu azan zuhur ya. Uat obrolan UMKM di dipa karena hamhaga ngobrol-ngobrol seru ya jama salah satu pemilik kue dessert Minak Muahi yang tentunya lezat dan pastinya juga menggugah selera untuk orang-orang yang sedang berdiet nih ya. Dan nanti juga Minak Muahi bisa bergabung melalui line telepon di 0721255112 ataupun juga bisa melalui WhatsApp Pro 4 gitu ya untuk tanya-tanya seputar produknya itu seperti apa gitu kan. Terus udah gitu lokasinya di mana gitu ataupun juga nanya gimana nih pengalamannya gitu kan dalam menjalankan bisnis ataupun juga usaha dari kue ini gitu ya. Minak Muahi nanti boleh telepon di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp Pro 4 di 0811720988 dan Ganta Amalia Pagun ngancai Minak Muahi di Helauni Dawahani untuk edisi Hani Kemis tanggal 4 Juni 2026.

0: Mengenal moto Kota Bandar Lampung.
1: Kota Bandar Lampung menggunakan moto Ragom Gawi. Ragom atau Hagom berarti kompak, bersatu, bersama-sama. Gawi berarti kerja, melaksanakan tugas pengabdian. Ragom Gawi berarti bergotong royong, bekerja sama, bersatu dalam menggerakkan roda pembangunan dengan hati yang tulus dan ikhlas, dan pantang menyerah dalam bekerja dan pengabdian terhadap masyarakat, bangsa, dan negara.
2: Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Rompat FM, suara budaya.

0: Tahukah Anda, laut memberi kita ikan segar, mata pencaharian, dan keindahan alam yang tak ternilai. Tapi, jika laut dieksploitasi berlebihan dan tercemar sampah, semua itu bisa hilang. Mari, manfaatkan laut dengan bijak, tangkap ikan sesuai aturan, hentikan membuang sampah ke laut, dan dukung hasil laut yang berkelanjutan. Laut yang terjaga hari ini adalah kehidupan untuk masa depan.
1: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih, selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Iya, terima kasih Mina Muwahi Pak Gunung Iskon Perempat FM di 88.5 MHz ya. Amalia Pak Gunung Anjay Mina Muwahi di Halauni Dawahani untuk edisi Kani Sinji Kani Kemis tanggal 4 Juni 2026 ya. Mina Muwahi, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan ini menggandeng pangkalan TNI Angkatan Laut Lampung ya untuk memperkuat aspek keselamatan dan juga keamanan di kawasan wisata pantai di daerah itu. Bupati Lampung Selatan Radityo Egy Pratama menegaskan bahwa keselamatan wisatawan itu menjadi prioritas utama dari pemerintah daerah mengingat tingginya minat masyarakat berkunjung ke destinasi pantai di pesisir Kalianda dan juga sekitarnya. Nah, peningkatan kemampuan penjaga pantai tentunya menjadi kebutuhan penting ya seiring fokus pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat. Maka dari itu, langkah kolaboratif dilakukan ya melalui peningkatan kesiapsiagaan petugas, kemudian juga edukasi keselamatan bagi pengelola wisata serta penguatan sarana pendukung di kawasan pantai. Nah, diharapkan kerjasama ini bisa segera ditindaklanjuti melalui koordinasi teknis sehingga manfaatnya juga bisa langsung dirasakan oleh masyarakat gitu ya, khususnya untuk di wilayah pesisir dan juga kawasan wisata pantai. Mina Muwahi, sekali lagi Amalia ingatkan, nanti setelah azan zuhur kita akan sama-sama ngobrol nih ya, ngobrol tentang UMKM di mana nanti kita juga bakal ngobrol tentang produknya, terus juga pengalamannya, dan juga gimana nih caranya menghadapi berbagai tantangan dan juga halangan yang dialami selama menjalani usaha di bidang kuliner gitu ya. Mina Muwahi, Mina Muwahi juga bisa bergabung lewat telepon di 0721255112 ataupun juga di WhatsAppnya Pro 4 ya. Jangan lupa Mina Muwahi, setelah azan zuhur di siang hari ini.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat siang, selamat dawah, minak muahi, indai kanca, seunyi di Papuan Jenganan Kuti. Putunggal luat jama amalia di dawahani sinji, edisi hani kemis tanggal 4 Juni 2026. Dan gegos saya kadu amalia sampai konjeno minak muahi di dipa dawahani sinji. Ya, kam haga ngobrol-ngobrol tentang UMKM. Dan tentunya juga minak muahi di siang hari ini juga bertepatan dengan makan siang nih ya. Jadi pas banget gitu kita ngobrolnya soal UMKM ataupun juga kuliner sehat, terus juga ngenyangin juga gitu ya di siang hari ini. Dan di hari ini juga sudah kedatangan narasumber kita yang sangat cantik, Masya Allah ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya minak muahi dengan narasumber kita, ngobrol seru, ngobrol legit gitu kan, mengenai produk ataupun juga kue yang memang menjadi produk dari narasumber kita siang hari ini ya. Dan tentunya untuk minak muahi yang ingin bergabung ataupun juga ingin bertanya-tanya seputar UMKM kita siang hari ini, boleh telepon di 0721255112 ataupun juga melalui WhatsApp Pro 4 di 0811720985. Nah, minak muahi sudah hadir ya di studio kita narasumber kita hari ini, Kak Dita Suci selaku owner dari Choco Day. Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Saya Dita Suci, ownernya Choco Day.
0: Oke. Gimana nih Kak kabarnya Kak?
1: Alhamdulillah luar biasa, baik, sehat semuanya.
0: Kesibukannya apa nih sekarang?
1: Lagi sibuk banget baking cake yang gak hanya cantik tapi menarik, juga harus enak.
0: Oke, jadi gak hanya cantik tapi harus juga menarik dan juga tentunya enak. Karena memang itu yang dicari oleh pelanggan ya. Apalagi kalau seandainya harganya terjangkau gitu kan. Pasti pake itu
1: paket
0: komplit. Iya, untuk minak muahi Amali ingatkan lagi ya, untuk minak muahi yang ingin bergabung melalui obrolan siang kita hari ini, boleh ya telepon di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp Rompat di 0811720985 ya. Nah, kita tadi kan udah nanya ya di awal kesibukannya Kak Dita, kan lagi sibuk baking gitu ya, karena untuk memberikan dessert yang tentunya menarik dan enak untuk pelanggan-pelanggannya. Nah, kalau seandainya kita mau flashback sedikit nih Kak ya, karena saya itu selalu penasaran kalau setiap brand itu kan pasti punya cerita awal, iya, ya kan? Iya. Nah, untuk di Choco Day ini sendiri awalnya gimana sih Kak, bisa sampai akhirnya itu bisa jadi usaha seperti sekarang? Mungkin Kak Dita juga bisa ceritain, apakah iseng-iseng terus coba-coba atau memang ya udah, memang udah diniatin gitu dari awalnya gitu.
1: Jadi Choco Day itu terlahir dari ide keluarga yang suka makan kue coklat. Pertama itu. Jadi filosofinya Choco Day ingin menghadirkan cake coklat yang bisa kapan aja dinikmati. Jadi gak merasa bersalah kalau makan kue coklat tiap hari juga gak apa-apa. Karena tagline-nya Choco Day, Choco for Everyday.
0: Oh, Choco Day itu adalah Choco for Everyday. Iya. Jadi memang nggak menutup kemungkinan untuk yang diet juga bisa gitu ya, makan coklat setiap hari gitu ya. Jadi memang filosofinya berangkat dari seperti itu ya. Dan pastinya juga kalau kita ngomongin soal awal-awal buka usaha gitu ya, pasti ada momen-momen yang pastinya juga gak bakal semanis dessertnya siang hari ini ya Kak. Nah, kalau boleh jujur nih Kak, kira-kira tantangan yang paling berat ketika awal ngebangun dari Choco Day ini itu seperti apa Kak? Atau pernah gak sih ada momen atau ada titik dimana aduh, kira-kira lanjut gak ya gitu?
1: Iya. Jadi untuk memulai itu usaha itu kan pasti kan butuh proses ya. Jadi nggak hanya bikin terus jual aja. Karena kita harus juga melihat selera pasar, terus juga bahan-bahan yang kita dapat di tempat ini. Dengan itu Cokode bisa terus berusaha menghadirkan dessert atau cake yang bisa dikonsumsi oleh semua
0: kalangan gitu ya.
1: Dengan harga yang terjangkau, rasa yang benar-benar otentik, coklat, tidak dengan rasa coklat tapi benar-benar menggunakan coklat premium.
0: Iya, karena kan sekarang juga kan banyak gitu ya yang jualan brownies ataupun juga kue gitu kan, yang pastinya juga bukan saingan sih, tapi lebih ke apa ya, teman berbagi gitu ya, teman sesama pelaku UMKM begitu ya. Nah, untuk di Cokode ini sendiri kan tadi kan singkatan dari coklat for everyday gitu ya. Nah, di Cokode ini produk yang lebih di apa ya, bisa dibilang produk best sellernya deh gitu.
1: Boleh. Jadi Cokode itu menyajikan dessert yang bahan dasarnya nggak hanya premium, tapi dia dibuat dengan

0: apa sih, lagi diet tapi pengen makan yang sehat gitu ya, pengen makan yang kayaknya nggak apa-apa gitu kan, boleh gitu, cheating day boleh nih ya, minat muahi untuk cobain produk dari Choco Day, dan apa, harganya juga terjangkau. Tadi juga aku udah cobain dan masya Allah enak banget gitu kan, saya
1: coklat banget,
0: coklat banget, terus udah gitu gulanya juga masih tolerir banget. Bener gitu banget. Ya, terus memang yang kerasa itu emang coklatnya gitu, dan memang yang ditonjolkan dari Choco Day ini adalah coklatnya,
1: tanpa okay. bahan dasar tambahan seperti pasta atau esen, karena kami menggunakan pure coklat dark.
0: Nah, menurut Kak Dita nih, apa sih Kak kuncinya supaya Choco Day itu bisa tetap jalan, bahkan bisa berkembang nih sampai sekarang, masya Allah.
1: Kuncinya ini hanya konsisten dengan rasa, dengan produk yang benar-benar bisa terus ada. Jadi nggak hanya musiman, bikin coklat cake malt tidak, karena memang lagi tren, bikin tapi nggak tren, nggak bikin, nggak. Coklatnya masih tetap ada produk itu, jadi nggak langsung hilang gitu aja, nggak. Tetap konsisten.
0: Tetap konsisten karena memang jujur sekarang kan brand coklat itu kan banyak gitu ya, dan pastinya juga ada ciri khasnya. Nah, kalau berarti yang di Choco Day ini memang ciri khasnya adalah di coklatnya itu.
1: Di coklat, dan Choco Day menghadirkan berbagai macam dessert yang bentuknya slice. Jadi nggak harus beli cake utuh, bisa membeli cake dengan slice, bentuk slice.
0: Oh, jadi produk yang dijual ini tidak dalam bentuk cake secara utuh.
1: Bisa, tapi itu di PO, sistem PO. Oh. Tapi kalau untuk setiap minggu ketemu, kita adakan yang slice.
0: Oh, adakan yang slice tuh kan. Jadi untuk minat muahi yang barangkali pengen coba-coba dulu gitu ya, bisa. Ternyata nggak harus dalam kue satu full gitu, satu full loyang gitu dibeli, tapi bisa dipotong-potong.
1: Iya, betul. Gitu.
0: Nah, kalau seandainya banyak orang yang pengen beli tapi nggak tahu nih tempatnya di mana gitu kan, Choco Day ini. Nah, itu gimana Kak caranya Kak?
1: Kebetulan Choco Day itu belum punya toko offline, tapi Choco Day selalu ada di Car Free Day setiap minggu di Tugu Adipura. Di situ bisa ketemu Choco Day setiap minggu, dan jangan lupa juga ada wisata kuliner. Wisata kuliner di Jalan Gatot Subroto di setiap hari Sabtu dan Minggu pagi. Di sana banyak banget kuliner-kuliner, juga kerajinan khas Lampung yang diselenggarakan dengan Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung. Gitu.
0: Jadi enggak cuma di CFD tapi juga ada di wisata kuliner. Oke, nah itu dia ya minat muahi yang ingin icip-icip gitu kan, gimana rasanya, seperti yang Amalia tadi sampaikan bahwa rasanya itu coklat banget, terus enak, dan enggak yang ngebuat kitanya itu ngerasa itu tuh manis banget gitu, enggak. Jadi enak banget pokoknya ya, wajib dicoba. Itu tadi bisa ke Car Free Day ataupun juga ke wisata kuliner. Oke, itu di setiap hari Sabtu,
1: Sabtu dan Minggu.
0: Sabtu dan Minggu
1: di Jalan Gatot Subroto.
0: Terus juga ada di Car Free Day di Tugu Adipura ya. Nah, itu untuk nemuin standnya si Choco Day di CFD itu ada di mana tuh Kak kira-kira?
1: Kalau Choco Day patokannya di Yoshinoya, jalan sedikit ada payung warna coklat. Nah, disitulah Choco Day.
0: Mudah nih. Yang penting udah lihat dulu Yoshinoya, terus dari itu jalan sedikit.
1: Ada payung warna coklat, karena beda sendiri payungnya. Choco Day, coklat.
0: Jadi memang udah nyiapin gitu ya Kak ya. Kalau sendiri coklat ya udah coklat juga gitu ya.
1: Gitu. Jadi gampang ditemuin ya.
0: Jadi mudah sekali ya minat muahi. Dan minat muahi tentunya untuk minat muahi yang ingin bertanya-tanya ataupun juga gabung ya di seputaran obrolan kita siang hari ini, boleh telepon ya minat muahi sekali lagi di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp Rompat di 0811720988. Nah, tadi kan Kakak bilang konsistensi itu adalah kunci gitu ya, supaya usaha kuliner ini bisa terus bertahan sampai sekarang.
1: Iya, betul.

0: yang namanya pelanggan itu juga kan pasti berkembang,
1: ya,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Nah, untuk Choco Day sendiri gitu, sering bikin inovasi atau varian lain nggak, Krika?
1: Kalau varian pasti ada ya, dari bentuk topping biasanya kita bervariasi. Untuk yang cheesecake, variasinya ada stroberinya, misalnya ada coklatnya, main di variasi topping aja supaya lebih menarik lagi.
0: Oke, nah barangkali bisa dijelasin gak sih Kak, ini yang ada di depan kita ini kue apa aja nih? Ada stroberi, terus yang sebelahnya juga dibungkus sangat cantik dengan pita-pitanya. Silakan Kak.
1: Jadi yang saya bawa di sini yang pertama ini brownies. Banyak ya di mana-mana ada jual brownies, tapi brownies Choco Day menawarkan brownies yang gluten free, yang dark coklatnya sangat-sangat terasa, dan manisnya itu rendah gula. Terus teksturnya benar-benar berasa banget coklatnya. Jadi kayak bukan makan brownies tapi kayak makan coklat.
0: Iya, betul.
1: Terus yang di sebelah sini ini namanya Matilda Chocolate Cake, yang biasa lagi booming di medsos itu Matilda Cake.
0: Matilda Cake.
1: Iya, dan yang saya buat ini versi gluten free juga. Jadi tambah enggak bersalah lagi makan kue coklat. Nah, setiap lapisannya kami kasih krim juga, dia krimnya juga dari dark coklat juga, jadi aman, nggak ada butter-butternya.
0: Oke, jadi memang full coklat gitu ya.
1: Jadi yang di sebelah sini cheesecake, namanya iceberg cheesecake di bawahnya, atasnya coklat tanpa telur yang di atasnya, tapi di cheesecake-nya ada telur, dan gulanya juga rendah.
0: Itu stroberinya menyala sekali ya.
1: Ya, menyala stroberiku. Ciri khasnya Choco Day itu selalu ada yang mengkilap-mengkilap di atasnya, mengkilap ini gitu ya, stroberi entah apa, pokoknya dia bikin kita lebih gitu.
0: Dari sini tuh kelihatan gitu, kayak yang
1: segar manja,
0: shining
1: ya?
0: Gitu kan, shimmering splendid.
1: Iya, benar. Seperti kita ya.
0: Iya. Minak Muwaki, kalau seandainya Minak Muwaki ini lagi diet gitu ya, pasti tergoda gitu untuk mencoba makanan-makanan ataupun juga kuliner, dessert-dessert yang ada di depan Amalia nih. Untungnya Amalia lagi gak diet. Diet tapi diet sehat.
1: Iya. Masih bisa aman makan cake coklatnya Choco Day.
0: Oke, nah tadi kan ngomongin soal inovasi. Nah, biasanya untuk membuat inovasi itu inspirasinya itu dari mana, Kak?
1: Inspirasinya dari medsos.
0: Dari medsos, medsos juga
1: bisa dari baking-baking demo. Kami suka datang ke baking-baking demo, ke acara-acara pameran produk-produk tentang baking gitu. Dari situ banyak masukan-masukan, insight-insight supaya kita bisa lebih coba lagi resep baru, coba lagi resep baru yang tentunya resepnya cocok sama Choco Day ya. Gitu.
0: Oh, jadi memang ikut apa ya, kayak seminar-seminar kayak gitu juga ya, Kak?
1: Iya.
0: Minak Muwaki tentunya ngobrolin soal makanan, kuliner ataupun dessert gitu ya di siang hari, pastinya ngebuat Minak Muwaki juga penasaran kan gitu ya, gimana sih rasanya gitu. Nah, jadi kalau seandainya Minak Muwaki pengen tahu gimana rasanya, boleh datang ke CFD.
1: Iya, betul.
0: Ya, setiap hari Minggu yang
1: Minggu
0: ada di
1: pagi di Tugu Adipura.
0: Jangan lupa ingat lihat yang payung coklat.
1: Bener. Kalau udah nyampe di payung coklat, ada meja dengan berbaris kek-kek cantik, pasti bingung pilih yang mana.
0: Berarti udah banyak variannya.
1: Variannya
0: gitu ya,
1: sudah banyak.
0: Jadi selain tiga produk yang ada di depan kita ini, masih ada jenis yang
1: ada
0: lain.
1: Ada lagi banyak.
0: Banyak. Nah, tuh kan Minak Muwaki, jadi nggak bakalan nyesel karena Amalia tadi udah nyobain ya, rasanya juga coklat banget dan juga enak banget ya. Kita rehatan dulu,
1: boleh,
0: nanti kita ngobrol-ngobrol lagi
1: ya,
0: sambil juga menanti Minak Muwaki yang ingin bergabung di dialog UMKM kita siang hari ini.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan.

Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

0: Ya, menak muakin dekan caso nyini, balik lagi ya sama Rindy Amalia dan juga Kadita Suci, masih di obrolan UMKM kita siang hari ini ya. Untuk menak muakin yang ingin bertanya-tanya seputaran obrolan kita siang hari ini, boleh ya di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp Rompat di 0811720985. Nah, tadi kan kita udah tahu kan gimana awalnya terbentuk dari Cokode ini, kemudian filosofi dari Cokode ini, karena memang kepengen orang-orang itu juga pengen makan coklat itu setiap hari,
1: makan
0: gitu ya.
1: Kue coklat atau kudapan dari coklat bisa setiap hari.
0: Gitu kan. Jadi dengan apa sih tanpa ada rasa takut, yeah, gitu ya. Baik itu dari harganya ataupun juga dari ingredients-nya atau bahan-bahannya. Betul. Begitu. Jadi memang ya udah aku pengen makan coklat, ya udah tinggal beli gitu, yeah, tanpa ada pemikiran yang lebih panjang begitu ya. Terus juga tadi kita udah ngomongin soal apa ya, inovasinya itu kan, dapat idenya dari mana, yeah, gitu kan. Nah, sekarang kita ngobrolin tentang teknik marketingnya nih, Mbak. Kan tadi Kadita kan bilang kalau Cokode ini
1: belum ada offline-nya.
0: Yeah, berarti betul. Kan peran dari dunia digital di era digital ini, yeah, kan berpengaruh sekali gitu ya ke usaha Kadita. Nah, boleh diceritain gak sih, Kak, promosi yang dilakukan ataupun juga marketing yang dilakukan oleh Cokode ini, oleh Kadita ini seperti apa?
1: Jadi Cokode ini kan UMKM binaan dinas ya. Selain itu Cokode juga ada buka di CFD. Untuk memperkenalkan Cokode sendiri itu, Cokode menggunakan media sosial yang pertama dari IG dan TikTok. Jadi nggak sedikit juga yang datang ke CFD Tugu Adipura ketemu Cokode itu datang begitu aja, enggak, mereka ngelihatnya dari medsos. Jadi ada customer yang datang, ini ya kue yang di TikTok, ada yang bilang, oh ini ya yang ada di IG gitu. Nah, jadi gunakanlah media sosial kalian untuk usahanya. Misalnya kan kayak UMKM nih kan pasti budget untuk promosinya kan belum besar ya. Jadi bisa kita gunakan personal branding kita. Jadi bagaimana caranya kita menyajikan kue, tapi ownernya juga ikut andil di situ dengan cara misalnya dengan waktu cara membuat kuenya, atau cara waktu menyajikan kue ke customernya, atau melayani customer untuk membelinya. Nah, di situ banyak banget insight untuk pemula-pemula supaya bisa membangun personal brandingnya lebih bagus. Itu berguna banget untuk kedepannya produknya, biar bisa dikenal sama masyarakat, customer-customer dari segala lapisan.
0: Personal gitu. Branding itu juga sangat penting gitu,
1: penting
0: ya. Nah, terus kalau seandainya kita ngomongin soal customer nih, pelanggan, pernah nggak sih Kak Dita punya pengalaman ataupun juga cerita gitu dari pengalaman dari customernya tentang kue-kue Kak Dita gitu?
1: Jadi kemarin dua minggu yang lalu hari Minggu tuh hujan sepanjang CFD itu hujan. Saking hujannya yang datang tuh nggak banyak. Ada beberapa customer yang datang pakai payung dengan berkata, kalau nggak hujan saya pasti nggak kebagian kue ini. Saking kalau hujan nggak rame, karena kalau lagi tidak hujan kebetulan mereka datang pasti kue yang mereka cari sudah habis.
0: Segitunya. Bahkan di tengah cuaca yang gak kondusif juga mereka rela datang juga ya.
1: Ada yang ibu hamil juga datang emang karena ngelihat medsos pengen banget, dibela-belain datang, akhirnya dapat. Terus juga ada customer dari luar kota. Mungkin mereka melihat di medsosnya keluar Cokode gitu, terus mereka cari benar-benar ke CFD Tugu Adipura dan ketemu, melihat mereka seneng banget bisa dapat kue yang mereka incer tuh.
0: Ada rasa kepuasan tersendiri ya, Kak ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, tadi kan Kakak singgung soal pelanggan dari luar kota. Nah, itu dari mana tuh, Kak?
1: Pernah dari Jogja. Dari Jogja yang paling sering Palembang. Palembang itu paling sering banget karena kan memang destinasi wisata yang terdekat dari Palembang itu pasti ke Lampung ya. Nah, mereka itu pasti suka main ke Car Free Day itu untuk ketemu Choco Day.
0: Oh, jadi memang pemasaran Choco Day ini di medsos ini sudah fantastis juga nih sampai luar kota, Jogja yeah. bahkan gitu yeah, ya.
1: Jogja terus yang kayak Waikana terus Kota Bumi, mereka misalnya lagi main ke Bandar Lampung, pasti sempetin main ke CFD cari Choco Day.
0: Oh, Masya Allah. Kak Dita, ini ada yang ada yang masuk nih, telepon. Kita angkat dulu ya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya pun. Gimana kabarnya, Dok?
2: Alhamdulillah sehat. Kak Ditanya sehat.
1: Alhamdulillah Kak sehat.
2: Apa sekarang nih bawa kue viral itu Kak?
1: Oh bawa dong. Yang cheesecake ya. Apa yang gluten free ada? Ada.
2: Oh ada ya. Aduh pengen nih jadinya ini.
0: Ada. Enak-enak dok. Edo ada yang ingin ditanyakan sama Kak Dita?
2: Ya saya bertanya nih Kak.
1: Baik.
2: Untuk selama ini. Misalkan dia dari pelanggan jauh nih Kak.
1: Iya.
2: Nah, terus datang ke tempat Kakak, ternyata kue viral itu habis nih.
1: Iya. Ya.
2: Nah, terus pengarahan apa yang Kakak kasih kepada konsumen itu? Itu satu. Nah, yang kedua, gimana Kakak kalau orang itu sudah pesan, nah, terus di hari H dibatalkan sama sepihak saja. Nah, pendapat Kakak gimana mengambil keputusannya? Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Sama Putri. Rindi, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, barangkali bisa langsung dijawab Kak.
1: Bisa untuk pertanyaan pertama. Misalnya ada customer yang jauh-jauh udah mau cari kue Choco Day gak ada. Biasanya kami menyiapkan stok lagi yang kami tidak bawa. Jadi nanti kita bisa tawarkan ya Kakak menginap di mana atau bisa kami kirim via kurir. Karena kan kebetulan Choco Day sudah ada kurirnya. Jadi bisa diantarkan langsung gitu. Terus pertanyaan kedua, kalau ada pembatalan sepihak, alhamdulillahnya kue Choco Day masih bisa disimpan atau bisa diiklankan pada hari saat itu juga. Insya Allah ada aja yang berkenan mengambilnya gitu.
0: Jadi nggak khawatir ya Kak ya. Jadi nggak khawatir akan sia-sia gitu kuenya gitu.
1: Karena kuenya juga kan dibuatnya langsung ya, fresh ya. Jadi bukan yang dari kemarin-kemarin. Jadi untuk waktu tunggunya masih bisa ditolerir gitu.
0: Jadi seperti itu ya Edo ya. Mudah-mudahan terjawab dan mudah-mudahan kalau seandainya Edo main-main ke CFD nanti bisa dapetin kue-kuenya gitu ya, dessert-dessertnya. Nah, ngomongin soal dessert ini gitu kan, apalagi gluten free seperti itu. Ini kue ini tahan berapa lama nih Kak, di dalam kulkas atau tidak di dalam kulkas itu seperti apa?
1: Kalau namanya dessert pastinya dia nggak terlalu tahan di luar kulkas ya, itu udah pasti. Jadi penyimpanannya tetap harus di lemari pendingin gitu. Tapi kalau misalnya umur simpannya untuk cake itu biasa di 5 hari ke depan. Misalnya hari pertama ini saya buat 5 hari ke depan itu masih bagus.
0: Oke, berarti tahan lama ya kalau seandainya sudah di dalam lemari pendingin. Oke, nah itu dia tuh ya minat muakhi. Jadi memang semuanya juga gak sia-sia gitu. Betul. Ketika kita udah beli terus kita pengen ih nanti aja deh dimakannya ya. Nah ada baiknya untuk disimpan
1: di lemari es
0: gitu ya. Terus sebelum kita akhiri obrolan kita siang hari ini, apa nih Kak kira-kira tipsnya untuk para pejuang kuliner di luaran sana yang barangkali pengen juga gitu mulai usaha gitu kan di bidang apapun gitu ya. Apa nih tipsnya dari Kak Dita supaya biar apa ya bisa mulai terus udah gitu bisa konsisten gitu di dunia UMKM.
1: Baik sebagai UMKM yang pasti kita harus punya produk yang unik nggak hanya meniru usaha yang lagi tren, tapi kita harus punya produk yang memang menjual ada bedanya dari yang biasanya gitu. Kayak misalnya mau jual produk yang manis, nah manis itu kan banyak juga, jadi bisa juga yang ditonjolkan apanya, misalnya dari coklatnya atau dari kejunya atau dari tampilannya, harganya, itu semua bisa. Dan satu lagi harus konsisten. Jadi jangan cuman mut-mutan aja, lagi mut bikin, lagi ngamut nggak bikin, itu nggak bisa. Kita harus terus konsisten, terus menjaga kualitas, insya Allah pasti sukses UMKM-nya.
0: Masya Allah, gitu. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat nih untuk minat muaki di luaran sana yang barangkali lagi stuck ataupun juga baru pengen mulai usahanya. Mudah-mudahan berguna dan juga bermanfaat sehingga usahanya juga bisa berjalan dengan lancar. Betul. Seperti usaha Kadita ya.
1: Sering-sering lihat medsos supaya dapat insight-insight terbaru tentang UMKM, tentang personal branding, biar bisa tetap on point produknya.
0: Nah, gitu. Itu dia. Itu salah satu kiat dari Kadita nih. Makanya itu Kadita alhamdulillah karena konsisten gitu kan. Jadi usahanya juga tetap bertahan ya. Mudah-mudahan ke depannya nanti punya toko offline ya, Kak ya. Amin.
1: Amin yang paling kencang.
0: Nah, selain pengen punya toko offline barangkali ya ke depannya, apa nih harapan lainnya Kadita untuk Choco Day ini?
1: Harapannya yang pasti kan punya customer yang benar-benar loyal ya. Tapi kita juga harus mempertahankan kualitas dan produk kita yang benar-benar baik, bagus, premium, itu tetap harus terjaga gitu. Jadi ke depannya itu pengen punya branding kue, tapi bisa jadi oleh-oleh Lampung.
0: Wah, ada Masya ujungnya. Allah, mudah-mudahan kita doain ya. Mudah-mudahan harapan dan juga mimpi dari Kadita bisa tercapai kemudian hari. Amin. Nah, terakhir nih sebelum kita tutup acara obrolan kita siang hari ini, boleh dibocorin sedikit nggak nih Kak, dalam waktu dekat Choco Day ini ada rencana nggak mau ngeluarin varian baru seperti apa gitu?
1: Baik, varian baru Choco Day ada sih beberapa, tapi masih diuji dulu di dapurnya Choco Day supaya keluarnya itu pasti bakalan yang wow gitu. Jadi nggak setengah-setengah. Ya, yang coklat akan keluar dengan coklat yang menarik, dan yang keju juga yang pasti yang harus menarik juga.
0: Wah, itu dia ya minat muaki. Jadi saat ini masih di trial sama error ya, gitu betul. Ya. Nah, untuk teman-teman yang mau order nih barangkali gitu ya, untuk kue brownies ataupun juga kue dessert yang lainnya gitu, itu bisa pesan lewat mana nih Kak? Dan kalaupun memang lewat medsos tadi ya, nama akun medsosnya itu apa?
1: Jadi kalau teman-teman yang mau order Choco Day, gampang banget, bisa lihat di IG Choco Day atau di TikTok Choco Day, atau datang langsung ke CFD Tugu Adipura Bandar Lampung yang setiap minggu pagi. Terus jangan lupa juga datang ke Wisata Kuliner setiap Sabtu dan Minggu di Jalan Gatot Subroto. Di sana banyak banget kuliner UMKM, yang kuliner UMKM yang kerajinan khas Lampung, patut ke sana. Pokoknya ditunggu ya di sana.
0: Oke, terima kasih, seru banget Kak Dita ngobrol kita siang hari ini. Dari yang manis ada sampai ke perjuangannya juga ada gitu ya. Jadi mudah-mudahan mimpi-mimpi Kak Dita bisa tercapai di kemudian hari ya. Amin.
1: Terima
0: Amin.
1: Kasih juga saya sebagai owner Choco Day diundang datang ke Pro 4 RRI untuk mempromosikan Choco Day. Dan ingat, jangan lupa ya datang ke Siapdi dan Wiskul Wisata Kuliner.
0: Oke, itu ya Amalia ingatkan lagi untuk minat muaki yang penasaran gitu kan sama Choco Day, boleh datang ke CFD setiap hari Minggu pastinya pagi, di Tugu Adipura Dan ingat ya, di CFD itu yang berpayung coklat ya. Terus selain di CFD ada juga di wisata kuliner, itu setiap hari Sabtu dan juga Minggu di pagi hari.
1: Iya, di Jalan Gatot Subroto. Di sana juga ada banyak UMKM kuliner, juga UMKM kerajinan Bandar Lampung.
0: Terima kasih banyak Kak Dita atas waktunya, udah sharing bareng kita di ngemil seru ngobrol legit bareng Choco Day ya. Untuk untuk Minak Muak yang lagi dengerin, jangan lupa hidup itu butuh yang manis-manis. Pastinya. Salah satunya
1: jangan
0: Choco
1: lupa
0: Day.
1: Choco Day, Choco for every day.
0: Choco for
1: jangan
0: every lupa. Day. Oke, terima kasih Kak Dita dan mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan ya. Untuk Minak Muaki, terima kasih atas kebersamaannya. Dan jangan lupa Minak Muaki, nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung ke Pro 4 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran Budaya Nusantara Berjaringan. Amalia pamit dan juga Kak Dita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tabi pun. Ya pun.

0: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.
1: Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua, yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: Mina Muaki, saatnya kita bergabung ke Perempat RRI Jakarta untuk mengikuti siaran budaya nasional berjaringan.
1: Abang Pok, Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Barat menindaklanjuti temuan lempengan batu yang diduga artefak di wilayah Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan. Diduga keempat objek diduga sebagai cagar budaya berupa lempengan batu dengan aksara Cina merupakan bongpai. Kepala Seksi Perlindungan Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Barat, Sekrino, menjelaskan pihaknya telah melakukan kunjungan ke kantor lurah Tanjung Duren Selatan pada Rabu kemarin untuk mendaklanjuti laporan temuan empat lempengan batu granit yang diduga objek cagar budaya tersebut. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Anggota Komisi 7 DPR RI Agustina Mangande meminta Kementerian Pariwisata memberikan dukungan lebih besar terhadap upaya pengembangan usaha pariwisata Toraja Pulau Sulawesi. Ia menyampaikan bahwa Toraja sudah dikenal sebagai daerah tujuan wisata budaya Indonesia, tapi usaha pariwisata di daerah tersebut belum berkembang optimal. Ia berharap Kementerian Pariwisata menjalankan program-program konkret untuk membantu peningkatan kualitas destinasi dan layanan pariwisata di Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joriti ya, di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan dari Perompat Network, Perompat Jakarta. Dan hari ini kita barengan dengan teman-teman kita yang ada di Perompat Surabaya nih, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat. Dan hari ini kita bakal ngobrol dengan teman kita di Perompat Surabaya, sudah standby di sono, udah kelihatan juga di radio visual RRNet ya. Sudah ada dengan Kak Cahyani Febriangga yang akan kita ajak ngobrol juga di siang hari ini. Halo, assalamualaikum Kak Cahya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Jo Aditya.
1: Iya, sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah ya, panas ya hari ini ya.
2: Banget.
1: Kelihatannya kayak studio cerang banget tuh di situ tuh.
2: Iya, ini padahal lampunya juga remang-remang gitu ya.
1: Oh, enggak apa-apa. Listriknya jadi lebih irit karena kan enggak pakai listrik, dari cahayanya cahaya dari luar gitu.
2: Betul banget.
1: Betul, siap. Kak, hari ini kita bakal bahas temanya apa ya?
2: Untuk tema kita kali ini bakalan ngebahas soal seni rupa dan tata kelola kota.
1: Siap. Dan kita ajak ngobrol narasumbernya, sudah hadir atau kita via online nih, Kak Cahya?
2: Ini langsung hadir.
1: Sudah hadir, oke. Dipersilakan mungkin ya. Assalamualaikum, selamat siang, Pak Agus ya?
2: Enggak, namanya Pak Agus. Kucing panggilannya di sini. Nanti kita cari tahu ya, kenapa kok dipanggil?
1: Boleh, siap ya. Mungkin bisa diceritain ya. Dan Kak Cahya, nanti kita bakal angkat interaksi dengan pendengar Perompat ya. Setelah kita menyampaikan sekilas sedikit ya terkait tema kita bersama Pak Agus ya. Nanti di menit 30 setelah kita juga istirahat break satu lagu kali ya. Nomornya untuk Perompat Surabaya berapa nih, Kak Cahya nih?
2: Jadi untuk nomor Perompat ini bisa di 546-2961 atau bisa lewat WA 0896-02111, satunya 3 kali, 968.
1: Oke, siap. Nanti kita akan buka line interaktifnya buat pendengar Perompat sama pemirsa RRNet. Mohon bersabar ya. Dan langsung aja kita buka dulu ya, kita awalin dulu dengan pembahasan singkat ya terkait tema kita, seni rupa dan tata kelola kota, bersama dengan Kak Cahya di Perompat Surabaya bersama narasumber kita Pak Agus Kucing Sukamto SSN MSN selaku dosen seni rupa STKW Surabaya. Monggo Kak Cahya.
2: Siap. Oke. Sugeng siang Cak Agus Kucing.
3: Iya, siang, Mbak.
2: Aku seneng banget loh ketemu panjenengan di sini pada siang hari ini, kita bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Perompat se-Indonesia. Dan pastinya kita mau ngomongin soal seni rupa dan tata kelola, nggih Pak, nggih.
3: Betul.
2: Inje. Nah, boleh ini karena untuk menjawab rasa penasaran, nopo kok dipanggil Cak Agus Kucing itu kenapa? Filosofinya kucing ini apa toh rupane pun?
3: Nggak, kalau itu cuma sebutan aja sih, dari teman-teman sih, Mbak. Jadi dia, kalau dulu kan itu di zaman kuliah sih. Jadi ketika kuliah itu kan kalau di studio kan kita kerjanya malam gitu. Nah, jadi malam sampai pagi gitu. Nah, kadang-kadang teman-teman yang studio itu tidur, tapi saya masih kerja gitu, melek ya. Terus lama-lama kan teman-teman, kamu kayak kucing aja gitu. Jadi bikin keramaian di studio gitu loh.
2: Zaman bukan kuliah. Karena kucing itu makhluk nokturnal ya.
3: Bukan.
2: Kan harusnya yang nokturnal itu lowo ya kan. Alias burung hantu gitu kan ya, atau kalilawar maksud saya, kalilawar. Nah, oke. Ya wes, kita masuk ke pembahasan ya. Mungkin dengan Cak Agus Kucing ini rame waktu zaman dulu, ini sekarang juga rame di sini kita ngobrolnya nih Cak Agus, nggih. Nggih, ngomongno soal seni rupa dan tata kelola kota. Ini dua hal ini bukan hal yang berdiri sendiri-sendiri, nggih. Mungkin bisa dijelaskan itu maksudnya gimana, Cak Agus?
3: Ya, kalau kita berbicara tentang seni rupa gitu ya, sebenarnya kan sangat dekat sekali hubungannya dengan sebuah kota gitu. Jadi ketika kita berbicara tentang seni rupa, yang artinya dalam seni rupa itu kan ada patung, ada lukis, ada apa seni instalasi kayak gitu. Nah artinya dan lainnya ya, artinya bahwa kota itu butuh yang namanya seni rupa, karena seni rupa, kota tanpa seni itu kelihatannya tanpa jiwa gitu. Apalagi kota sebesar kalau kita ya di Surabaya ya. Nah kalau kota sebesar Surabaya ini, kalau ruang-ruang, artinya ruang-ruang seninya, khususnya seni rupa itu tidak hadir memberikan satu apa bentuk, istilahnya kalau orang umpama lagi sibuk, lagi apa, perlu refreshing atau perlu apresiasi sesuatu gitu ya. Nah rasanya apa ya, orang mungkin akan stres dan lainnya. Tapi kalau ada seni, mungkin bisa hadir di ruang publik atau di ruang semisal umpama museum, galeri, mungkin kalau seni pertunjukan ya ada di ruang publik dan lainnya itu ya. Dan mungkin kota itu dia akan punya jiwa gitu loh. Hidup gitu loh, kota itu hidup. Jadi tidak hanya hiruk pikuknya lalu lalangnya ya kan, orang kerja gitu dan lain-lainnya. Nah saya kira kota juga perlu berdampingan dengan bagaimana ya mengelola aset-aset dari para seniman khususnya yang berkarya, yang dia memang punya punya karya untuk dihadirkan di dalam kota itu gitu. Nah ini menarik karena apa? Sebesar kota Surabaya ini kalau saya lihat kan contohnya ya, kita museum sudah banyak, tapi kan museum seni rupa, ruang publik gitu ya. Artinya umpama patung yang bisa interaktif gitu ya, untuk anak-anak, ya lalu mungkin galeri untuk edukasi dan lain-lainnya. Saya kira kan mungkin kurang gitu, ya. Nah, kota sebenarnya perlu mengelola itu bekerja sama dengan seniman, terus

0: duwe nilai ekonomi tinggi gitu ya, punya nilai ekonomi yang tinggi. Terus peran-peran krusial apa aja nih yang dimiliki oleh seni rupa dalam tata kelola kota?
1: Nah, sebenarnya peran-peran yang menarik itu adalah harusnya seniman, seniman khususnya dia kalau di kota Surabaya itu dia punya peran, atau dia enggak-enggaknya dia berada pada satu distrik gitu ya. Umpama, contohnya umpama di kota tua ada distrik untuk seni rupa, selain UMKM gitu ya. Jadi khusus seni rupa, jadi mungkin ada tempat untuk apresiasi, tempat untuk workshop, yang itu bisa dilihat oleh kalayak rame gitu ya. Ini umpamanya gitu, umpama kalau kita di ruang terbuka, ruang publik, umpama ruang bermain gitu, tempat bermain sekitar Kalimas gitu ya. Umpama di situ ada patung yang bisa interaktif gitu ya, patung seni rupa yang bisa interaktif dengan anak-anak dan lain-lainnya. Jadi sebenarnya perannya banyak, selain seniman itu bisa menciptakan satu distrik yang itu bisa punya nilai, istilahnya itu nilai investasi gitu ya pada kota. Nah, masyarakat bisa mengapresiasi, masyarakat bisa mendapatkan, selain mereka pergi ke mall, nah mereka bisa melihat, oh ada distrik seni loh di sini. Nah itu, yang itu ya mungkin kumpulan dari beberapa seniman atau ya itu teknik sih gitu ya. Tapi peran yang utama salah satunya itu menghidupkan kota dengan cara menciptakan distrik-distrik seni atau ruang-ruang yang itu memberikan satu istilahnya itu
0: interaktif
1: satu komunikasi dengan masyarakat gitu. Jadi enggak itu aja sih, kalau teman-teman umpamanya milenial, Gen Z dan Gen Alpha, mungkin dia butuh sesuatu yang sifatnya umpamanya ada ruang industri kreatif gitu ya, yang itu khusus untuk teman-teman gitu. Karena kan kalau kita berbicara seni rupa kan luas gitu kan. Ada yang pop mart dan lainnya. Nah, kalau itu bisa diwadahi dalam ruang-ruangan itu, dikelola, dimanajemeni mungkin oleh kota ya gitu ya, menjadi bagian dari strategi kebudayaannya kota, mungkin kota itu akan hidup. Artinya bukan sekedar hanya untuk show, tapi di situ ada nilai edukasi dan investasi. Ya, investasinya juga untuk Pemkot, mungkin investasinya juga untuk seniman. Gitu. Jadi kalau kalau kita bayangkan, kalau ada kemana kalau kita melihat distrik seni rupaya, di sana loh kota-kota tua, di kota tua itu sering ada exhibition, pameran, workshop dan lain-lainnya gitu. Jadi menghidupkan sebuah kota dengan aktivitas aktivitas kreatif. Nah itu ya, kalau museum dan galeri kan biasanya ada edukasi. Nah edukasi dan lain-lainnya. Nah ini menurut saya penting gitu.
0: Itu. Iya. Saya juga pernah dengar nih, Cak Agus, bahwa di dekatnya itu daerah Louvre itu yang daerah Meranjen itu ya kan, itu apa namanya, pengamen-pengamennya di sana itu malah diberdayakan juga loh, maksudnya benar-benar dikasih tempat untuk tampil gitu kan, tapi juga ada proses seleksinya juga. Nah ada seniman yang pernah berbincang dengan saya, itu menyampaikan bahwasanya pengen loh Surabaya itu ada seperti itu gitu, senimannya tuh dikasih wadah gitu kan ya, sehingganya bisa lebih hidup lagi kota ini. Apakah termasuk itu juga elemen seniman-seniman itu yang bisa menampilkan keseniannya, entah itu dari seni rupa, entah itu seni musik begitu?
1: Ya, kalau pengalaman saya kebetulan pernah di Prancis tahun 2010, 2011, 2014. Waktu itu residensi. Memang kalau kita lihat di Prancis kan itu sudah tertata gitu ya seninya. Jadi kalau seniman itu, seniman ya dia bekerja seperti layaknya orang kantor, profesional gitu ya. Jadi masuk. Nah ketika itu saya residensinya di museum. Jadi seniman itu dimanfaatkan oleh museum. Dia bekerja di museum, mungkin kontrak setahun atau berapa, dia mengajar di situ. Seniman komik, seniman patung, ya ada seniman arsitektur gitu ya. Nah dia mengadakan workshop atau apa kayak gitu. Nah jadi seniman di sana memang

0: ya dia punya peran itu tadi, dia bagian dari investasinya negara. Karena dia bisa mendatangkan, selain kreativitas juga mendatangkan, apa ya, istilahnya nilai, mungkin nilai nilainya nilai uang atau apa gitu ya. Jadi kalau ada kegiatan besar itu kan orang datang, nginep hotel dan lain-lainnya, nah, pajaknya kan masuk pemerintah. Betul. Artinya seniman di dalam kota itu punya peran penting. Kalau di Prancis kan memang di hari-hari mungkin menjelang musim panas atau apa, ya kan musik ada, jalanan ada. Kalau di Paris itu ya umpamanya di Montmartre itu kan memang tempatnya seniman, seniman lukis. Di atas itu memang dia diberi ruang untuk beraktivitas gitu loh. Di situ banyak kali itu. Di Korea juga gitu, di Taiwan juga gitu. Di Korea malah ada namanya kota itu kayak kota city block gitu. Jadi kota itu satu kota itu kotak semua. Tapi sebenarnya di situ tempat tempat kreasinya seniman. Jadi seniman seniman boleh menyewa di situ, tempat-tempat itu bisa berkreatif, tidak hanya untuk mencipta tapi untuk memamerkan barangnya. Dan di situ juga kayak lingkungannya hidup, kayak ada kafe, kayak apa gitu. Tapi khusus orang-orang kreatif gitu. Jadi memang diciptakan kota itu untuk orang-orang kreatif menciptakan sesuatu. Gitu. Kalau kita di Asia juga hampir semuanya saya kira ada sih, seperti di Taiwan juga ada. Jadi Taiwan itu di pinggiran itu ya, itu ada namanya di umpama kayak di Perak itu ada gedung-gedung tua. Nah, gedung-gedung tua itu disulap. Disulap sama pemerintah mereka dijadikan ruang untuk tidak hanya seni tapi ruang kreatif. Jadi dalamnya ada itu seperti ada kafe, ada orang industri kreatif gitu. Jadi ya ada fashion apa-apa. Kota itu disulap. Pinggiran itu disulap menjadi
1: pusat kreativitas
0: kayak industri kreatif itu. Jadi itu menarik. Jadi kalau kita ke Taiwan kemana ya, umpama kita di Kaohsiung, di sana lo ada distriknya. Jadi punya satu tujuan. Kalau musim kan pasti harus ada ya, harusnya pasti. Nah, kalau distrik itu kan seniman bisa mencipta di situ, workshop gitu. Jadi kota perlu itu menurut saya, supaya dia tidak hanya istilahnya tidak hanya hidup dari, kalau di sini mungkin mall-mall ya, mallnya sudah banyak gitu ya, yeah. Mungkin masuk
1: bahkan
0: mall
1: ada
0: apa,
1: mulai ada yang sepi lagi.
0: Nah, ada yang sepi dan lain-lain. Tapi kita butuh itu, menurut saya butuh itu. Distrik seni rupa itu menurut saya harus ada gitu ya.
1: Nah, itu gitu. Tadi itu ibaratnya kayak sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, yeah. Secara senimanya dapat, tata kelola kotanya dapat, gitu kan ya. Terus masyarakat juga terhibur.
0: Betul.
1: Dan menurut saya pribadi sih memang kalau bisa mengadaptasi dari yang panjenengan sebutkan itu tadi, beberapa seperti di Prancis, Paris itu tadi ya kan, di Taiwan gitu ya,
0: Korea
1: itu alangkah indahnya gitu, kota ini semakin indah, tidak hanya sekedar indah dengan taman-taman kotanya saja, tapi juga ada yang hidup di situ gitu. Jadi apa ya, luar biasa sih. Ada self of belonging juga dari masyarakatnya juga. Oh, iki lo aku duwe iki lo. Aku pengen iso berkesenian iki nang kene lo gitu.
0: Yeah.
1: Kira-kira bisa enggak sih diadaptasi ke kota-kota yang ada di Indonesia ini?
0: Nah, kalau menurut saya itu ada dua. Pengalaman saya ya, ketika saya di Korea itu, Korea Selatan. Yeah. Nah, itu saya dapat pengalaman menarik. Jadi memang kalau di Korea salah satu strategi dari kebudayaannya adalah memunculkan kebudayaan lokal mereka, local wisdom mereka itu menjadi spirit nasionalisme kan gitu, kebudayaan. Nah, itu dari pemerintah. Jadi dia membuat museum, galeri hampir setiap kota. Saya itu di 5 kota itu ada museum sejarah lokal kayak gitu. Nah, sejarah lokal ya tentang cerita tentang sejarah lokal gitu ya. Ada galeri gitu, ada modern kontemporer. Nah, terus yang kedua, kalau itu dari sisi pemerintah, yang kedua itu ada dosen dan pelajar dan seniman. Dia membuat satu gagasan tentang bagaimana menghidupkan daerah yang kumuh itu. Jadi daerah industri itu menjadi ruang kreativitas gitu. Jadi itu ada namanya mulai, tulisannya mulai gitu ya. Nah, di daerah itu ya jualan kayak toko-toko kelontong gitu Pak. Itu tapi atasnya itu dibuat anu, dibuat ruang pamer, ruang residensi dan lainnya oleh para dosen dan mahasiswa. Nah, jadi kota yang kumuh itu dihidupkan dengan kreativitas itu. Jadi itu menjadi kayak ya itu bagian dari percampuran antara kota kumuh dengan industrialisasi yang membicarakan tentang apa pertukaran budaya itu tidak hanya lokal tapi dia juga internasional gitu. Wow. Dimulai itu tengah kota itu.
1: Mulai.
0: Nah, mulai ya tulisannya mulai itu menarik gitu. Jadi ada dua peran itu yang menurut saya yang menghidupkan bagaimana sebuah kota akhirnya punya jiwa gitu loh Pak. Itu.
1: Nah, itu loh. Jadi enggak cuma skala nasional tapi skala sampai internasional.
0: Iya.
1: Itu benar-benar dikelola dengan baik ya.
0: Betul.
1: Wah, lek pengen Surabaya ono koyo ngono kira-kirane kudu apa langkah-langkah sing dilakokno iki Cak Agus?
0: Nah, kalau menurut saya sih ya itu tadi ya. Memang itu bagian dari mungkin tata kota atau dari strategi khususnya strategi kebudayaannya dari kota itu sendiri. Kalau di dalam strategi kebudayaan itu ada perencanaan yang berkelanjutan gitu ya, ya sustainability itu, maka mungkin itu akan bisa terjadi. Kalau perencanaannya cuma umpamanya ya ganti pimpinan terus habis itu ganti lagi, nggak akan bisa terjadi.
1: Betul. Jadi biasanya kalau ganti pimpinan ganti kebijaksanaan lagi, ganti peraturan lagi.
0: Padahal dulu Surabaya sudah punya rencana bagaimana ada distrik seni rupa gitu, ada museum seni rupa gitu. Itu dulu sudah ada dan itu saya sudah melakukan riset itu dulu. Jadi Balai Pemuda itu nanti ada museum seni rupanya. Nanti di Kalimas itu nanti di belakangnya Trimurti SMA itu. Nah, Kalimas itu nanti ada distrik seni rupanya. Nanti dibuka lagi ketemu ke Jalan Tunjungan. Jadi dia jadi satu kesatuan kawasan. Kawasan kreatif. Jadi kalau orang itu tidak hanya di Tunjungan, tapi dia akan mendapatkan suatu mungkin oh mampir ke Balai Pemuda, ada museum seni rupa gitu. Ke Kalimas gitu ya. Kalimas ada apa? Distrik seni rupanya, ada workshop, ada apa dan lain-lainnya. Nah, menurut saya itu tadi mungkin harus ada dari strategi kebudayaan yang itu memang ada dalam setiap konsep tata kotanya.
1: Nah itu dari kayaknya Cak Jo mau ngomong nih. Monggo Cak Jo, silakan.
2: Iya, jadi menarik ya kayak kalau misalnya di satu daerah gitu mau bilang let's say lagi kebiasaan kita jaksel-jakselan nih ya. Jadi ada distrik seni rupanya gitu ya. Jadi seniman-senimannya juga bisa ikut berkarya seperti tadi Pak Agus bilang gitu ya. Dan juga punya punya sense of belongingnya untuk memajukan budaya di daerahnya masing-masing gitu. Kayak yang tadi diceritakan ya, kayak di Paris kalau kita lihat di film-film kan kayak ada orang pantomin mas segala macem lah. Betul. Jadi kan senimannya hidup ya kak ya.
1: Iya benar-benar hidup banget dan apa ya, kita tuh jadi hidup itu kayak nggak monoton, cuman ke mall, cuman ke kafe, tapi kita juga menikmati seni di situ.
2: Tapi beruntungnya kita di sekarang-sekarang ini ya, Kane dan juga Pak Agus, masyarakat kita juga masih banyak yang demen kayak nonton teater, masih ada. Kalau wah ya, walaupun memang kita bisa hitung ya nggak terlalu banyak juga ya, tapi yang setahu saya juga itu kayak tiket-tiket drama musikal gitu yang ada di Jakarta, terus juga teater itu alhamdulillah kadang ada yang sold out loh gitu. Jadi kita kudu bangga juga nih. Jadi masyarakat kita ada yang aware juga untuk tetap kayak ikut nonton teater, drama musikal, dan itu enggak cuman orang dewasa aja. Mereka juga bawa anaknya untuk kenalin ya, oh ini drama
1: satu
2: musikal,
1: keluarga,
2: satu keluarga
1: ya,
2: gitu. Jadi kenal drama musikal, entah kan bawain temanya apa, cerita apa, seperti itu.
1: Alhamdulillahnya masyarakat Jakarta masih aware sama itu dan masih menikmati ya seni-seni seperti itu ya.
2: Kalau di Jakarta sih masih banyak sih kak untuk kayak teater-teater seperti itu gitu. Karena kan juga di tim Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa tempat juga untuk seniman-senimannya dan juga komunitas untuk bikin tuh kayak teater-teater musikal gitu.
1: Wah keren. Iya, aku juga punya teman loh Kak Jo di Jakarta tuh dia tuh sering update status gitu ya. kadang-kadang nonton film indie juga. Dan itu apa, aku melihat dari antusias masyarakatnya itu kayak apa ya, nggak, menurut aku sih perbandingannya sama Surabaya kayaknya masih inian Jakarta deh.
2: Benar-benar. Iya, mungkin nanti bisa menyebar ya ke setiap daerah ya. Kayaknya jadi nggak cuma berpusat di Jakarta aja, mungkin di kota-kota besar di Indonesia, di Surabaya, di Medan, di Jogja segala macam, biar merata gitu. Dan juga terbagi-bagi nih, ada yang suka teater, ada yang suka film indie, ada juga yang seni apa, tapi tetap nggak ninggalin ciri budaya kita gitu.
1: Betul banget.
2: Karena ini kita istirahat satu lagu dulu kali ya.
1: Boleh. Biar
2: mungkin Pak Agus kalau gak puasa bisa istirahat minum dulu.
1: Iya benar.
2: Karena juga gitu ya.
1: Poso moteh jari.
2: Oh iya.
1: Iya kan Senin Kamis.
2: Senin Kemis. Gitu kan. Siapa tahu ya nanti kita akan buka line interaktif dengan pemirsa RNet dan juga pendengar Pro 4 ya, setelah break satu lagu berikut ini. Jangan kemana-mana nih, Bang Po, pemirsa RNet dan juga pendengar Pro 4, tetap di mari di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM, Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNA dan juga pendengar Perempat. Dan masih barengan kita ada Aye Jojo dari Perempat Jakarta dan juga ada Kak Ane dari Perempat Surabaya. Kak Ane,
2: Ije, iya, balik lagi bersama saya dan Cak Jo dan Cak Agus.
1: Ada Pak Agus juga siap dan sudah bisa kita angkat interaktif ya dengan pemirsa internet dan juga pendengar Perempat ya. Mau dari teleponnya Perempat Surabaya boleh, Perempat Jakarta juga boleh. Kalau untuk Perempat Jakarta nomor WhatsApp hanya untuk pesan WhatsApp aja ya Bang Po ya. Gak bisa kita angkat yang ngebel kemari, cuman di 021 aja. Di sana sudah ada telepon Kane.
2: Ini ada Cek Guri ya, tapi beliau masih berusaha untuk menghubungi kembali tadi masih lagu ya. Jadi monggo Cek Guri ya, silakan telepon kembali di nomor yang sama, monggo bisa di 0896 02 1 3 1 1 1 968.
1: Siap. Kalau sudah ada pesan WhatsApp juga boleh di ini ya Kak ya, boleh dibacakan saja gitu kalau sudah ada.
2: Ini Cek Guri ya sudah
1: bergabung. Oh, sudah.

0: kenangan takkan terlupa. Aduh, senang banget ada. Iya. Ini cuma suaranya enggak bagus, sama iseng aja nyanyi aja ya, Mbak.
1: Bagus suaranya.
0: Ah, terima kasih, Mbak. Tak pikir tadi ini presenternya berubah, sama di Jakarta juga. Di sana Mbak Nova, Pak Nova ini Jojo, tapi enggak apa-apa memang.
2: Itulah namanya berubah, terjadi ya? Suatu perubahan.
0: Iya itu. Berarti
2: dadakan.
0: Nanti aku manggilnya sekarang Bang Jojo di Jakarta. Enggak Pak Nova berubah.
1: Iya loh,
0: emang begitu, kemarin juga gitu.
1: Aku baru nyadar loh, ternyata kita sama-sama pengganti ya.
2: Iya.
0: Iya, memang iya, Mbak, itu akhirnya kan kemarin Pak Jojo di sana diganti Pak Lopa, jadi mereka saling inilah bertukar-tukaran, tapi enggak apa-apa, memang harus memang begitu bisa waktunya. Heeh. Ini bahasa apa, Mbak? Tuh apa bahasa apa?
1: Ana.
0: Oh, Mbak Ana sing ayu ya. Oh, nah, itulah sama-sama ganti kayak rukun-rukun ya.
1: Iya,
0: salam kami rukun. Kenal. Ya dong, harus gitu. Nah, Surabaya ini terkenal banget dengan lagu Surabayanya nih ya. Iya. Aku belajar loh itu, Mbak Ana. Assalamualaikum dulu abad. Ini Pak dosen kita nih, Bapak Agus.
1: Iya.
0: Assalamualaikum. Bapak Agus Assalamualaikum. Ya, Bapak Kucing Sukanto Bapak dosen kita nih ya. Iya. Bapak dosen sini. Sama Pak, sama-sama dosen. Saya guru anak SD, Bapak lebih ini lagi. Cikgu, makanya dipanggilnya Cikgu. Iya. Jadi orang gitu, kamu kayak orang enggak guru enggak dipanggil Cikgu. Pasti namanya Cikgu tuh pasti guru ya kan. Cikgu, yang salam kenal ya Pak dosen. Okay. Pak Agus. Apa manggilnya Pak Agus Banah kalau ambil enak ya? Dosen kah Bapak ini?
1: Cak Agus.
0: Oh iya, kalau orang Surabaya, ada Surabaya yang kan. Oke lah, temanya ini seni rupa dan tata kelola kota ya, apalagi kota Surabaya. Bang Jojo maaf ya, saya.
2: Iya, silakan Cikgu dipercepat Cikgu.
0: Nah, ini Pak, seni rupa nih, saya mau tanya ini kan apalagi STKW di Surabaya ya, Bapak Cak Agus ya, apalagi dosen yang terkenal. Nah, seperti apa nih Bapak Agus nih, kalau kita kan apalagi sekarang narasumber di jaringan Nusantara nih, di tempat. Nah, apakah dengan Bapak Cak Agus ini seni rupa apa yang sehingga apalagi anak-anak muda anak di Gen Z ini ya, apakah masih ada gitu sampai saat ini, terus sudah saat ini ada apalagi menjelang 17 Agustus ada nggak tampil apa nih di, pokoknya berkolaborasi ini seni rupa yang ada di kota di Surabaya sejauh mana? Mohon tanggapannya itu aja Cak Agus, Mbak Ana, Cak Ayu, Bang Jojo juga.
2: Iya, siap.
0: Terima kasih banyak.
2: Sami-sami.
0: Sekarang di Jakarta kan siang, sepanjang Jakarta Timur. Selamat menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Luar biasa semangat ya. Berkobar-kobar. Apakah ada kegiatan yang dilaksanakan atau dibudayakan, dikembangkan oleh Gen Z khususnya di kota Surabaya ini Cak Agus, yang ya, berkaitan dengan seni?
3: Banyak sebenarnya di kota Surabaya ini ya. Ya, jadi sebenarnya kegiatan anak-anak muda itu banyak. Jadi ada yang mereka punya kelompok-kelompok seperti toys gitu ya. Jadi pameran toys gitu ya.
1: Toys itu
3: kayak boneka mainan. Kecil. Boneka kecil-kecil itu. Jadi yang diproduksi secara indie. Jadi mereka mencipta, membuat boneka kecil-kecil. Nah, diproduksi dan itu biasanya dipamerkan. Saya juga pernah memamerkan mereka. Jadi mereka ini sangat aktif ya. Tapi dia rata-rata biasanya kalau pamerannya nggak di mall, di kafe dan lainnya. Karena memang kita tidak punya, kalau saya menurut saya di Surabaya nggak ada tempat yang mungkin representatif ya. Pengertian representatif itu mungkin dikelola dengan manajemen rule yang betul gitu, secara manajemen seni gitu. Nah itu banyak, nggak itu aja, di sini komunitas banyak Mbak. Jadi nggak hanya Gen Z, milenial ini juga banyak, pameran anak-anak juga banyak. Ya, jadi ya itu tadi menurut saya bahwa kita ini punya SDM yang sebenarnya ya mereka punya kemampuan yang luar biasa. Nah cuman ya itu tadi bagaimana mengelola mereka ini loh. Ya itu sebenarnya ya tugas bagian dari itu tadi yang sebutkan tadi, ada dua itu tadi. Kalau nggak dilakukan oleh swasta yang memang betul-betul dia profesional bidang itu, ya pemerintah yang menganggap bahwa kota itu bukan hanya ramenya aja ya, tapi bagaimana aktivitas masyarakatnya, aktivitas budaya masyarakatnya itu bisa menjadi itu tadi bagian dari supaya kota itu punya jiwa, punya soul-nya itu ada gitu. Jadi enggak hanya ruwaminya Jawa luar tapi butuh itu tadi. Ya itu banyak
1: gitu. Motornya ya dari orang-orangnya ya, maksudnya masyarakatnya gitu.
3: Betul.
1: Ya. Yo, ketepaan Gen Z-nya sendiri ini juga ada yang apa istilahnya mau bergerak begitu ya, yang bikin-bikin kayak komunitas toys itu tadi gitu ya kan. Menurut aku sih enggak apa-apa sih di kafe Cak Agus, soalnya kan arek-arek kayaknya sararek Gen Z-nya doang tapi ya, tapi yang Gen Milenial gimana ini? Gen-gen apa itu baby boomer? Itu gimana?
3: Ya, itu tadi, makanya kalau menurut saya kan kita ini kan karena ada baby boomer, ada milenial, Gen Z, nanti Gen Alpha gitu. Nah, Gen Alpha nanti akan menciptakan kebudayaannya mereka sendiri. Kalau baby boomer kan ada. Makanya kalau itu kita punya museum, sejarah itu akan bisa masuk ke situ. Gitu.
1: Siap.
3: Jadi sejarah bisa masuk ke situ. Gitu.
1: Oke, ini diingatkan sama Cikgu, jangan lupa pertanyaan bulan Agustus sebentar lagi 17-an apa ada? Acara seni rupa.
3: Nah, biasanya kalau di Surabaya itu ada. Jadi teman-teman itu seni rupa ada aja. Umpama bulan Juni ini ya. Bulan Juni ini ada pameran nanti. Jadi bulan Juni itu tentang Bung Karno. Jadi melukis tentang Bung Karno. Itu nanti mungkin Agustus tentang spirit perjuangan. Ada aja, Mbak. Jadi
1: ada.
3: Gitu.
1: Nah, ini jadi memang diperlukan sekali ya apa namanya orang-orang kreatif di balik tata kelola kota yang memang berkesenian lah ya ibaratnya, enggak cuma skupnya seni rupa, tapi kita sekarang memang lagi ngobrolnya seni rupa. Gitu. Nah, Cajo, gimana Cajo? Apakah juga ada penanya?
2: Sini udah ada Bang Orik di Jember. Ini yang menanya, seni rupa sudah masuk muatan lokal mata pelajaran di Kota Surabaya kah? Dan kemudian apakah pertunjukan seni rupa juga masuk kalender event Pemkot Surabaya setiap tahunnya? Terima kasih. Ditunggu jawabannya. Ya, silakan.
1: Okay. Monggo Cak Agus.
3: Iya. Kalau saya lihat ya, kalau di dunia pendidikan kan seni rupa mungkin bagian dari yang sekian lah, gitu ya.
1: Bagian dari yang sekian nih maksudnya biaya ini.
3: Artinya dia bukan yang utama gitu ya.
1: Iya.
3: Ya, jadi dia bukan.
1: Kecilnya
3: ya. Ya, dia bukan kurikulum. Kalau kurikulum kan ada yang utama, ada yang. Nah, mungkin seni rupa itu gitu. Tapi kegiatan untuk yang namanya lomba banyak, lomba ilustrasi, lomba apa lukis, cerita bergambar dan lainnya gitu. Itu jadi muatan lokal ya, kalau saya lihat dari lomba-lomba memang ada rata-rata memang spirit muatannya muatan lokal gitu Pak. Nah tapi saya kurang tahu apakah itu di dunia pendidikan khususnya itu sudah masuk sebagai satu kurikulum atau belum ya. Saya kurang tahu, tapi kalau dulu waktu masih kurikulum 13 kalau nggak salah itu kan muatan lokal semua itu. Nah tapi kan berganti lagi ya, berganti terus, ada Merdeka, ada apa lagi gitu ya. Nah yang saya sebutkan tadi, jadi tidak sustainability, tidak berkelanjutan yang berdampak itu. Nah seperti yang ditanyakan tadi, pertunjukan juga itu tadi ya.
1: Apakah juga masuk kalender eventnya pemerintah Kota Surabaya?
3: Nah kalau di eventnya dulu pernah, dulu waktu eranya Bu Risma itu ada, hampir 3 tahun itu ada event yang itu khusus seni rupa. Jadi ada pameran seni rupa, instalasi apa, ya yang itu dikerjakan oleh Disputpar. Ya itu ada dulu, hampir 3 tahun. Terus kalau setahu saya memang ada program, tapi program event itu dulu ada Festival Seni Surabaya. Ya itu juga ada, nah tapi sekarang kelihatannya nggak ada. Jadi menurut saya itu tadi aktivitasnya itu tidak berkelanjutan. Jadi ganti pemimpin mungkin idenya lain, idenya lain gitu. Nah, kalau menurutku harusnya sustainability yang berkembang dan berdampak gitu.
1: ya. Berkepanjangan, berdampak ya. Bagi masyarakat. Betul. Surabaya pada khususnya dan umumnya untuk masyarakat Indonesia
3: ya.
1: Aku juga jadi penasaran ya, kalau di daerah-daerah lain tuh seperti apa ya. Mungkin ada yang mau sharing-sharing gitu ya.
2: Boleh banget ya, Kak Ana ya. Jadi buat Abang Po, pendengar Perompat, pemirsa Renet bisa juga nih cerita sekalian ya. Di nomor Perompat Jakarta atau nomor Perompat Surabaya. Terkait mungkin pameran-pameran di tempatnya Abang Po, pemirsa Renet di luar kota Surabaya dan di luar kota Jakarta. Seperti apa mungkin ya kegiatan-kegiatan kayak kegiatan seni rupa apa nih yang ada di tempatnya gitu. Kalau di Surabaya tuh biasanya ada apa aja nih, Kak Ana dan juga Cak Agus. Kalau dalam waktu dekatnya kan kayak Juni-Juli ini gitu. Kira-kira yang
1: seperti
2: biasa.
1: Seperti yang tadi udah dijelasin sama Cak Agus tuh ada kayak lomba melukis Bung Karno.
3: Ini pameran kalau
1: ini.
3: Pameran.
1: Melukis Bung Karno itu pameran ya. Terus ada juga nanti kalau di bulan Agustus
3: biasanya ada apa pameran yang sifatnya seperti spirit perjuangan gitu dari teman-teman gitu.
1: Iya. Tapi pada dasarnya Cak Jo, di Surabaya itu kita punya Balai Pemuda. Di Balai Pemuda itu juga ada ruang yang menyajikan seni rupa dari seniman-seniman lokal gitu ya. Di situ ada. Jadi kalau main ke Surabaya jangan lupa ke Balai Pemuda, deket sama RRI Surabaya.
2: Deket ya.
1: Tinggal jalan kaki, menyehatkan sekali ya kan. Bisa jalan-jalan ke sana, terus melihat aneka kesenian di sana. Juga ada ruang-ruang yang memang dikhususkan untuk orang-orang Surabaya, warga yang berKTP kan Surabaya, yang pengen misalnya belajar nari ada, belajar jadi dalang ada. Terus kalau yang seni rupa ada juga nggak ya Cak Agus ya?
3: Seni rupa ada untuk anak-anak. Kalau nggak salah ada programnya dari pemerintah itu program belajar melukis.
1: Belajar melukis.
3: Setiap minggu itu kalau nggak salah.
1: Setiap minggu. Ya. Itu juga mungkin, bukan mungkin ya, itu memang adalah salah satu upaya dari pemerintah kota Surabaya untuk menghidupkan gitu ya. Cuma memang kurang maksimalnya tuh sudut-sudut kota kita itu semuanya harus rata, nggak cuma ngelompok di balik
2: pemuda. Ya. Harus merata, mungkin harus ada tim-timnya nih ya, terbagi-bagi ya untuk bangkitin semangat anak mudanya mungkin, atau juga senior-seniornya gitu ya. Senior-senior seniman untuk membangkitkan semangat nih ya, seniman-seniman muda juga nih buat kolaborasi kali ya. Karena ya dan juga Cak Agus ya. Ini ada pertanyaan WhatsApp di 08121124928 nih dari Mpo Yuli di Bekasi. Selamat siang Bang Jojo, selamat siang Kane dan juga Cak Agus, mau nanya.
1: Selamat siang.
2: Kalau dari sisi Cak Agus sebagai dosen dan juga praktisi, bagaimana ya cara untuk membangkitkan semangat juga nih dari generasi mudanya, di mana-mana kan ada ungkapan yang bilang ini generasi mudanya yang enggak mau memajukan budaya kayak gitu kan, sedangkan kitanya yang milenial, baby boomer ya, itu jarang nih memancing untuk Gen Z-nya atau gen alpanya untuk melek sama budaya Indonesia. Nah kalau dari Cak Agus bagaimana gitu untuk tertarik ke seni rupa nih anak muda kita gitu. Silakan.
1: Gimana Cak Agus? Nih Cak Agus caranya membangkitkan semangat generasi muda. Uri-uri budoyo ya kan. Jujur li. Aku sebagai generasi ya saya bisa dibilang beririsan dengan generasi milenial lah ya. Itu kalau ngomong soal budaya sendiri aku juga masih kayak buta gitu loh. Paling cuma taunya musik gitu kan. Kalau seni rupa itu kayak masih kayak orang itu bisa ngelihat lukisan sampai berlama-lama
2: gitu musik gitu loh. Itu kan? Dia tuh.
1: Gimana?
3: Ya. Kalau pengalaman sih, pengalaman saya kan juga sering mengkurasi pameran-pameran. Jadi sebenarnya untuk membangkitkan generasi kita itu ya kita memang harus punya program yang tidak berhenti pada satu event aja, tapi program yang berkelanjutan. Contohnya nih, umpama kita akan ada pameran khusus siswa atau khusus mahasiswa atau khusus siswa dan guru. Nah, seni rupa, pameran seni rupa siswa dan guru. Jadi ya si guru akan apa menyeleksi siapa dari murid-muridnya yang menarik. Nah itu sebenarnya kan untuk memberikan satu semangat, spirit. Nah biasanya kalau saya pameran, saya campur-campur. Jadi kalau umpama saya pameran, oh ya, saya mau targetnya adalah mahasiswa dan seniman. Supaya mereka bisa bersanding, lalu mereka bisa saling berefleksi. Oh ternyata generasi milenial sudah seperti ini ya. Kita yang generasi 60-an, 70-an seperti ini. Tapi gak apa-apa, itu kan seni itu kan saling mengisi, saling belajar. Nah gitu, jadi ya mesti kita harus punya program yang menarik. Yang menurut saya generasi muda itu mau antusias untuk ikut. Kalau di zaman sekarang ini kan banyak istilahnya open call. Open call itu ada pameran, umpamanya dengan open call. Oke, pameran ini hanya untuk demografi atau umurnya cuma umpama sampai 35 gitu ya.
1: Kategori ya.
3: Kategori. Nah itu berarti kan anak-anak muda. Anak-anak muda boleh masuk. Nah itu nanti itu akan menarik. Terus mungkin ada kompetisi tapi open call. Dari situ nanti mungkin ada apa, ada awards hadiahnya atau apa dan lain-lainnya. Nah ini untuk apa? Untuk menarik, menggerakkan semangat dari apa, dari generasi muda itu tadi. Tapi memang kalau program itu tidak berkelanjutan atau itu tidak, artinya program itu hanya berhenti pada satu event, ya itu enggak menarik.
1: Betul.
3: Ya, jadi harusnya memang program yang berhubungan dengan artinya untuk memberikan satu spirit untuk edukasi itu harus berkelanjutan, memang harus dirancang. Enggak mungkin satu tahun atau apa cuma satu tahun berhenti gitu satu event. Tapi ya tahun berikutnya harus ada dengan tema yang berbeda, tahun berikutnya harus ada. Nah, itu kan untuk apa membangkitkan semangat mereka.
1: Ya. Ada hal-hal sing kirone bisa membuat mereka menarik tertarik gitu ya, tertarik untuk bisa ikut itu. Kalau saya nih contohnya, saya tuh akan diiming, kalau diiming-iming, eh melok yuk, ono duite loh iki, aku langsung
2: gas. Langsung gas nging ya.
1: Gas nging. Nah, kira-kira anak-anak muda ini apakah juga perlu diiming-imingi reward-reward semacam itu?
3: Nah, biasanya memang kalau yang namanya open call gitu ya, open call umpama pameran gitu ya, atau kompetisi memang ada hadiahnya. Kalau yang ada kan seperti contoh bank gitu ya, itu ada yang sampai hadiahnya 100 juta gitu Mbak, 200 juta gitu. Kalau di dalam dunia seni rupa itu,
1: langsung kincang.
3: Iya seperti itu, nanti juga oke, yang menang akan kita bawa residensi umpama ke mana gitu, ke Singapura, ke China, kemana. Jadi residensi itu bertempat tinggal di sana, belajar, berkarya, nah lalu mereka bisa pameran. Jadi sebenarnya sangat banyak. Jadi kalau kita lihat di perkembangan sekarang itu sangat banyak sekali apa bentuk-bentuk ajakan untuk supaya generasi muda itu semangat. Nah, tinggal generasi mudanya
1: bagaimana
3: lagi gitu. Iya. Mereka mengeksplorasi kreativitas mereka itu seberapa gitu.
1: Kayaknya kudu dijebak dulu Kak Jo.
2: Iya, benar.
1: termasuk salah satunya di Balai Pemuda yang ada belajar melukis itu kan itu termasuk dijebak ya.
2: Betul.
1: Ikut gratis loh, itu enggak bayar gitu.
2: Bisa
1: kan?
2: Juga tuh kayak gitu ya.
1: Terus nanti kalau sudah mereka ternyata cinta, suka, tinggal ayo diikutkan lomba
2: begitu ya. Benar. Ya mudah-mudahan sih bisa ya kita memancing semangat anak muda ya untuk menyukai dan juga mencintai bidang seni rupa ini ya. Kak Ana dan juga Cak Agus, ini kayaknya kita udah masuk di sesi terakhir, tinggal 2 menit lagi mungkin. Closing statement dari Kak Cak Agus 1 menit ya terkait tema kita di hari ini, monggo silakan.
3: Iya, menurut saya kota tanpa seni rupa menurut saya itu tadi, jadi akan kehilangan jiwanya. Itu
1: ya. Ya. Singkat, padat dan jelas.
2: Padat, jelas banget. Iya. Tiap penubuhan sih apa yang disampaikan juga bisa membawa kita juga lebih semangat juga untuk ngajak juga nih ya generasi-generasi muda untuk yuk kita sama-sama tingkatin seni rupa di daerah masing-masing gitu ya. Dengan kolaborasi mungkin, terus juga dengan hal-hal yang lainnya seperti itu. Kak Ana, terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Cak Agus juga sama-sama. Untuk materi di hari ini, mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Kana,
1: Cagus.
2: Iya. Dan juga pemirsa RNA dan pendengar Pro 4, kita bakal berganti juga dengan program-program lain di Radio Visual RNA, tapi kalau untuk Pro 4 Jakarta masih di Mari tentunya bareng Ayu Joditya. Kita pamit dulu dari Radio Visual RNA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari.

0: Fajar jam 14.
1: Bina Muari, pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong penguatan karakter generasi muda melalui gerakan Pramuka sebagai wadah pembinaan kepemimpinan, kreativitas, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi di era digital. Komitmen tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Lampung sekaligus Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Lampung, Jihan Nurlela, dalam acara Semarak Pramuka Ambacata 2.0 Granta Fest 2026 tingkat SMA SMK MA seprovinsi Lampung pada hari ini. Pramuka menjadi wadah yang sangat relevan dalam menjawab berbagai tantangan zaman. Di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat, Pramuka hadir sebagai sarana pembentukan karakter dan pengendali agar teknologi digunakan secara bijak dan produktif. Wakil Gubernur menilai aktivitas kepramukaan menjadi alternatif positif untuk mengimbangi ketergantungan generasi muda terhadap gawai dan media digital. Melalui berbagai kegiatan lapangan dan pembelajaran organisasi, anggota Pramuka dilatih untuk berpikir kreatif, bekerja sama, menyelesaikan masalah, mengambil keputusan, serta membangun ketahanan mental dan rasa percaya diri. Wakil Gubernur menegaskan bahwa pembangunan Lampung yang terus bergerak maju membutuhkan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing. Karena itu, generasi muda yang dibina melalui gerakan Pramuka diharapkan mampu menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah.

Beranjak min informasi saya, Bahri, Kementerian Kebudayaan mengajak para sineas mengangkat kekayaan kearifan lokal Indonesia dalam film yang didaftarkan ke festival-festival perfilman. Direktur Film, Musik, dan Seni Kementerian Kebudayaan menjelaskan dengan sineas mengangkat kelokalan Indonesia dalam sebuah cerita budaya Indonesia yang kaya akan semakin dikenal. Kementerian Kebudayaan juga memastikan pemerintah hadir untuk mendukung termasuk dalam hal pendanaan dengan berbagai skema. Tidak hanya untuk festival film besar seperti Berlinale dengan kualifikasi Oscar, Kementerian Kebudayaan ingin agar kearifan lokal masuk dalam setiap film yang hadir mulai dari festival-festival tingkat kampus maupun komunitas. Bagi sineas yang filmnya lolos di Berlinale ke-19 tahun ini, ia berpesan agar mereka memanfaatkan kesempatan dengan baik lewat belajar, terlibat dalam diskusi, dan memperluas jaringan dengan sineas global yang memiliki ciri khas beragam. Berlinale ke-19 yang berlangsung pada tanggal 1 hingga 7 Juni 2026 meloloskan 94 film dari 38 negara, di mana 26 judul di dalamnya adalah karya sineas Indonesia. Kementerian Kebudayaan berharap bagi mereka yang lolos menjadikan forum ini bukan hanya ruang untuk bertukar ide, tetapi juga peluang untuk membangun jaringan, menciptakan kolaborasi, dan semakin memperkuat posisi sinema Indonesia di panggung internasional. Demikian Wakca jam 14, mulai putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Pro 4 FM Suara Budaya Lampung kembali lagi bersama Amalia di Helau Nida Wahani dengan rangkaian lagu-lagu dangdut Lampung hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: suatu benda yang dapat membuat kita lupa akan kebosanan, kesedihan, dan kemarahan. Buku juga merupakan jendela dunia. Tetapi, mengapa banyak orang yang menutup jendela dunia tersebut? Saat ini, bangsa kita terasa dijajah kembali, dijajah oleh teknologi yang dapat membuat kita lupa untuk membaca. Maka dari itu, marilah kita buka kembali jendela yang sudah tertutup itu. Kita bangkitkan kembali minat membaca dalam diri kita. Karena buku bukanlah sebuah tontonan, melainkan sebuah tuntutan. Buatlah dunia barumu dengan membaca buku.
1: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

Tinjau Silau adalah ritual adat berupa kunjungan yang berfungsi untuk mempererat persaudaraan, memelihara hubungan sosial, dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. Tradisi ini menjadi salah satu warisan budaya tak benda asal Kabupaten Pesawaran. Adapun makna dan tujuan Anjau Silau, yakni untuk mempererat persaudaraan dengan menjaga hubungan baik antar kerabat marga dan juga puak atau kelompok kekerabatan yang tersebar melintasi batas wilayah marga. Kemudian pengakuan kekeluargaan melalui prosesi adat seperti Angkon Muahi. Menjaga keutuhan adat, yakni dengan mensosialisasikan dan juga meneguhkan kembali tata titi kebesaran adat serta simbol-simbol kebesaran adat di seluruh wilayah marga. Dan sebagai sinergitas, yakni membangun sinergi dan juga kesatuan antar kerabat yang menunjukkan simbol kebesaran adat sebagai pengikat.

Prompat FM, suara budaya Lampung. Terima kasih Mina Muakhi, Pagun Ngeiskon Prompat FM di 88,5 MHz ya. Mina Muakhi, air terjun Tumpak Sewu di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwa, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur ini termasuk tempat wisata paling banyak dikunjungi selama libur panjang Idul Adha dan juga Waisak nih Mina Muakhi.

Ya, pengelola air terjun Tumpak Sewu mengatakan bahwa kunjungan wisatawan selama 5 hari libur panjang itu mencapai hingga 9.900 orang nih Menak Muaki. Wisatawan Nusantara mendominasi dengan jumlah 7.900 orang, sedangkan untuk wisatawan mancanegara mencapai 2.000 pengunjung. Angka tersebut melampaui masa libur Natal dan juga Tahun Baru, bahkan libur Hari Raya Idul Fitri ya. Menak Muaki, tingginya kunjungan wisata ke air terjun Tumpak Sewu ini merupakan buah kerja keras semua pihak untuk menjaga iklim wisata yang nyaman. Hal itu tentunya termasuk memberikan kepastian harga tiket, kemudian keamanan saat berkunjung, serta penataan moda transportasi dan harga pedagang yang diatur ketat oleh pengelola agar tidak sampai membuat wisatawan mengeluh. Kunjungan artis ibu kota dan tokoh nasional di air terjun yang berada di perbatasan Lumajang Malang ini juga menambah daya tarik sehingga banyak yang datang saat masa libur panjang pekan lalu ya. Pengelolaan air terjun Tumpak Sewu ini bisa terus ditingkatkan sehingga wisatawan betah berlama-lama tinggal di Lumajang, dan harapannya kunjungannya juga meningkat dan tidak hanya sehari tapi juga bisa lebih ya Menak Muaki, karena banyak sekali destinasi wisata yang juga gak kalah bagus. Nah itu dia ya Menak Muaki, air terjun Tumpak Sewu di Lumajang yang kedapetan gitu mengalami lonjakan ketika long weekend kemarin gitu ya, lonjakan kunjungan Menak Muaki sebanyak 9.900, hampir 10.000.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
1: Iya, kenapa emangnya?
0: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
1: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
0: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
1: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender. Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.

Mina Muakhi, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, ini meminta pihak pengelola objek wisata untuk memperkuat keselamatan para wisatawan, apalagi saat libur sekolah, ya. Disbudpar Kabupaten Temanggung juga berkomitmen untuk meningkatkan pembinaan terhadap seluruh pengelola objek wisata di wilayahnya, dan pembinaan itu nggak cuma difokuskan pada objek wisata Posong yang beberapa hari lalu ada insiden yang belum diketahui penyebabnya, tetapi mencakup seluruh destinasi wisata dengan penekanan pada tata kelola dan juga aspek keselamatan wisatawan. Nah, setiap aktivitas wisata tentunya punya risiko, Minak Muakhi, ya. Karena itu baik dari pengunjung maupun juga dari pihak pengelola objek wisata juga diharapkan untuk tidak mengabaikan faktor keselamatan dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Disbudpar Kabupaten Temanggung juga terus melakukan pemantauan dampak insiden tersebut dalam kurun waktu 2 hingga 3 bulan ke depan, dan diharapkan kejadian ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kunjungan wisata secara keseluruhan di Kabupaten Temanggung.

0: Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Mengenal moto Kabupaten Lampung Selatan.
2: Kabupaten Lampung Selatan memiliki moto Rago Mufakat yang berarti suka bermusyawarah untuk menuju mufakat. Filosofi dari moto ini adalah kebersamaan dan mufakat yang artinya suka bermusyawarah untuk mufakat, mencerminkan budaya demokratis dan gotong royong.

0: Ya, mira mua kinde kanca sonyi di Papua janganan kuti maka kasa tuntas sudah tugasnya amal yang ngancam mira mua di sepanjang dakwahan di Sinci ya. Terima kasih tetap setia dengan Skon Perempat FM di 88,5 MHz. Dan Amalia harus pamit undur diri karena minak muaki dikancai zaman Nona Karisma. Anja pukul 15 togo pukul 15 waktu Indonesia Barat. Amalia kilumahap ki watakan cap cawa. Amalia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.
1: Bila. Apa sih bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh.
2: Kamu ya? Abis ngecas gak dicabut lagi.
1: Ya udah sih bu, namanya lupa. Ketiduran loh.
2: Ini tuh bahaya tau Bila, bisa bikin kebakaran.
1: Bu, ibu ini lebay bener loh. Gak mungkin lah bikin kebakaran.
2: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya. Malah abis kebakar nanti. Ibu gak mau tahu ya Bila, kamu cabut casan itu sekarang juga.
1: Hah? Apa sih bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
2: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma lo HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
1: Tetap ngalir ya, Bu. Ya udah ya, besok enggak diulangi lagi.
3: Mulai sekarang, biasakan cabut kabel dari stop kontak setelah mengisi daya elektronik. Karena satu cabutan kecil bisa mencegah bencana besar.
4: Minan, Minan, oi Minan, ada dak jemanya di rumah ni ya? Minan, oi, nah,
5: iya
4: Minan,
5: ya?
4: Yo,
5: pokoknya, mana pian?
4: Minan, ada pisau dak? Aku nak minjam.
5: Oh pisau, nak uat mone? Kenapa yang meja pok pisau kebuk aku pisau ni? Nah, jauh ada pisau so, agak pakai mau api lah pisau ni lah.
4: Aku nak bebat-bebat rumput di sebelah. Tapi kanya yang ini lah, Minan.
5: Lah kan sama pisau, ini kan pisau, ini lah ading.
4: Gak bebat rumput, mana kapacang, udah ke pisau ini. Ya panjang, Minan, ya panjang, ya nak bebat rumput.
5: Oh, candung yo.
4: Candung,
5: candung. Ih, candung, ngapain-ngapain kan juku, ini yang bebat-bebat juku. Candung gelak nih, lah pisau. Ki pisau, sampai masak seluni.
4: Iya, iya, iya. Coba-coba, Minan, yang gini, mana tuh candung?
5: Lepas, bila dengan aku lepas. Anjol dah, anjol candung kan?
4: Nah,
5: walah. Jadi pisau nah ada yang basah mona candungan ini sih. Kampenya aku pisau, pakai motong-motong cabe. Yuk, aduh kita jamin dosong lagi nah, jom.
4: Iya. Aku nak minjam kuda yau.
5: Iya.
4: Nanti ku balik kah?
5: Iya. Kamu pergi balik kedang deh aku.
4: Makasih, Minan.
6: Bahasa daerah merupakan aset kekayaan nasional. Mari

0: Wakca jam 15.
1: Mina Muahi Dieng Culture Festival 2026 tahun ini akan diadakan pada akhir Agustus 2026, tepatnya dari Jumat 28 Agustus sampai Minggu 30 Agustus di Desa Dieng Kulon Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah. Dieng Culture Festival adalah contoh nyata bagaimana ekosistem wisata berbasis masyarakat tumbuh tanpa meninggalkan identitas budaya. Festival ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat, memberdayakan UMKM, membuka peluang usaha, dan menciptakan lapangan kerja. Sementara itu, menurut Ketua Pokdarwis Dieng Pandawa sekaligus Ketua Pelaksana Dieng Culture Festival 2026 Ali Fauzi, acara tahun ini mengusung tema Spirit of Harmony. Wisatawan yang mengikuti Dieng Culture Festival 2026 tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga dilibatkan secara langsung dalam berbagai aktivitas. Beranjak mit informasi Saibahi, Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur mengangkat pesona destinasi wisata alam berbasis konservasi mangrove untuk menarik minat kunjungan turis domestik maupun mancanegara. Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Timur mengatakan pengembangan ekowisata seperti Bontang Mangrove Park membuktikan bahwa pelestarian alam dan edukasi lingkungan bisa menjadi daya tarik unggulan yang berdampak positif pada ekonomi masyarakat. Destinasi Bontang Mangrove Park yang berada di bawah naungan Taman Nasional Kutai tersebut memadukan tiga konsep utama pariwisata, yakni konservasi, edukasi, serta petualangan alam terbuka. Para wisatawan dapat menikmati keasrian ekosistem mangrove seluas 279 hektar ini dengan menyusuri jembatan kayu ulin sepanjang 2,15 km yang membelah rimbunnya dedautan. Pelestarian pesisir ini dibuktikan dengan data tutupan lahan mangrove di BMP yang justru mengalami perluasan signifikan dari 84,67 hektar pada tahun 2002 menjadi 279 hektar saat ini. Pengelolaan pariwisata hasil gotong royong antara pemerintah, swasta, serta masyarakat lokal ini bahkan telah mendapat apresiasi langsung dari Komisi 4 DPR RI sebagai percontohan nasional. Dinas Pariwisata Kalimantan Timur berharap model kolaborasi pariwisata di Bontang ini dapat direplikasi pada kabupaten dan kota lainnya agar kekayaan alam daerah tetap lestari sekaligus memajukan kesejahteraan warganya. Demikian Wakca jam 15, Mula Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Minum Wangi dimanapun Minum Wangi berada, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di sore hari ini juga nanti kami masih terus menemani Anda, masih dengan rangkaian lagu-lagu dangdut kesayangan ya. Masih ditunggu juga di 255112 nya ataupun di WhatsApp di 08 1172 09885 nya. Jadi untuk Anda Minum Wangi yang pengen ikutan gabung juga masih ditunggu di kesempatan sore hari ini. Kita angkat dulu teleponnya di sore ini. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Orang ganteng di kamar.
1: Ih, kamu ya, diem aja, aku kira terputus.
2: Apa,
1: gimana kabarnya?
2: Demi Allah tambah ganteng.
1: Alhamdulillah kalau tambah ganteng ya.
2: Dirimu sendiri kayak mana?
1: Aku biasa-biasa aja di sini.
2: Buat kamu tambah mempesona.
1: Kenapa tuh?
2: Tambah mempesona.
1: Bukan lagi ya.

0: lombap.
1: Bukan lagi ya. Siap deh, mau kirim salam buat siapa nih?
0: Ya, salamnya untuk Topan. Ada Om Ramli. Juga buat Om Airin. Terus ada lebar juga buat apa namanya?
1: Siapa
0: tuh? Jangan lupa juga ini siapa namanya? Wajibri dan salam super bagi sebesarnya buat ini
1: mbak. Buat aku aja, oke.
0: Salam yakin dicari ya.
1: Siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk orang ganteng ya. Dan juga buat Anda Mina Muaki, masih ditunggu di 255112 nya dan juga di WhatsApp di 08 11720988 nya ya. Dan mungkin kali ini Mina Muaki kita rehatan dulu ya, karena untuk Anda yang mungkin lagi di jalan dan juga membutuhkan informasi seputar azan sholat asar untuk daerah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 15:21 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita Mina Muaki. Masih dengar rangkaian lagu-lagu dangdut kesayangan Mina Muaki seunyini ya. Dan juga Mina Muaki dimanapun Mina Muaki berada, tetap bersama kami sore hari ini di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: Hot FM, suara budaya Lampung.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
2: Adat ngan hukum hanjit ceri, legezat ngan sifat.
1: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan, maka barulah dipandang sempurna.
3: Minamuaki, indahkan jasa unyini. Kutik kompak lagi ngadanya skop 4 FM, RRI

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Muahi indai kanca seunyini Kunti rompok lagi ngedengiskon Pro 4 RRI Bandar Lampung Suara Budaya Lampung
1: Sahabat budaya, konon dalam kehidupan masyarakat Lampung zaman dahulu mengenal mantra atau mamang. Mantra atau mamang merupakan perkataan yang dapat mendatangkan daya gaib. Dengan mantra ini alam pikiran seseorang dapat berhubungan dengan hal-hal supranatural. Sehingga dengan membacakan mantra atau mamang, sesuatu yang menurut logika tidak mungkin akan menjadi mungkin. Contoh mamang pada saat berpakaian. Bulung pandan di pinggir wai, risek dibileng puyuh. Cuti dandan ku pakai, ku terimo di tubuh. Dalam lelek A, bulung pandan di pinggir wai, risek diketai puyuh. Cuti dandan ku pakai, ku terima di tubuh.
2: Artinya, daun pandan di tepi sungai, sering didatangi burung. Sedikit perhiasan ku pakai serasi dengan tubuh.
3: Panggilan kepada Bapak Rambo.
4: Makan yuk. Makan apa? Tuh, di sana makanan luar negeri tuh.
5: Iya, ayo.
4: Enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
5: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
4: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
5: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
4: Yuh, kenapa?
5: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
4: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
5: Mana?
4: Makan sate seafood.
6: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
6: Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
8: Rompat FM Suara.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: Bintang lagi masih kembali bersama kami di sore hari ini di 255112-nya kembali ya. Kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya pun, gimana kabarnya? Ada Mbak Jarwo.
1: Ya, kabarnya gimana di Paoman? Hujan belum?
0: Kenapa?
1: Daerah Paoman udah hujan belum?
0: Di sini mendung banget, Mbak Jarwo. Gimana di Lampung Timurnya?
1: Goh gawuh.
0: Gogoh gawah, ya benar. Mbak Jarwo, kita punya lagu yang mau diputar. Ada Gerimis Melanda Hati dari Eri Susan, sama Untuk Apa Lagi dari Mancur S.
1: Itu sesuai dengan cuaca. Bentar lagi gerimis melanda hati.
0: Gerimis melanda hati aja. Oke, mau kirim salam buat siapa nih?
1: Salamnya buat Babang Tampan, Topan di Kota Karang. Nah, di Waikan di sehat-sehat selalu. Abdullah di Waikanan. Eka Ramli, Kisinan Monir, Darman, Rimo, Aman, Irin di Gunung Batu, Eni di Kemiling. Semuanya aja lah nanana.
0: Semuanya aja ya. Oke deh.
1: Pas jam nanananya nanti bentar lagi. Ya, kalau pulang hati-hati ya, Nana.
0: Siap, Mbak Jarwo.
1: Assalamualaikum, Tabibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, ini sambil sama kayaknya di Bandar Lampung juga mendung pekat banget. Dan kita angkat lagi teleponnya di WhatsApp kita di sore hari ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik, gimana kabarnya? Ada Bang Ramli, bener gak sih ini? Bener. Alhamdulillah sehat. Wah, kanan gimana nih Bang Ramli?
2: Mendung-mendung ini, Mbak.
0: Mendung juga. Merata berarti ya dari Waikanan Lampung Timur sampai Bandar Lampung kayaknya ya. Oke deh.
2: Banyak ini, Mbak.
0: Kenapa?
2: Kabutnya banyak.
0: Berkabut malah di sana ya. Oke deh, Bang Ramli, ada lagu. Ada lagu, Bang. Kenapa tuh?
2: Mbak Nana Karisma sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Waalaikumsalam.
2: Amin. Harus kita jaga, Mbak.
0: Kenapa? Nah, gimana?
2: Ya sehat itulah yang harus kita jaga. Banyak duit juga kalau merasa percuma, Mbak.
0: Benar-benar. Mau ada lagu dari Eri Susan dengan Gerimis Melanda Hati. Terus ada Untuk Apa Lagi dari Mancur S. Jadi mau pilih yang mana nih, Bang?
2: Semuanya aja lah kalau gitu. Salam-salamnya.
0: Siapa yang bantu tadi, Mbak? Ada Mbah Jarwo di Lampung Timur.
2: Jadi Mbak, ada Mbak Katiman juga ya.
0: Iya.
2: Ada Bang Miri, ada Mbak, ada Apin Bolo-Bolo. Net ya. Jadi ada Mama Dira di Jembatan Jembat. Arman, ada Alik Remo, Eka, ada Abdila juga ya, Selamat Tebi, ada Bunda Samba, ada siapa lagi? Tadi nggak nyatet orang-orang nama-namanya ini.
0: Seingatnya aja kayaknya ya, Bang ya, bener.
2: Ada Pak Dudin ya, ya buat semuanya aja lah.
0: Siap, oke.
2: Untuk banyak, semoga diberi kesehatan keluarga.
0: Amin, ya Allah.
2: Murah, yang barokah.
0: Siap.
2: Dilancarkan dan dilancarkan segala urusannya, Mbak, sebagai Mbak ya.
0: Amin.
2: Iya, atas waktunya RRI Perempat. Suara-suara Perempat, betul.
0: Iya pun, terima kasih untuk Abang Ramli yang ada di Waikanan yang katanya juga di sana lagi mendung dan juga berkabut ya. Dan kali ini kita jeda dulu ya Minda Muwaki ya, karena nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat kami akan hadir dalam Muwakca sore hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan kebersamaan Anda masih di Prodangdut, dangdut adalah kita.

Minum Wagi dimanapun Minum Wagi berada, masih kembali bersama kami di sore hari ini. Kembali kami hadirkan Wakca pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat sinergi dengan BPJS Kesehatan dan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan cakupan serta keaktifan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan masyarakat tetap memperoleh perlindungan kesehatan secara berkelanjutan. Komitmen tersebut juga disampaikan oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurrela saat memimpin rapat forum komunikasi dalam upaya optimalisasi penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi Lampung. Dan juga ia mengatakan bahwa pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN yang dilakukan beberapa waktu lalu menimbulkan dinamika, termasuk penonaktifan kepesertaan peserta bantuan iuran atau PBI yang turut berdampak di Lampung. Kondisi tersebut dinilai berpengaruh terhadap akses masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan. Informasi selanjutnya di sore hari ini Minum Wagi, kali ini Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 1 Bandar Lampung turut berpartisipasi dalam kegiatan Bina Jasmani bersama seluruh unit pelaksana teknis dan juga UPT Pemasyarakatan Selampung yang diselenggarakan di Lapas Narkotika Kelas 2A Bandar Lampung pada Kamis hari ini, tepatnya tanggal 4 Juni 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Maulidi Hilal selaku pelaksana harian atau PLH Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung. Kegiatan Bina Jasmani ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kebugaran dan ketahanan fisik pegawai pemasyarakatan serta senantiasa siap dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehari-hari. Demikian Minum Wagi Wakca pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id dan kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Jasa unyi nih, kutik kompak lagi ngedengi skop 4 FM RRI Bandar Lampung.

0: Tahukah Anda, saat bencana alam terjadi, kemungkinan terdapat penyandang disabilitas yang menjadi korban. Mereka terpapar risiko lebih tinggi karena keterbatasan akses fisik untuk menyelamatkan diri. Bencana alam bisa jadi memperparah kondisi mereka, baik fisik maupun mental. Bencana alam bahkan dapat menyebabkan bertambahnya jumlah penyandang disabilitas. Saatnya kita tingkatkan mitigasi bagi penyandang disabilitas saat bencana dan juga setelah bencana. Jauhkan dari lokasi bencana. Fokus pada korban yang sendirian dan belum mendapatkan pertolongan. Bawa ke pengungsian atau rumah sakit. Lakukan pendataan dan juga penilaian. Berikan konseling dan terapi. Ikut sertakan dalam kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi yang dilengkapi dengan kebutuhan khusus. Libatkan dalam posko pelayanan bencana, serta tingkatkan pelatihan penyelamatan diri dan berikan konseling untuk minimalisir trauma.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: Bina Muaki dimanapun Bina Muaki berada, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan untuk Anda Bina Muaki yang pengen ikutan juga masih ditunggu ya, di 255-112-nya ataupun di WhatsApp di 08-1172-09885. Untuk Anda yang sore hari ini mungkin juga lagi santai aja, masih bisa ikutan ya. Halo, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada siapa ini?
1: Dari Esa
0: di Waikanan.
1: Dari Esa
0: di Waikanan. Esa, gimana kabarnya Esa?
1: Alhamdulillah sehat,
0: Mbak. Sehat. Oke deh Esa, sore hari ini kita punya lagu. Nanti tinggal dipilih ya lagunya ya. Ada angka 1 dari Caca Handika, Merah Kau Bilang Biru dari Christina, sama Gak Ada Waktu Beb dari Gea Yobi.
1: Waduh lagunya. Gak boleh request kan, Mbak?
0: Kalau ada nanti aku putar. Mau apa nih?
1: Aku kalau ada dari Evita malah kangen, Mbak.
0: Kangen? Lagi kangen sama siapa sih?
1: Ada deh.
0: Oke deh.
1: Dia belum masuk apa?
0: Kenapa tuh?
1: Dia belum masuk.
0: Siapa dianya itu?
1: Dari Candipuro belum masuk.
0: Oh ya, di Candipuro belum ada. Mau kirim salam? Lagi dicari. Mau kirim salam buat siapa nih?
1: Salamnya untuk semuanya aja lah.
0: Semuanya aja.
1: Ada lagunya, Mbak.
0: Sabar ya. Aku sambil cari-cari juga nih ya. Oke deh, buat semuanya aja ya.
1: Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, nggak ada waktu ber tadi.
0: Siap deh.
1: Iya Mbak ya.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Esa yang ada di Waikanan yang udah ikutan di sore hari ini, yang pengen dengerin katanya lagu dari Evita Mala, lagi kangen sama seseorang. Lagi kangen sama seseorang. Mungkin untuk Anda juga Minum Waki yang lagi kangen dengan seseorang, itu memang rasanya itu gak enak banget ya, gak ada obatnya selain ketemu gitu kan ya. Dan juga untuk Anda Minum Waki yang sore hari ini mungkin lagi di jalan dari tempat beraktivitas, terus pengen pulang ke rumah, hati-hati juga ya mengingat cuaca untuk kawasan Pahoman dan sekitarnya pada sore hari ini lagi mendung pekat ya. Tadi sempat diguyur hujan juga. Jadi untuk Anda Mina Muaki yang pengen pulang juga hati-hati. Dan untuk Anda yang mengendarai kendaraan roda 2, mungkin dicek lagi mungkin jas hujannya ya, ataupun perlengkapan hujannya. Jangan sampai nanti kalau pas di tengah jalan di perjalanan kehujanan ya, sehingga juga nanti malah membuat daya tahan tubuh kita juga drop juga gitu ya. Dan untuk Anda Mina Muaki dimanapun Mina Muaki berada, jangan kebut-kebut juga ya, karena biasanya nih kondisi jalan setelah hujan itu memang perlu banyak banget perhatian ataupun fokus banget ya, karena biasanya kadang-kadang kita lihat jalanannya itu wah kayaknya nggak apa-apa nih gitu kan, ternyata ada genangan air yang ada lubangnya ya, ataupun air hujan yang menutupi lubang yang ada di jalan, sehingga itu juga sangat berbahaya. Belum lagi juga dengan licin ya jalannya Mina Muaki ya, ketika habis hujan juga harus hati-hati ya. Dan belum lagi ngantuk nih buat Mina Muaki, hari ini banyak banget kerjaan ya, dari pagi sampai sore, terus juga pas pulang ketemu macet ya, dan jalan juga sempat terhendat ya, kayaknya pengen cepat-cepat sampai rumah, pengen istirahat. Tetap harus sabar aja ya, jangan marah-marah, karena biasanya kalau misalnya sore hari ini ketemu dengan banyak orang di jalan raya, apalagi dengan macet habis hujan seperti saat ini ya Mina Muaki ya, di jam-jam sibuk seperti saat ini, jam pulang kantor, pulang dari beraktivitas ya, jadi membuat jalanan juga beberapa ruas jalan di kota Bandar Lampung juga pastinya sempat terhendak juga ya. Nah kali ini Mina Muaki dimanapun Mina Muaki berada, di sore hari ini masih ditunggu juga ya Minamuaki di 255112-nya. Atau untuk Anda juga yang sore hari ini lagi dengerin melalui RRI digitalnya, kami ucapkan selamat sore dan selamat bergabung juga bersama kami, karena kebersamaan kita dalam acara Pro Dangdut juga masih terus berlangsung. Dan juga Minamuaki, di manapun Minamuaki berada, ada telepon tapi tempat terputus tadi ya dari WhatsApp ya, mungkin bisa dicoba lagi untuk Anda yang ingin ikutan, karena kebersamaan kita juga masih terus berlangsung hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Ada telepon, kita angkat dulu teleponnya di 255112-nya. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Ada siapa sih ini?
2: Izinan Munir, sewa di kanan, Mbak.
0: Ada Bang Munir, gimana kabarnya, Bang?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Wai kanan masih hujan, mendungkah di sana, Bang?
2: Sudah dua minggu itu, Mbak, nggak hujan.
0: Oh, nggak hujan.
2: Ada ini mendung-mendung, tapi ya.
0: Nggak hujan.
2: Hanya gerimis saja.
0: Oh, gitu. Wah. Wow. Semoga juga sempat nanti turun hujan ya, Bang ya, sehingga juga nggak seberapa panas jadinya ya. Oke deh, Bang Munir, kita punya lagu Angka 1 dari Caca Handika, terus ada Merah Kau Bilang Biru dari Kristina, sama Nggak Ada Waktu dari Gea Yobi.
2: Oh, yang pertama tadi aja, Mbak.
0: Angka 1 ya. Oke, siap. Mau kirim salam buat siapa, Bang Munir?
2: Ya, salam-salamnya untuk penggemar Rompat Bandar Lampung, Pro Dangdut, ya, yang ada di Bandar Lampung, ya, Bang Senen, Bang Ido, Bang Jarwo, kemudian apa itu, Mbak, Mbak Tambah, kemudian Sudan Sebuah, ya, kemudian yang ada di apa itu Ekandis, ya, apa itu Raja Inton, dengan apa itu Yamin, ya, salam keluarga, semoga sehat selalu. Kemudian untuk khusus yang ada di Wai Kanan ya, apa itu Bang Abdul Hamid ya, dia menanyakan di mana rumah saya ya. Jadi rumah saya itu di Negeri Baru, Puspungo, Kecamatan Kabupaten Wai Kanan. Jadi kalau dari Gedung Pukuhon itu sampai di perapatan Negeri Baru di Tugu apa itu Wai Kanan ya, arahnya jalannya ke Blangbangan itu untuk Abdul Hamid ya. Sekitar 8 tiang listrik dari perapatan itu ya. Kilometer 10, tanya aja, kalau tanya di sana Izinan Munir tahu semua orang ya, nggak jauh itu di depan jalan itu lah, depan masjid ya.
0: Depan masjid,
2: itu untuk Abdul Hamid ya, yang ada di Gedung Pukuhon. Kemudian untuk yang ada di kanan semuanya tidak terkecuali ya, Izinan Munir mengucapkan selamat gitu ya, semoga sehat selalu ya. Kemudian yang ada di Oko Timur, Oko Selatan ya, semuanya sehat selalu. Kemudian untuk mbaknya yang penyiar ya, makasih waktunya ya.
0: Sama-sama
2: ya, mudah-mudahan diberi kesehatan selalu.
0: Amin
2: ya. Nah, masalah lagunya ya ditunggu, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ada Bang Munir di Wai Kanan ya. Dan untuk Anda Minamuaki, kita angkat lagi teleponnya sore hari ini. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, ada siapa sih ini?
3: Anak Keda.
0: Anak Keda, ada Bang Nurdin. Gimana kabarnya Bang Nurdin?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, Pulau Sebesinya gimana nih?
3: Aman-aman saja.
0: Aman-aman saja, hujan kah di sana, Bang?
3: Enggak
0: hujan, panas. Iya benar deh. Bang, kita punya lagu yang mau diputar, nanti tinggal dipilih ya, Bang ya. Ada lagu yang mau diputar adalah Angka 1 dari miliknya Caca Handika. Terus juga kita punya Merah Kau Bilang Biru dari Kristina, sama satu lagi, Bang, ada Nggak Ada Waktu Beb dari Gea Yobi. Mau pilih yang mana nih?
3: Yang pertama aja lah.
0: Yang pertama, oke. Mau kirim salam gak nih, Bang?
3: Mau salam dulu ya.
0: Boleh.
3: Pertama kakak Heni ya di Pulau Panggung ya. Sama Upu Mulinya, mudah-mudahan selalu sehat. Heni Merlina juga ya. Sama Selana juga, mudah-mudahan sehat. Wah Putri, Jama Udo, Mama Pungki, Kakak Dina di Raja Basa, Dormi Sepura, Mama Ani, di Jalur 2, Mama Ani, Senyumune, Nabila, Bunda Selvi, Ibu Ros di Kedamaian, Abang Darson, Jama Kakak Rahayati di Natar, Abang Putra Alam, Asep di Lempasing, Satu Atin, Abang Irin di Gunung Batu, Edok di Teluk, Abang Usut Suwa, Pak Entop, ya, Abang Seniannya juga, Abang Suradi di Sindang Anam, Abang Maman di Palang Besi, Amir di Lampung Timur, Atin Bolo-Bolo, Pade Ketiman, pokoknya semuanya aja lah ya.
0: Semuanya aja, oke. Okay, ya,
3: buat siap. Kakak terima kasih Kak, mudah-mudahan Kakak selalu sehat.
0: Amin.
3: Selalu disini Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih untuk Abang Nurdin. Kita angkat dulu teleponnya melalui WhatsApp dulu deh ya, Mina Muakia, biar adil gitu. Halo, ada Edo di ujung telepon sana, gimana kabarnya? Halo, oh belum ternyata ya. Halo Edo. Ih, tadi kirain
4: halo,
0: udah keangkat.
4: Halo, aku mati. Assalamualaikum.
0: Iya, tadi kirain udah keangkat, ternyata belum. Gimana Edo kabarnya?
4: Sehat, alhamdulillah. Sehat,
0: alhamdulillah.
4: Gimana kabarnya?
0: Sehat, alhamdulillah. Teluk gimana, hujan juga enggak di sana?
4: Alhamdulillah, hujan melanda hati.
0: Ih, hujan melanda hati, bukan gerimis ya. Gimana Nenek, sehat ya?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Seneng dengarnya kalau
4: apa
0: sehat
4: lagunya
0: ya.
4: Tuh?
0: Lagunya amin, mau diputar ada angka 1 dari Caca Handika, Merah Kau Bilang Biru dari Kristina, sama Enggak Ada Waktu Beb dari Gea Yobi.
4: Emang lama enggak ada waktu.
0: Ih, sibuk kayaknya ya, cari cuan.
4: Amin ya Allah.
0: Oke.
4: Kan lagi ngumpulin itu, ngumpulin korban perasaan untuk tahun depan.
0: Aduh, ya bukan korban kambing atau sapi tapi perasaan terus kayaknya si Edo ini ya. Oke, dia mau kirim salam buat siapa Edo?
4: Salamnya buat semuanya aja tuh ya.
0: Boleh.
4: Semoga kita selalu sehat.
0: Amin.
4: Selalu dilancarin rezeki kita semuanya.
0: Mm-hmm.
4: Nah, pokoknya spesialnya buat Nenek aja ya tuh
0: buat
4: ya.
0: Buat Nenek aja. Oke, siap.
4: Ya, sama Wo Putri dan mm-hmm. Udo semoga selalu sehat. Mm-hmm. Double spesialnya buat keluarganya tuh Nona. Semoga selalu sehat.
0: Amin.
4: Selalu lancar rezekinya.
0: Amin.
4: Pokoknya niat baiknya sekeluarga. Ha-ha. Semoga segera istirahat di jabah sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
0: Amin.
4: Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Tabipun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, ada Edo di belakang. Edo, kita kenalan dulu ada siapa ya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun Kak Nona Ria Karisma.
0: Ya pun, kita kenalan dulu sama orang tampan ya, Babang Tampan di Pulau Pastaran. Gimana kabarnya?
5: Kabarnya alhamdulillah sehat. Udah gerimis tadi pas radio mati itu.
0: Tadi sih udah hujan malah tadi di sini.
5: Oh, itu cuma gerimis-gerimis tapi udah berhenti total ini.
0: Oh, udah berhenti malah di sana ya. Waduh, ternyata geser ke sini hujannya ya, topan ya.
5: Nyiram-nyiram debu-debu jalanan aja.
0: Biar gak terlalu berdebu kayaknya ya. Oke deh, topan kita punya lagu di sore hari ini. Nanti tinggal dipilih. Ada angka 1 dari Caca Handika, Merah Kau Bilang Biru dari Kristina, sama Gak Ada Waktu Beb dari Gea Yobi.
5: Biar adil lah, merah dibilang biru aja.
0: Merah dibilang biru, boleh. Kirim salam buat siapa nih?
5: Salamnya buat Naya di Waikandi sama Sela, sehat selalu. Dan diwakili dari Waikanan, Lampung Timur, Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Utara, Pesawaran
0: ya.
5: Semuanya di luar Lampung, dah buat semuanya aja Kanona.
0: Semuanya aja, boleh
5: ya. Kalau pulang hati-hati, makasih Kanona.
0: Siap, terima kasih kembali.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih ada Topan ya yang udah ikutan di sore hari ini. Dan kali ini Mina Muaki, kita dengerin dulu ada lagu dari miliknya Caca Handika dengan angka 1.

Minum Wangi dimanapun Minum Wangi berada. Sampai di sini ya kebersamaan kita dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan selanjutnya kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan Anda Minum Wangi di sore hari ini dalam Hello Nidemi Nihani.

Minum Wagi dimanapun Minum Wagi berada, kembali kami hadirkan Wakca pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kenaikan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional mulai terasa di masyarakat. Dan juga Minum Wagi, para pembeli mengaku harus mengatur ulang anggaran karena harga komoditas terus bergerak naik. Minyak goreng menjadi salah satu kebutuhan pokok yang sulit terpisahkan dari aktivitas memasak sehari-hari. Untuk itu kenaikan harga sekecil apapun langsung berdampak pada pengeluaran rumah tangga. Salah seorang pembeli mengaku kondisi tersebut membuat dirinya harus lebih selektif saat berbelanja kebutuhan dapur. Dan informasi selanjutnya Minum Wagi di sore hari ini, Korps Lalu Lintas Polri menggelar Operasi Patuh 2026 pada 8 hingga 21 Juni mendatang. Operasi ini dilakukan dengan pengawasan yang diperkuat melalui kombinasi teknologi atau ETLE dan kehadiran personel di lapangan. Kepala Korlantas Polri menegaskan bahwa pelaksana operasi patuh 2026 bertujuan untuk menekan angka pelanggaran sekaligus mengurangi kecelakaan lalu lintas di berbagai wilayah di Indonesia. Langkah ini juga bertujuan untuk menciptakan budaya tertib berlalu lintas serta menekan angka kecelakaan di jalan raya. Dan kehadiran personel polisi lalu lintas dalam operasi tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih disiplin dan tertib saat berkendara. Demikian Minum Wagi Wakca pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abbas, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, pengalaman ketika saya harus

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Dengan musim hujan yang masih berlangsung, daya tahan tubuh kita rentan melemah akibat cuaca dan suhu yang tidak menentu. Apalagi banjir juga membawa air kotor, sampah, dan lumpur yang berpotensi mendatangkan berbagai macam penyakit. Namun tidak perlu khawatir, ada beberapa hal yang dapat dipersiapkan untuk menjaga kesehatan, diantaranya selalu sedia payung dan jas hujan. Gunakan pakaian hangat dan masker, bersihkan rumah secepatnya setelah banjir, biasakan cuci tangan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan siapkan obat-obatan penting.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung

dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

Teman benua Mina Muwaki dari Bilik Almira hadir di tengah-tengah kebersamaan kita di sore hari ini yang juga mendung ataupun diguyur hujan nih untuk kawasan Bandar Lampung dan sekitarnya. Karena pada sore hari ini Mina Muwaki ya di daerah kota Bandar Lampung juga terpantau telah turun hujan mulai dari intensitas ringan hingga sedang ya Mina Muwaki ya. Dan kali ini Mina Muwaki seperti yang terpantau di CCTV Kota Bandar Lampung yang juga kami kutip dari Polresta Bandar Lampung, yang mana Mina Muwaki di sore hari ini juga ruas jalan di Kota Bandar Lampung juga Mina Muwaki ya tampak basah habis diguyur hujan ya. Ada yang masih turun hujan, ada yang memang sudah berhenti gitu ya hujannya ya. Dan untuk Anda Mina Muwaki di manapun Mina Muwaki berada yang pengen melintasi beberapa ruas jalan berikut ini ya, seperti yang ada di Antasari Mina Muwaki ya, di sore hari ini juga terpantau sudah mulai padat dengan kendaraan roda empatnya ya, karena di Antasari juga terpantau habis diguyur hujan ya Mina Muwaki ya. Kemudian untuk Anda yang ingin melintasi seputaran Tugu Juang Kota Bandar Lampung ya, atau tepatnya di dekat Plaza Pos, di mana di sore hari ini juga didominasi oleh kendaraan roda duanya ya, mungkin ini juga habis selesai ya hujannya ataupun masih hujan rintik-rintik juga di sana Mina Muwaki. Dan juga untuk Anda yang akan melintasi Jalan Tengku Umar menuju Jalan Zainal Abidin Pagar Alam atau tepatnya di depan Mall Bumi Kedaton Bandar Lampung, di mana pada sore hari ini sudah mulai terpantau macet ya. Ada beberapa kepadatan arus lalu lintas Mina Muwaki ya di sore hari ini. Dan untuk Anda yang ingin melintasi jalur-jalur tersebut, apalagi di jam-jam rawan seperti saat ini dan habis hujan ya, harus banyak-banyak sabar, harus menebalkan kesabaran ya. Dan ini berbeda halnya untuk Anda yang ingin melintasi Jalan Raden Imba Kesuma. Sore hari ini terpantau sudah mulai reda hujannya nih Mina Muwaki ya, sudah mungkin tidak seberapa kelihatan terlalu basah ya jalannya Mina Muwaki. Dan juga situasi arus lalu lintas di sana masih terpantau ramai lancar. Untuk Anda juga ingin melintasi di bawah flyover Kemiling ya, atau tepatnya di Jalan Imam Bonjol, di sore hari ini juga terpantau ramai lancar Mina Muwaki ya. Terpantau juga kayaknya di daerah Kemiling habis hujan gitu. Dan juga untuk Anda Mina Muwaki dimanapun Mina Muwaki berada yang lagi ada di jalan, di perjalanan sore hari ini, pengen cepat-cepat menuju ke rumah mungkin ya, yang terjebak macet ataupun terjebak kepadatan arus lalu lintas ya, meskipun capek tetap harus sabar dan juga fokus saat berkendara nih Mina Muwaki ya. Dan kali ini semoga lagu-lagu dari seluruh daerah yang kami hadirkan dalam Kelauni Debingi Hani untuk edisi hari ini Mina Muwaki, tepatnya di hari Kamis 4 Juni 2026, semoga bisa memberikan apa ya memberi ruang untuk Anda Mina Muwaki untuk bisa lebih santai sejenak ya. Dan jangan kemana-mana karena nanti kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu Islami sebelum nanti kami akan bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran menjelang dikumandangkan azan maghrib untuk daerah kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
2: Sana sangamuari lapah di tengah Sabah, makai kawe besi kopiah no agu bah. Sana sangamuari lapah di tengah Sabah, makai kawe besi kopiah ni agu dibah apikida.
1: Artinya segerombolan bersaudara berjalan di sawah, memakai baju besi kopiahnya ke bawah. Jawabnya kuol atau keong.
3: Mengenal alat musik tradisional Lampung, serdap. Serdap atau dalam bahasa Lampung disebut serdap merupakan sejenis alat musik perkusi atau tabuhan yang bentuknya menyerupai rebana atau kerenceng. Bentuk alat musik ini adalah lingkaran dengan rongga terbuka di bagian belakangnya. Bagian utama alat musik ini terdapat membran untuk menghasilkan bunyi ketika dipukul. Diameter alat musik ini mencapai 100 cm. Selain itu, di bagian pinggir alat musik ini umumnya terdapat logam tipis yang menghasilkan bunyi ketika bagian membrannya dipukul. Serdap ini tidak banyak diketahui dan dijumpai oleh masyarakat secara umum.
4: Prompat FM, suara budaya Lampung.

Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Minamuaki dimanapun Minamuaki berada, selanjutnya kami akan hadirkan rangkaian nada islami sebelum nanti kami akan bergabung bersama program Masatu RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran menjelang dikumandangkan azan maghrib untuk daerah kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
0: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang. Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
2: Manjing adur-adur.
0: Artinya, menyatu dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Peribahasa ini sering digunakan sebagai nasihat agar pandai-pandai menyesuaikan diri dimanapun berada.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha

kehidupan sosial yang baik terbangun dari rasa peduli. Saling menghormati, saling membantu, dan mau mendengarkan satu sama lain. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Mari perkuat kehidupan sosial yang harmonis demi masyarakat

Sastra Lisan Bebandung merupakan salah satu jenis sastra lisan Lampung berbentuk puisi yang berisi petuah-petuah atau ajaran yang berkenaan dengan agama Islam. Bebandung lazim digunakan untuk melengkapi acara canggat, melengkapi acara pertemuan-pertemuan resmi untuk meninabobokkan anak, atau untuk didengar sendiri sebagai pengisi waktu bersantai. Bebandung terdiri atas sejumlah bait yang masing-masing bait memiliki sajak. Akan tetapi pola sajaknya tidak tetap. Pola sajak bait yang satu tidak harus sama dengan pola sajak bait berikutnya. Hubungan antar bait dalam sebuah bebandung ada yang menunjukkan hubungan berkait, yakni baris terakhir suatu bait dijadikan baris pertama bait berikutnya, dan ada pula yang tidak berkait.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300.000 tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

0: Ujian kan sudah berakhir. Kok sepertinya kamu serius banget belajar bahasa Inggris?
1: Hei, apa salahnya sih, Des? Lagi pula, mencoba mengasah kemampuan bahasa asing itu bisa bermanfaat supaya bisa berbincang dengan wisatawan asing yang datang ke Jogja ini.
2: Benar juga ya. Masyarakat Jogja kan masyarakat yang ramah, termasuk juga kepada wisatawan asing yang datang untuk melihat keindahan Jogja. Kalau gitu, aku ikut belajar juga ya, Nit.
1: Ayo.
3: Mari kita ciptakan keramahan Yogyakarta. Karena Jogja istimewa.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: dan kita yang tua ini dianggap mereka tuh kolot. Hal yang penting dalam pola asuh anak itu ya pendidikan agamanya, Bi.
1: Pendidikan agama di dalamnya terdapat pengetahuan yang dapat membentuk kepribadian dan sikap seorang anak, agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang memiliki karakter yang baik dan memahami mana yang baik dan mana yang buruk.

0: Mengenal pantangan masyarakat Lampung.
1: Dan ngaku bahang sehadu dekenikon di hulun karena sakit siku.
0: Artinya, jangan mengambil kembali barang yang sudah kita berikan kepada orang lain. Takutnya nanti kita sakit siku. Kalimat tersebut bermakna, sejatinya barang yang sudah kita berikan kepada orang lain tidak seharusnya kita ambil lagi. Karena itu sudah menjadi hak mutlak si penerima. Kalau kita ambil, maka ada unsur pemaksaan dan itu tidak dibenarkan.

0: pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
4: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

Minamuaki dimanapun Minamuaki berada, baru saja kita dengerin lagu yang juga sudah menemani kebersamaan kita memasuki pada pukul 18.38 menit waktu Indonesia Barat. Gek cantik sing terganti sudah menemani kebersamaan kita masih di Hello Nih Debih Kani untuk edisi hari ini ya. Dan selamat sore juga untuk Anda Minamuaki yang sore hari ini mungkin baru aja bergabung sama kami melalui frekuensi di 88,5-nya atau juga lagi dengerin nih melalui RRI digitalnya ya, karena kebersamaan kita juga masih akan terus berlangsung hingga nanti tepatnya pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan juga Minamuaki, di manapun Minamuaki berada, ada informasi juga yang kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda, menemani Anda menikmati suasana istirahat santai di sore hari ini. Dan juga Minamuaki, di sore hari ini ada informasi yang kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ini terkait dengan susu formula. Nah, kali ini Minamuaki, air susu ibu atau ASI memang menjadi sumber nutrisi terbaik bagi bayi. Jadi memang gak ada susu yang bisa menandingi kualitas ASI. Tapi gak bisa dipungkiri ada kondisi-kondisi tertentu ya, di mana susu formula ini dibutuhkan. Dan tentunya misalnya nih, anak usia di atas 1 tahun yang membutuhkan asupan nutrisi tambahan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan, atau ketika kondisi ibu tidak bisa memberikan ASI dengan baik ya. Nah, dalam memilih susu formula, selain kualitas nutrisi kandungannya, proses pengolahan dari bahan baku hingga menjadi produk siap konsumsi juga penting menjadi perhatian. Dan ahli gizi Ratri Arianti juga mengungkapkan bahwa proses pengolahan susu formula yang terlalu panjang bisa mempengaruhi kualitas nutrisi susu, terutama protein. Jadi umumnya Minamuaki, produk susu formula itu punya beberapa tahap ya yang cukup panjang, dan tahapan yang panjang itu menggunakan proses pemanasan berulang. Nah, proses pemanasan yang berulang ini efeknya pada kandungan proteinnya ya. Jadi secara ilmiah, semakin banyak tahapan pemanasan yang dilalui oleh susu, semakin besar pula resiko perubahan pada struktur nutrisi alaminya. Dan pada proses yang dikenal sebagai multi-step process atau long-step process, susu segar itu biasanya diolah menjadi bubuk terlebih dahulu untuk disimpan, dan setelah itu bubuk dicairkan kembali, dicampur dengan berbagai gizi tambahan, lalu dikeringkan menjadi bubuk. Padahal menurutnya Minamuaki, protein dalam susu itu merupakan salah satu zat gizi yang paling rentan terhadap pemanasan berulang. Oleh sebab itu, proses dari produksi yang sederhana seperti one step process atau satu langkah pengolahan dinilai dapat membantu mempertahankan kualitas protein. Dan dalam metode ini, susu segar langsung diolah menjadi susu bubuk tanpa melalui tahapan penyimpanan dan pengolahan ulang yang panjang. Kali ini Minamuaki masih ditemani dengan lagu-lagu dari seluruh Indonesia yang masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kita santai dulu ya sore hari ini untuk dengerin lagu dari miliknya Denny Caknan dengan Lost Doll.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan gitu.

Sadar wisata dan sabta pesona adalah unsur penting dalam mendukung pengembangan destinasi pariwisata. Oleh karena itu, perlu ditumbuhkan peran serta masyarakat secara aktif dalam mengembangkan sadar wisata dengan pemangku kepentingan terkait lainnya. Dalam hal ini, masyarakat merupakan salah satu unsur pemangku kepentingan yang memiliki peran penting dalam pengembangan dan mewujudkan sadar wisata dan sabta pesona di daerahnya. Kelompok sadar wisata selanjutnya disebut juga dengan Pokdarwis adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang juga memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam pendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya sabta pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Termasuk dalam kategori Pokdarwis adalah organisasi masyarakat yang disebut Kompepar, yaitu kelompok penggerak pariwisata. Pokdarwis ini merupakan kelompok swadaya dan swakarsa masyarakat yang dalam aktivitas sosialnya berupaya untuk meningkatkan pemahaman kepariwisataan serta meningkatkan nilai manfaat bagi masyarakat atau anggota Pokdarwis. Mari kita sukseskan pembangunan kepariwisataan di Indonesia. Mengenal alat musik tradisional Lampung, serdap. Serdap atau dalam bahasa Lampung disebut serdap merupakan sejenis alat musik perkusi atau tabuhan yang bentuknya menyerupai rebana atau kerenceng. Bentuk alat musik ini adalah lingkaran dengan rongga terbuka di bagian belakangnya. Bagian utama alat musik ini terdapat membran untuk menghasilkan bunyi ketika dipukul. Diameter alat musik ini mencapai 100 cm. Selain itu, di bagian pinggir alat musik ini umumnya terdapat logam tipis yang menghasilkan bunyi ketika bagian membrannya dipukul. Serdap ini tidak banyak diketahui dan dijumpai oleh masyarakat secara umum.

0: Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Waduh, bahaya banget sih.
2: Bahaya gimana?
1: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
2: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Enggak celaka juga, enggak ngefek juga kan.
3: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
4: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana. Aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

Minum Wangi dimanapun Minum Wangi berada, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama di malam hari ini. Kali ini Minum Wangi adalah kali ini dalam program Dialog Launi pagi ini yang disiarkan di Perempat RRI Bandar Lampung menghadirkan narasumber Wahyu Hidayat, analis bencana BPBD Provinsi Lampung dengan tema meningkatkan kewaspadaan menghadapi bencana hidrometeorologi kering di Provinsi Lampung. Dan dalam kesempatan tersebut Wahyu Hidayat menjelaskan bahwa bencana hidrometeorologi kering sering dikaitkan dengan fenomena El Nino atau perubahan perilaku cuaca dan iklim dari kondisi hidrometeorologi basah menuju hidrometeorologi kering. Secara sederhana, kondisi ini ditandai dengan peralihan musim penghujan menuju musim pengkemarau. Menurutnya, fase ini Minum Wangi atau hidrometeorologi kering saat ini telah terjadi di Provinsi Lampung dan kondisi tersebut ditandai dengan semakin jarangnya intensitas hujan serta meningkatnya suhu rata-rata harian yang cukup tinggi. Akibatnya masyarakat merasakan udara yang lebih panas, sinar matahari yang lebih terik, dan perubahan pola cuaca yang cukup signifikan. Informasi selanjutnya Minum Wangi di malam hari ini, Institut Teknologi Sumatera menggelar peninjauan fasilitas dan kawasan pengembangan kampus bersama rektor terpilih periode 2026-2030, El Fahmi. Kegiatan tersebut didampingi rektor ITERA Inyoman Pugeg Arianta sebagai bagian dari pengenalan lingkungan kampus dan pengembangan kawasan strategis ITERA. Rombongan meninjau sejumlah fasilitas, diantaranya Kebun Raya ITERA, Gedung Fakultas Sains Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan Fakultas Teknologi Industri, hingga Gedung Training Center ITERA. Dalam kesempatan itu, Minum Wangi, Rektor ITERA Profesor Inyoman Pugeg Arianta mengatakan, pengembangan kampus dilakukan berdasarkan konsep Smart, Friendly, and Forest Campus. Dan juga Minum Wangi, demikian waktu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya Anda akan ditemani oleh Medi Carlo hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Akhirnya Senona Karisma, mewakil kerabat kerja yang bertugas dalam Klauni Debihani untuk edisi hari ini, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

Prompat FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun minam wahi setelah Nona Ria Karisma. Ganta pamit di rawan ngecek minam wahi sampai di pukul 24 waktu Indonesia Barat dalam helauni de bingi kani di suasana kani Kamis malam Jumat 4 Juni 2026. Dan lupa ya minam wahi, benar panginyongan ke Pak misalkan kamu dari Mak Hatong, tapi kita ngangkat telepon minam wahi ya. Standby aja di pukul 20 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Bang Medi nanti akan buka layanan telepon dan macam apa nginyongan, dan lagu-lagunya nanti kita cobain lagu-lagu yang baru-baru juga boleh lah ya minum wak ya.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abbas, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, gitu, bukan cerita, pengalaman lah, gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan, gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan

baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan

diberikan kepada seseorang akan membuat kekebalan tubuh secara aktif. Pemerintah Indonesia terus mengupayakan pelaksanaan suntik vaksin COVID-19 untuk seluruh masyarakat di tanah air. Vaksinasi bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu, sehingga jika suatu saat terpapar penyakit, maka hanya akan mengalami gejala yang ringan. Apabila cakupan vaksin tertinggi dan merata, maka akan terbentuk suatu kekebalan kelompok atau herd immunity. Selain itu, vaksinasi COVID-19 juga dapat menjaga produktivitas dan mengurangi dampak sosial serta ekonomi yang dilakukan setelah kepastian keamanan dan keampuhannya ada. Vaksin memiliki banyak manfaat jika dibandingkan dengan efek samping yang dihasilkan, karena memberikan antibodi yang lebih tinggi dan memberikan proteksi terhadap virus COVID-19. Vaksin COVID-19 aman dan halal. Hal ini juga disampaikan oleh Komisi Fatwa MUI Pusat bahwa sudah memberikan fatwa vaksin COVID-19 halal dan suci.

dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar, tapi di sini Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung.

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

Mina Muari, wat saya dilakukan oleh seorang wanita, saya wat di ruang galeri Baim, tapi saya tentunya beralamat di Sepang Jaya Kota Bandar Lampung. Culuknya atau jemarinya bergerak lincah nyulam benang demi benang, nyatu kos tiap helai jadi sebuah kain tapis. Babai Sinji, aduh yani Puspita Sari atau akrab disapa Nong, saya ganta berhasil ngebangun usaha kerajinan tapis gelarnya ya do Baim Tapis Collection. Baim Tapis Collection resmi berdiri tahun 2025 saya liwat, meski terbilang ampai sebagai pemilik usaha, perjalanan Nong di dunia tapis sebenarnya kadu dimulai sejak tahun 2016 Mina Muaria. Jadi memang sebenarnya awalnya ia jadi pengrajin di satu galeri galeri bakene selama 10 tahun. Kajong jema orang tuanya ngedi dukungan guna nyoba usaha tapis tenggalan. Akhirnya tahun 2025 di ianya ngembalani kondiri Mina Muaria. Semengkong berani ke diri menjadi pengusaha tapis, Nong habis ko hampir 9 tahun sebagai pengrajin tapis. Selama bertahun-tahun ia belajar teknik sulang tapis, memahami karakter kain, togo menguasai berbagai motif khas Lampung. Menurutnya proses nyani topi tapis ngebutuhko ketelitian jema kesabaran saya tinggi. Mak heran ki saya tapis dapat dikerjakan dalam waktu berminggu-minggu, togo berbulan-bulan.

0: Siap-siap berhenti. Lampu kuningnya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua komora. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah buat tancap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu toh.
2: Dalam peraturan Menteri Perhubungan nomor 49 tahun 2014 tentang alat pemberi isyarat lalu lintas pasal 6 ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nina. Masak apa kamu ini, Dek?
1: Ini, Bang. Saya kan mau masak gulai taboh iwat apa, Bang.
0: Nikmat kayaknya ini, Ma.
1: Ya iyalah, Bang. Ini kan salah satu kuliner khas Lampung. Gulai taboh iwat apa, Bang. Sahabat budaya, keanekaragaman kuliner Indonesia tidak diragukan lagi. Lampung sendiri mempunyai kuliner yang tidak kalah enak dengan daerah lain, yakni gulai taboh iwatapa. Menu dengan bahan dasar utama ikan asap ini begitu digemari oleh masyarakat Lampung. Selain rasa ikan asapnya yang khas, paduan santan kelapa yang kental dan bumbu-bumbu rempah yang menggoda membuat kita ketagihan untuk mencicipinya.
0: Dek, udah mateng apa belum masakan itu?
1: Aduh, udah manggil-manggil lagi. Iya, Bang, sabar dulu, Bang. Ini baru mau mendidih.
0: Lama bener, udah lapar bener. Ini perut ini udah bunyi.
1: Nah, yes, sudah mendidih. Alhamdulillah, kita angkat.
0: Masih lama gak, Dek?
1: Bang, udah, Bang. Ini barusan saya angkat, Bang.
0: Nah, ini
1: iya, bentar
0: lah.
1: Ya. Saya taruh di mangkok dulu, Bang.
0: Iya.
1: Nah, Bang, udah, Bang. Ayo, Bang, kita makan, Bang.
0: Iya, bentar, pakai sarung dulu saya ini.
1: Udah siap, Bang. Ayo kita makan sama-sama. Gulai taboh iwatapa.

faktor suatu negara dapat memiliki iklim muson tropis. Yang pertama, geografis. Iklim muson tropis terjadi karena posisi negara di Asia Tenggara yang terletak di antara dua benua. Posisi yang berseberangan dengan khatulistiwa juga termasuk dalam wilayah tropis. Yang kedua, sirkulasi. Iklim musim terjadi karena adanya pengaruh angin muson. Angin muson terjadi atas angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat merupakan angin yang berhembus

tropis. Sirkulasi angin muson juga menyebabkan perubahan cuaca di beberapa tempat. Dan yang terakhir, perbedaan air panas dan air tanah. Perbedaan cara pemanasan air dan tanah yang diakibatkan siklus penguapan air juga bisa menyebabkan perubahan arah angin musiman. Angin muson barat akan mengakibatkan adanya musim hujan, sementara itu musim kemarau di tanah

0: Hemat FM, suara budaya Lampung.
1: Paguni Propat FM, suara budaya Lampung. Hari pukul 19.40 Pak menit waktu Indonesia Barat. Dan minat muahi terkait juga jemaah perjalanan Nong saya mengembangkan tapis Lampung jak pengrajin menjadi pengusaha yang minat muahi ya. Jadi memang nyani usaha nama gampang pasti ya. Uat ujian berat saya diawali saat kita membangun suatu usaha. Karena juga perjalanan ngebangun Baim Tapis Collection mak selalu berjalan mulus. Nong aku pernah diburu-buru dan pemesan berharap tapis miliknya selesai dalam hitungan hari. Setelah tapisnya jadi dong nyawaku bawa ojek mana mak menghargai kerja kerasnya kayak ngeni komplain atas kain saya kadu diselesaikan. Menurutnya bahwa ojek mas saya menganggap pekerjaan tapis atau pengerjaan tapis dapat diselesaikan dengan cepat, padahal setiap jahitan membutuhkan ketelitian dan proses yang tidak singkat. Jadi minamuahi pengalaman ini menjadi pelajaran berharga baginya untuk lebih selektif dalam menerima pesanan dan memberikan pemahaman kepada pelanggan mengenai proses pembuatan tapis yang tidak bisa sebentar.

0: lala, kenapa nak? Kenapa? Sini sini.
1: Lihat itu, Ma. Ada yang gerak-gerak di atas rumah kita, Ma. Kayak angin gerak-gerak berputar, takut, Ma.
0: Awas, Nak. Awas, awas. Ada benda jatuh. Kamu harus segera menghindar. Awas, awas, Nak. Sini sini sini sini.
1: Ma,
0: sini,
1: lala,
0: sini.
1: Takut, Ma.
0: Tidak usah takut, Nak. Tidak usah. Kan ada emak di sini. Kok kayaknya terjadi angin puting beliung. Ayo kita menyelamatkan diri, Nak. Sini. Sini, Nak. Ayo, Nak. Ayo.
1: Ayo, Ma.
0: Ayo.
1: Ma. Ayo. Ma. Tungguin Lala, Ma. Sudah Lala di dalam.
0: Ayo, dibawa, Nak. Ayo.
1: Tunggu.
2: Angin ribut atau angin puting beliung adalah angin kencang yang berputar sehingga dasar awan cumulonimbus menyentuh daratan dengan kecepatan mencapai 175 km per jam. Namun, intensitasnya masih di bawah tornado. Angin puting beliung bergerak mengaduk laut di bawahnya dan juga menyebabkan gelombang besar yang sangat kuat. Tanda-tanda terjadinya angin puting beliung, pertama terlihat gumpalan awan gelap, besar dan juga tinggi. Petir dan gemuruh terlihat dari kejauhan dan terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Jika Anda melihat fenomena seperti itu, segeralah menghindar dari bahaya angin puting beliung. Pastikan tidak ada anggota keluarga yang cedera. Bila jatuh korban, segera berikan pertolongan darurat. Laporkan kepada yang berwenang jika ada kerusakan yang berhubungan dengan listrik, gas, dan lain-lain.
3: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
4: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
5: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
5: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
4: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
3: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
6: Rompat FM, suara budaya.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat Taluak timbunan kapa, adat gunuang timbunan kabui, adat buki timbunan angin, adat pemimpin tahan upe.
0: Artinya, adat teluk timbunan kapal, adat gunung timbunan kabut, adat bukit timbunan angin, adat pemimpin tahan umpatan. Pemimpin harus menyadari bahwa dirinya sebagai tempat berkeluh kesah, mengadu, dan mesti

Bina Muari Pemerintah Kota Bandar Lampung mengajak seluruh elemen masyarakat meningkatkan kesadaran untuk menjaga warisan budaya dan sejarah di Kota Bandar Lampung. Dengan adanya telah ditetapkan Rumah Daswati sebagai cagar budaya, diharapkan hal ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga warisan budaya lokal. Ini disampaikan Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung, Eka Afriana. Beliau mengapresiasi tim ahli cagar budaya Kota Bandar Lampung yang menetapkan Rumah Daswati sebagai cagar budaya yang mana sebelumnya berstatus objek diduga cagar budaya. Informasi yang terakhir Mina Muari, seorang wanita tampak informasi yang terakhir terkait dengan OJK Mina Muari. Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung mengungkapkan tujuan pengembangan instrumen pembiayaan inovatif di Lampung bukan sekedar menambah sumber dana pembangunan. Kepala OJK Provinsi Lampung Otto Fitriandi mengatakan pembiayaan inovatif, kreatif financing harus menjadi alat utama guna mempercepat kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah, serta membangun Lampung yang lebih maju dan berkelanjutan. Hal ini dikatakan Otto setelah pihaknya menggelar rapat strategis bersama jajaran Pemprov Lampung di kantor OJK. Pertemuan ini membahas langkah awal terkait peluang penerbitan obligasi daerah atau suku daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan yang inovatif dan berkelanjutan di tengah keterbatasan anggaran. Anda capai waktu pukul 20.00 togop tengah malam di waktu selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Mekongga, kebanggaan masyarakat Mekongga, merupakan gunung tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut legenda, nama Gunung Mekongga tak lepas dari kisah burung raksasa bernama Kongga Aha.

0: pagi ini cuaca cerah, secerah hatiku dan hatimu. Iyo toh. Eh, kok pintar juga menjawab di? Sambil gembalakan kamu, kita dengar radio dulu toh. Hiburan hari ini, sumber informasi. Mana mini pro 4? Ah, ini media. Sa tanda ya suaranya.
1: Siklopedia.
0: Dengar dulu radio toh. Begini juga. Sahabat budaya ya saya.
2: Sahabat budaya, Wonwo Surume saat ini dalam keadaan genting. Seekor burung raksasa Kongo Aha memangsa hewan-hewan ternak.
0: Mati mi.
2: Bahkan seorang warga
0: mati mi kita. Ada burung raksasa pemakan ternak. Kau dengar itu? Kau dengar itu diumumkan di RRI?
2: Wonwo Surume untuk waspada.
0: Bohama. Baru-baru kita dengar infonya di radio. Sekarang dah muncul betul mi. Kau bersuara lagi. Nggak lama kau dimakan sama itu burung raksasa. Kau diam-diam dulu. Kita pulang. Kita pulang. Jangan sampai kita ketemu itu burung raksasa.
3: Kongga Aha, burung raksasa. Konon ukurannya 7 kali lipat ukuran kerbau. Kemunculannya membuat masyarakat ketakutan. Inilah awal petaka di bumi Sorumi.

0: serang kampung ta. Dan makan ternak ta.
1: Betul kau.
0: Nggak lama kalau habis mi ternak kita milah yang dah makan.
1: Bagaimana mi kasihan ini?
0: Bagaimana? Bagaimana? Mako viralkan to supaya semua masyarakat tahu baru di bisa selamatkan dirinya.
1: Iya. Betul.
0: Pokoknya saya kasih tahu memang. Jangan kau lewat di lapangan terbuka. Dah lihat kau nanti dah makan kau itu.
1: Itu kan.
0: Kita lagi cerita ini ya. Datang mi itu.

0: tuh. Tolong tuh. Tolong kasihan. Ternakku habis dimangsa burung raksasa. Istriku meninggal gara-gara itu penggaha burung raksasa. Kamu tinggal di mana kasihan? Habis ini ternak tak? Nggak lama kita dimakan.
1: Untuk sementara waktu, kalian boleh tinggal di sini, di hutan. Sampai itu penggaha burung raksasa itu bisa kita lumpuhkan.
2: Karena sudah sangat mengkhawatirkan, akhirnya Tonomotuo dan warga desa sepakat mencari seorang cerdik pandai bernama Larumbalangi. Mereka meminta pendapat Larumbalangi untuk mengatasi Konggaaha.

0: ada di balik pohon itu. Saya tahu dari tadi kamu memperhatikan saya. Kemarilah.
1: Maafkan saya, Tuan. Saya tidak sengaja lewat hutan ini. Kampung saya di seberang sana, Saya sengaja lewat hutan supaya tidak diserang sama Konggo Aha.
0: Siapa namamu?
1: Nama saya Kedu'u, Tuan.
0: Dan apa maksudmu dengan Konggo Aha itu?
1: Burung raksasa yang memakan ternak, meresahkan masyarakat.
0: Oh, jadi begitu.
1: Kalau boleh saya tahu, Inggomio ini siapa? Dan apa yang Inggomio lakukan di tengah hutan seperti ini?
0: Saya Larung Balangi. Saya datang di Wonwa ini untuk membantu umat manusia.

0: Ingomiu.
1: Kedu.
0: Ingomiu. Perkenalkan, ini Toono Motuo beserta beberapa warga desanya.
2: Ada yang ingin kami sampaikan dengan Ingomiu.
3: Tanpa basa-basi, Toono Motuo pun langsung mengutarakan maksud dan tujuannya, yakni memohon kesediaan Larung Balangi mengatasi Kongga Aha.
1: Baiklah, saya bersedia. Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Warga harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah Kongga Aha, burung raksasa ini.
0: Apa yang harus kami lakukan, Ingomiu?
1: Kumpulkan bambu sebanyak-banyaknya dan seekor kerbau.
2: Iya, Ingomiu. Akan kami lakukan. Kalau begitu, kami mohon pamit.
4: Tunggu dulu.
2: Ingomiu, petunjuk untuk kami.
1: Iya, kalian juga harus menyiapkan seorang pemuda pemberani yang bersedia menjadi umpan.
0: Umpan? Apa maksudnya, Ingomiu?
1: Siapkan saja. Saya yakin dia akan baik-baik saja. Untuk menaklukkan burung Kongga Aha ini, kita harus pasang siasat. Kita harus membuat perangkap dari bambu yang tertancap melingkar. Kerbau dan pemuda itu berada di dalam lingkaran sebagai umpan.
2: Iya, Ingomiu. Petunjuk Ingomiu akan kaksanakan.

0: disampaikan kepada seluruh pemuda desa. Negeri ini mencari seorang pemuda pemberani untuk membantu melawan Konggaha, burung raksasa pembawa petaka. Informasi selanjutnya dapat langsung bertemu Toono Motuo, kepala kampung.
1: Oh, Yodi, siapa mi kira-kira? Kau mi, kau mi, kau saja. Budaya ke Indonesia. Kau kan pemberani. Kau mi, kau bisa saja kan kau pemberani.
2: Sesuai dengan petunjuk Larung Balangi, Toono Motuo dan warga desa mempersiapkan segala sesuatunya untuk jebakan Konggaha, burung raksasa, termasuk seekor kerbau dan seorang pemuda pemberani sebagai umpan. Pemuda itu bernama Tasahea. Tasahea kemudian dibawa ke tengah padang bende. Ia dikelilingi oleh beberapa bambu runcing yang sudah ditancap ke tanah. Kemudian semua warga

0: bangsanya di Padang Bende.
1: Ah, itu dia. Unggah akan kuhabisi kau.
0: Saat burung itu mulai terbang rendah, mendekat, Tasahea pun segera mengambil kuda-kuda. Pada jarak yang cukup dekat, Tasahea melemparkan bambu runcing yang dipegangnya dan tepat mengenai perut Konggah Aha, burung raksasa itu.
1: Tamat riwayatmu, Konggah Aha, membawa malapetaka. Darahmu di tubuhku, ini bukti bahwa malapetaka di gunung Sorume telah berakhir.
0: Pembawa petaka. Tasahea berhasil menancapkan bambu runcing tepat di perut burung raksasa itu. Burung itu kesakitan. Ia terjatuh dan menancap ke bambu-bambu runcing yang sudah dipasang. Tamatlah riwayat burung raksasa itu. Masyarakat pun bersuka cita dan menggelar pesta selama 7 hari 7 malam.

0: saya yakin musibah ini akan segera berakhir.
1: Setelah mereka semua pergi, Larumbalangi berdoa kepada Yang Maha Kuasa.

0: dan menghanyutkan bangkai Kongga Aha, burung raksasa itu. Wabah itu pun lenyap seketika. Sahea, sang kesatria, diangkat derajatnya menjadi bangsawan. Larung Balangi kemudian menjadi raja pertama di Mekongga dan bergelar Sangia Larung Balangi. Gunung tempat jatuhnya burung raksasa itu kemudian dinamakan Gunung Mekongga. Kata Me berarti melakukan kegiatan, sedangkan Kongga adalah nama burung raksasa itu.
1: Pagi yang cerah, secerah hatiku dan hatimu, Iyoto. Kok pintar Mi juga menyaut di? Tenang Mi hatimu toh, nggak ada Mi Kongga Aha, burung raksasa pemakan ternak dengan manusia. Aman. Mari Mi, kita dengar radio dulu.
2: Sahabat budaya, saat ini negeri Sorume telah bebas dari petaka burung Kongga Aha. Pemuda pemberani Tasahea berhasil membunuh burung raksasa tersebut. Kini situasi telah aman. Selamat beraktivitas hari ini, tentu bersama RRI Pro 4, ensiklopedi budaya keindonesiaan.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Mina Mori Radu pukul 20 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat. Narimaniannya Mina Mori tetap setia di Perempat FM Suara Bude Lampung. Saatnya kami terdengar sko lagu-lagu dalam aksa panginyongan. Pada juga Mina Mori dapat gabungnya melalui telepon sikam di 0721255112.

0: Aduh, kenapa ya? Hujan gak berhenti-berhenti dari semalam sampai sekarang. Kan aku mau berangkat kerja jadi terhambat. Terus kalau banjir gimana nih?
1: Kamu itu dari tadi ngomel sendiri. Lagi ngomong apa sih kamu?
0: Aku bingung, Mak. Hujan dari tadi malam gak berhenti. Kan bikin telat masuk kerja. Terus kalau hujan terus-menerus kan bisa kebanjiran rumah kita, Mak.
1: Tina. Nih, jangan suka ngomel ya. Biarin hujan itu turun. Itu kan jadi berkah buat kita. Coba kalau gak turun hujan, kita semua bisa jadi repot. Tanaman pada mati, air sumur kering. Nah, kalau gak mau kebanjiran, ya harus jaga lingkungan dong. Jadi, mau hujan, mau panas, kita itu harus tetap bersyukur.
0: Iya, Mak. Pusing-pusing, malah diceramah.
1: Kamu ngomong apa tadi?
0: Enggak, Mak. Emakku yang paling cantik di dunia. Ih, gitu aja repot.
2: Banjir adalah bencana alam yang sering menghancurkan dan dapat mempengaruhi kehidupan manusia, ekonomi, dan lingkungan. Dengan tindakan pencegahan yang tepat, peringatan dini, dan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi resiko dan dampak banjir serta melindungi masyarakat dan aset. Banjir adalah pengingat akan kekuatan alam dan pentingnya adaptasi dengan perubahan cuaca yang ekstrim. Jadi, antisipasi itu lebih penting dengan jangan membuang sampah sembarangan dan jagalah lingkungan tempat tinggal supaya terbebas dari banjir.

Adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring perkembangan zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

0: Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kebudayaannya.
1: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
2: Sana sangamuari lapah di tengah Sabah, makai kawai besi kopiah no aguk bah. Sana sangamuari lapah di tengah Sabah, makai kawai besi kopiah ni aguk dibah apikida.
1: Artinya segerombolan bersaudara berjalan di sawah, memakai baju besi kopiahnya ke bawah. Jawabnya kuol atau keong.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Iya, Minamuari, kita masih di Perempat FM dalam acara Panginyongan ya. Lagu-lagunya masih kami hadirkan. Minamuari yang mau on air boleh telepon di 0721255112. Halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Iya, Kang Abdullah, apa kabar, Kang?
1: Alhamdulillah, demi Allah tambah ganteng.
0: Waduh, tambah ganteng.
1: Memang kok iso ngomong bahasa kuwi?
0: Lah aku ngomong-ngomong Jawa ya iso.
1: Tenane.
0: Tenane lah, bahasa ora. Asik.
1: Kok ngapusi.
0: Alah.
1: Apakah kita kula kok kowe sing nyekel
0: iki? Iya, ini Kang Muridan juga enggak datang ini.
1: Apa?
0: Empu.
1: Lho ayo aku kok kaget biasanya lebih remol cukup Bumi, apa sang Bumi Roger ataupun apalah gak kok bingi kok kowe ngono
0: lho. Ndung aku sing dinas bingi iki yo aku.
1: Aku lu kaget, percaya gak percaya.
0: Percaya tidak percaya.
1: Iki aku requestnya ora.
0: Apa?
1: Download kita tapi yo.
0: Ya apa lagune?
1: Niken Salidri.
0: Lah iki kan lagune Panginyongan lho, bukan Campur Sari.
1: Astagfirullah.
0: Campur Sari Senin malam Selasa.
1: Ya wes.
0: Tak pilih ke wae yo, tak pilih ke yo. Tak pilihin lagunya.
1: Aku pengen Kembang Gelepang, Bro.
0: Kembang
1: Gelepang.
0: Iya wis, nanti dicari.
1: Heeh. Ojo lali yo.
0: Heeh.
1: Ya, wis motok buat kamu motor nuwun ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Abdullah, terima kasih ya sudah ikutan bergabung malam hari ini dalam acara Penginyongan. Minamuari yang ingin bergabung lagi boleh yuk, silakan. Di nomor yang sama 0721255112. Kembang Gelepang ya lagunya tadi ya. Enek enggak, ada enggak ini lagunya ya? Coba nanti kita cari. Masih ada enggak yang mau bergabung? Kalau enggak ada kayaknya ini lagunya loh. Coba ya kita dengerin ya. Bener ini bukan Kang Abdullah? Ya mana katanya, diputar aja belum. Sabar. Kita akan putarkan lagu Kembang Gelepang spesial untuk Kang Abdullah di Waikanan ya.

0: nari bakayu na ayu gunyong.
1: Peng telu kakang bekayu, peng papa.

0: anak pisang numpak kupu.
1: Inyong itu mau anak pisang numpak kupu.
0: Rika maning.

0: apa? Seneng ya denger lagu Lampung ya?
1: Iya. Bunda, aku suka loh dengerin lagu-lagu daerah. Ajarin aku ya, Nda.
0: Siap, sayang.
2: Sahabat Budaya, memperkenalkan lagu daerah sejak dini kepada putra-putri kita merupakan hal yang positif karena mempunyai banyak manfaat. Di antaranya, secara tidak langsung kita sudah mengenalkan kepada mereka tentang ragam budaya dan juga bahasa. Kemudian, bisa memetik pesan positif dari isi lagu yang dinyanyikan. Lalu, anak-anak bisa memperkaya jenis musik dan juga bisa menumbuhkan rasa percaya diri serta kreativitas pada anak. Dan yang tidak kalah penting, bisa meningkatkan kecerdasan emosi anak. Dengan memperkenalkan lagu daerah kepada anak, berarti turut serta melestarikan warisan budaya leluhur kepada generasi penerus. Sehingga diharapkan generasi mendatang juga mampu melestarikan budaya bangsa Indonesia. Ayo, jangan malu menyanyikan lagu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Dengan musim hujan yang masih berlangsung, daya tahan tubuh kita rentan melemah akibat cuaca dan suhu yang tidak menentu. Apalagi banjir juga membawa air kotor, sampah, dan lumpur yang berpotensi mendatangkan berbagai macam penyakit. Namun tidak perlu khawatir, ada beberapa hal yang dapat dipersiapkan.

0: Siapkan untuk menjaga kesehatan, diantaranya selalu sedia payung dan jas hujan. Gunakan pakaian hangat dan masker, bersihkan rumah secepatnya setelah banjir. Biasakan cuci tangan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan siapkan obat-obatan penting.
1: Minak Muari, tumbai Lampung lain cuma tentang gajah jamatapis, uat sapan halus di lompe pacur. Buat nilai hormat di lompiil pesenggiri, sai dijunjung tinggi. Ganta, suara sina mulai meredup. Anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Adat cuma uat di saat acara seremoni, mawat lagi hadir di lom kesekanian. Nginyak ke

Pung nunggu kenyit diengok luwon oleh budaya lain masa lalu. Tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung.

0: Allah lah wi, mati kat sedap-sedap menuri jajo. Ada wat pekasem, wat pindang, wat mune cubi. Ayah aku cuba pai kuah cubinya yo. Allah, sedap ni.
1: Hihus tak lagi kuah cubik na susi. Bangi ni hani ku mengandi dengan bangi keji. Mak mikir ni ku menari di atas penderitaan orang lain.
0: Tapi mune mula hak katong dija lah. Api pepe sengaja mu katong medija.
1: Hutangmu banyak hutangmu.
0: Na masalah hutang medija mu jak nambil kekawan ni ku kutunggu-tunggunya kan banyak hutang. Tapi ni ku mak katong. Pakai katana ni ku katong jalan salah ku lagi. Sepertinya kedua niat akan banyak hutang dengan niku.
1: Tanggung jawab ni ku sa. Tanggung jawab kini aku katong. Segok ku duit lain mah menganan ku keji ni ku.
0: Lihat kok nganek sebangi mone. Ya karena mone yang banyak hutang zaman niku. Ya tapi salahnya kau nanya kok nganek tenang.
1: Salah. Banyak pay hutang. Ampai nganek si bangi.
0: Alah ngahutan kasut ada tembok lala niku.
1: Sebar kau niku di janji menong. Kesebar kau niku di liom niku.
0: Ni kan mak yang hutang.
1: Banyak hutang sahulin banyak.
0: Apa lagi?
2: Menyelesaikan hutang bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral.
3: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

4 FM Suara Budaya Lampung. Sudah pukul 21 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat. Minak Muari masih juga dengan lagu-lagu Panginyongan yang dihadirkan di suasana hari Kamis malam Jumat. Tanggalnya hari ini Minak Muari tentunya di tanggal berapa? Hari ini adalah di tanggal 4 bulan Juni tahun 2026.

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Mania Minamua, kita tetap setia di Prompat FM Suara Budaya Lampung. Bang Medi ngelanjut ke kebersamaan dalam Launi Debingi Kani sampai benar di pukul 24 waktu Indonesia Bakat. Saatnya kami akan terdengar sekolah lagu Dangdut Lampung sampai di pukul 23 dan lagu-lagu klasik Lampung sampai di pukul 24 waktu Indonesia Barat.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara...

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah memakan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
3: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

manusia itu orang, dia pasti teman yang asik diajak nongkrong. Soalnya dia gak pernah kehabisan cerita. Dari kopi Toraja sampai es Dawet Ayu, pantai pink di Lombok, es kelapa muda di pinggir jalan. Indonesia itu kayak playlist radio. Isinya campur-campur, tapi ngena semua. Kita tuh kadang lupa kalau keberagaman itu bukan masalah. Itu justru fitur utama. Kayak nasi Padang, bisa pedas, bisa gurih, bisa manis. Tapi semuanya masuk di satu piring. Dan kita makan tanpa nanya, ini rendang asalnya dari mana? Indonesia bukan soal satu warna, tapi seluruh pelangi.

0: awal lo buat tampil bareng. Jadi, apapun gaya lo, santai di warung, ngoding di kafe, atau ngeroncek bunga buat upacara, lo tetap bagian dari cerita besar bernama Indonesia. Indonesia tuh bukan cuma tempat kita lahir, tapi alasan kita bangga berdiri. Jadi, udah siap jadi bagian dari warnanya. Karena kita Indonesia.
1: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
2: Katan babak kenahan, katan atei apo sai pandai.
3: Katan bawa keliaan, katan hati sapa sai pandai.
1: Artinya, kesedihan yang dialami tidak akan ada yang mengetahuinya jika tidak ada yang bercerita.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: 26 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Bu, Bu, itu suara apa, Bu?
2: Astagfirullahaladzim, anakku. Itu suara gunung meletus, Nak. Ayo, kita keluar dari rumah. Kita cari tempat yang aman.
1: Tapi kita mau kemana, Bu?
2: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
1: Aku takut, Bu. Aku takut.
2: Jangan takut ya, Nak. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
3: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muaki mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muaki tinggal.
4: Ya Allah, ini siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya gak dicabut? Bil, Bila, Bila. Apa sih Bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh.
5: Kamu ya, habis ngecas gak dicabut lagi?
4: Ya udah sih Bu, namanya lupa. Ketiduran loh.
5: Ini tuh bahaya tau Bila, bisa bikin kebakaran.
4: Bu, ibu ini lebay bener loh, gak mungkin lah bikin kebakaran.
5: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya, malah abis kebakar nanti. Ibu gak mau tahu ya Bila, kamu cabut casan itu sekarang juga.
4: Hah? Apa sih Bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
5: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
4: Oh, tetap ngalir ya Bu?

Selamat pagi, gue Minak Muwaki. Saya tentunya lagi ngedengis Koper 4 FM sambil beraktivitas ya. Ndo ya Minak Muwaki lagi berniaga, lagi dagang ya di warungnya Minak Muwaki, lagi dagang di pengger-pengger yang layak sewa di kota Bandar Lampung dan sekitar nih ya. Pokoknya lagu-lagu dangdut Lampung, Pagun Sikam hadir kok di Koper 4 FM Suara Budaya Lampung. Togo di pukul 23 waktu Indonesia Bakat dalam melawan debingi kan.

0: Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Rompat FM, suara budaya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: Sendok adalah satu peralatan rumah tangga yang berbentuk bundar, selintas mirip dengan piring. Pahak terbuat dari besi, tembaga, aluminium atau kuningan. Pahak memiliki kaki atau tapakan berbentuk bundar silinder dengan ukuran yang cukup besar, yakni diameter kurang lebih 30 cm. Kegunaan alat ini adalah sebagai tempat untuk meletakkan makanan lengkap atau khas masyarakat pesisir. Pahak biasanya dibawa dan disajikan untuk acara adat yang sedang dilangsungkan.
1: Totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
2: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
3: Pakai aja.
2: Enggak, aku enggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
3: Oh, gitu.
4: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkungan

0: Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Sahabat budaya, suapan atau moso memiliki pengertian sebagai pemberian gelar kepada mempelai pria ataupun wanita dalam adat istiadat Lampung, khususnya Lampung Pepadun. Bagi mereka yang moso dan memberi gelar harus memiliki syarat, yaitu keluarga mereka yang moso harus lengkap, artinya suami dan istri masih ada, memiliki anak laki-laki dan perempuan. Kemudian penghidupan mereka juga mapan atau sukses dan juga bahagia. Harapannya adalah agar kedua mempelai dapat menjalin rumah tangga yang baik, minimal hidupnya kelak seperti mereka yang menyuapi mempelai.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

0: Kamu sadar nggak sih kalau hutan ditebang sembarangan, dampaknya bisa kemana-mana? Makanya, hutan itu tidak boleh diperlakukan seenaknya.
1: Setuju, kalau hutan yang rusak, kita juga yang kena akibatnya. Jadi ayo sama-sama jaga hutan biar tetap lestari.
2: Penebangan hutan secara sembarangan mengancam kelestarian lingkungan hidup. Hutan merupakan aset ekologis yang harus dijaga dan dilestarikan. Menjaga hutan berarti menjaga keseimbangan alam dan berkelanjutan kehidupan. Penebangan tanpa perencanaan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius. Pelestarian hutan adalah tanggung

0: mengenal pantangan masyarakat Lampung.
1: Dan mejong diunggak kango, kanah judumu mak togok-togok.
0: Artinya, jangan duduk di pintu, dikhawatirkan jodoh tak akan sampai. Kalimat tersebut bermakna, pintu bukanlah tempat kita duduk, melainkan tempat orang lewat. Jadi, kalau kita duduk, tidak boleh di pintu karena akan mengganggu lalu lintas orang yang lewat, sehingga perjalanan akan terganggu dan menyebabkan keterlambatan untuk sampai di tujuan.

Mina Muaki maka satu tuntas saya media rawan dengan Cemina Muaki anjak pukul 19 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja saya bertugas, saya ucapkan selamat debingi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM suara Bude Lampung tabibun.

Mina muakin dari kanca di papun jenganan kuti. Togo dijapai puja makam di sepanjang kadi sinji. Kampu pisah guna petunggu maulah jumat pagi di jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Terima kasih atas perhatian. Mina muakin seunyi ini. Wakili kerabat kerja saya bertugas ikan mengucapkan selamat debingi. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, salam budaya.

Mahayu minak muakin dekanca seunyini di papun janganan kuti sinjilah program apa RRI Bandar Lampung saya mengudara di frekuensi FM 101,5 MHz nyelenggara ko siaran sekejung kani sinji Jumat 5 Juni 2026 anja studio sikam saya butugas ngucapkan selamat mahayu selamat ngedengiskon sekali di udara tetap di udara sekali merdeka tetap merdeka.

0: Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat mahayu minak muakin dekan casa unyini di papun janganan kuti. Alhamdulillah diakani sinji kekalau minak muakhi dalam keadaan sehat ya. Dan alhamdulillah kamda cok putungga diakani sinji kani jumahat tanggal 5 Juni 2026. Dan tentunya minak muakhi program apa RRI Bandar Lampung kembali mengudara melalui FM 88,5 MHz dan tentunya siap mengancai minak muakhi di sepanjang pagi kani sinji anjak pukul 5 togo pukul 10 waktu Indonesia Barat ya, dengan rangkaian acara saya kadusi kam kemas gue minak muakhi tutuknya di sepanjang pagi kani sinji kam awali jamaah acara mutiara pagi beno kam bergabung mit pro 1 RRI Bandar Lampung minak muakhi gue nutuki acara mutiara pagi kirang semakung nih kego biasa kam haga motoh kopai lagu-lagu islami ya. Selepas mutiara pagi molo luo jema propa FM suara budaya Lampung guai nengiskon lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara delom helau ni pagi kani anjak pukul 6 togok pukul siwa waktu Indonesia Barat. Setelah wakca jam siwa minak muari daco gabung di acara nemu nyima ya, saya daco minak muakhi tutuke melalui line telepon di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp Pro 4 di 0811720985. Minak muakhi kebersamaan ekam di pagi kani sinji berakhir tepat di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan izinkan si kendua Amalia saya mengawali jumpa ekam di pagi kani sinji anjak pukul 5 atau pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya, minak muakhi tetap bersama Pro 4 FM karena nanti kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara mutiara pagi. Namun sebelumnya minak muakhi kami akan putarkan lagu-lagu islami.

0: Tanda-tanda agak ngutang anu mulas enggak di warungku di ija.
1: Buku paika, minyak paika, gula paika, wa asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin saya gede kilo no. Kuku agak pika, gula agak pika, iwa asin agak pika.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Di pangkat ubi ni.
1: Iya kan kak, dia ngutang sih kak.
0: Nah ino dia lah mede, aduh keliat dia lah gaya mulapa. Pasti ni ku kata menjaga ngutang. Ni ku maga kena si jemane. Dalam kan ni ku buat duit lagi lama duit ku belanja di warung sebelah. Dalam kan gak ngutang, ni ku kata menjaja. Hak bangi hatimu, gua kena jemannya.
1: Nyak Jin ngusung kejeki katong sadang maka-maka ni ku.
0: Menya pendek nyawa ku ni, maunya pendek nyawa ku ni kejeki. Keinggalan ku kata ngutang-ngutang juga.
1: Beno weh, nyak unduh pala ku bayar, ku bayar.
0: Nyak sama butuh janji, nyak mak butuh janji. Ketuk ini kuat duit, mak piapin ku belanja di jaki dan kima tu, kima ngedok duit. Dan ku ngedeng dinya.
1: Aduh minyak kau lah, minyak kau mak usai wasin minyak kau. Minyak kau, minyak kayak hukuk, aduh minyak kayak hukuk kau. Catat pai di catatan mono Allah.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia. Aduh penuh sampai dua belah catatannya. Aduh penuh, mak ndak lagi pakai ku nyatat hutangmu.
1: Angok kau dipalingi horor warung-warung. Siung ni hari ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, pada kesempatan kali ini di Mutiara Pagi kami hadirkan tentunya ke ruang dengar Anda sebuah dialog terkait dengan tema kita hari ini, jangan mendatangi kahin atau dukun atau tukang ramal. Tentunya ini menjadi sebuah hal yang patut untuk kita pahami bersama. Di tengah perkembangan zaman yang semakin modern, ternyata masih banyak masyarakat yang mempercayai praktik dari perdukunan, ramalan nasib, penerawangan, hingga mencari solusi kehidupan pada orang-orang yang mengaku mengetahui perkara tersebut. Padahal dalam ajaran Islam tentunya ini menjadi suatu hal yang harus kita pahami bersama, karena akan menggerus juga nilai-nilai ibadah yang kita lakukan sehari-hari. Mari kita mengetahui bersama terkait dengan bagaimana hukum mendatangi dukun atau tukang ramal, apa saja bentuknya, dan bagaimana cara menjaga diri serta keluarga agar tidak terjerumus ke dalam praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kali ini kami sudah terhubung bersama dengan narasumber pada hari ini, Ustadz Imron Mansyur SAG. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam. Berkatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz?
1: Nah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk kesempatan waktunya Ustadz sharing dan juga tentunya mengajarkan kepada kami ilmu agama untuk menjadikan diri kami juga lebih baik daripada sebelumnya Ustadz. Baik Ustadz, terkait dengan kahin dalam pandangan Islam, tentunya kita ingin mengetahui seperti apa bentuknya dan juga seperti apa hukumnya serta bagaimana cara untuk menjaga diri dan keluarga agar tidak terjerumus dalam praktik-praktik tersebut. Ustadz, silahkan untuk pemaparannya Ustadz.
1: Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah amma ba'du. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, kajian kita pada subuh kali ini yaitu tentang salah satu cabang daripada perbuatan syirik, yaitu menduakan Allah dalam beribadah, yaitu tentang larangan mendatangi dukun dan paranormal. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, sebagian manusia ada yang pergi ke dukun dan paranormal supaya mereka membebaskannya dari sihir atau mendatangkan kebaikan untuknya dengan kekuatan mereka. Ini merupakan di antara perbuatan-perbuatan yang hina menurut akidah Islam. Karena kedatangan seorang muslim kepada dukun atau kepada paranormal ini mengandung resiko. Resiko yang paling utama adalah rusaknya akidah, bahkan bisa memurtadkan seseorang dari Islam secara perlahan namun pasti. Kita simak dua hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan tentang larangan ini. Hadis riwayat Imam Muslim ya di dalam sahihnya, di mana beliau mengatakan ya, hadis yang pertama adalah beliau mengatakan, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salata arba'ina lailah. Barang siapa yang mendatangi kahin, kahin ini bisa bermakna dukun, bisa bermakna tukang ramal ya, atau paranormal, orang pintar hari ini, atau mungkin paranormal yang lebih dikenal, dan dia menanyakan sesuatu, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari ya. Jadi para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, kalau satu hari satu malam kita melaksanakan sholat wajib saja 5 kali, ya kalau dikalikan 40 hari berarti 200 rakaat. 200 rakaat. Baru mendatangi saja, ya, baru mendatangi paranormal saja, baru mendatangi dukun saja, maka diancam dengan satu resiko, dengan satu dampak, yaitu tidak diterima sholatnya selama 40 hari atau 200 rakaat. Maka para pendengar yang berbahagia, ini menunjukkan kepada kita tentang betapa besarnya dosa, betapa besarnya kesalahan orang yang mendatangi dukun. Itu baru datang. Baru datang. Bagaimana kalau ia bukan hanya datang, akan tetapi ia meyakini apa yang disampaikan oleh paranormal ini, oleh sang dukun ini? Maka hadis yang kedua, Nabi Muhammad SAW mengatakan, man ata arafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Kata Nabi, barang siapa yang mendatangi paranormal atau dukun, kemudian ia mempercayai ucapan dukun tersebut, maka mereka telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia bisa murtad. Ini hadis yang dikatakan oleh Syekh Albani, hadis ini merupakan hadis yang sahih. Nah, jadi para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, dua ancaman ini cukup membuat kita takut, ya, untuk berspekulasi mendatangi dukun atau meyakini apa yang disampaikan sang dukun. Yang pertama, ya, ketika mendatangi saja akan menjadikan tertolaknya sholatnya selama 40 hari. Ya, kalau sholat sudah tertolak, berarti kebaikan-kebaikan yang lain pun tertolak. Kenapa? Karena sholat merupakan awal utama, ya, ibadah paling utama yang akan dihisab terlebih dahulu. Apabila sholatnya saja pun ditolak, maka berarti kebaikan-kebaikan yang lain pun bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ketika ia datang lalu ia meyakini apa yang disampaikan oleh sang paranormal ini, oleh sang dukun ini, maka menyebabkan ia murtad dari agamanya. Nah, jadi para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, kita jangan terlena, ya, jangan terlena melihat penampilan mungkin menggunakan jubah, menggunakan peci, menggunakan atribut-atribut seakan-akan ia merupakan orang yang pandai dalam hal ilmu agama. Kita jangan terlena, karena kita lihat bagaimana prakteknya di dalam mengatasi masalah, di dalam memberikan jawaban, atau mungkin di dalam mengobati. Kita lihat prakteknya, karena di antara ciri-ciri dukun atau ciri-ciri tukang sihir ini biasanya, ya, yang pertama, ketika ada sang pasien, ya, atau mungkin orang yang berkonsultasi kepadanya minta kesembuhan atas penyakit, atau mungkin ada yang datang mungkin untuk meminta pencerahan tentang nasib dirinya, ya, atau mungkin ada seorang yang ingin berobat untuk dibebaskan dari gangguan jin. Nah, biasanya kata Syekh Utsaimin, mereka yang berpraktek kahin atau, ya, kahin ini, dia akan punya ciri-ciri. Yang pertama, kata Syekh Utsaimin, dia akan bertanya kepada yang sakit tentang namanya, tentang nama ibunya, atau semacamnya. Lalu ia meminta bekas-bekas yang dipakai oleh sang pasien. Mungkin sapu tangannya, celananya, sapu tangannya, pakaiannya. Terkadang-kadang juga ia meminta hewan dengan sifat-sifat tertentu. Misalnya, tolong disembelihkan hewan yang berbulu putih semua, atau yang berbulu hitam semua. Lalu darahnya dilumurkan kepada tempat sang sakit. Atau mungkin ia membaca mantra atau jampi-jampi yang tidak jelas. Ya, membaca mantra atau jampi-jampi yang tidak jelas dengan bahasa-bahasa yang tidak jelas. Kemudian ia pun kadang-kadang memerintahkan si sakit ini untuk menjauh dari manusia beberapa saat tertentu di sebuah tempat yang gelap yang tidak dimasuki oleh sinar matahari. Ya, kadang-kadang meminta si sakit untuk tidak menyentuh air sebatas waktu tertentu, ya misalnya 40 hari tidak boleh kena air. Kemudian memberikan kepada si sakit sesuatu untuk ditanam di dalam tanah, ya, atau ditanam di dalam tanah di depan rumahnya, atau mungkin ditanam di tembok di rumahnya, ya, ditanamkan di tempat sesuatu, ya. Kemudian kadang-kadang sang dukun ini pun memberikan kepada si sakit sesuatu untuk dibakar dan mengasapi dirinya dengannya. Terkadang-kadang juga ia mengabarkan kepada si sakit tentang namanya, asal daerahnya, dan problem yang menyebabkan dia datang, padahal belum diberitahu oleh si sakit. Jadi ia mencoba mendebak-nebak, ya, sehingga ia bisa dikatakan orang yang sakti. Kemudian menuliskan untuk si sakit huruf-huruf yang terputus-putus, baik di kertas atau mangkok putih, lalu menyuruh si sakit ini untuk meleburnya dengan air, lantas meminumnya. Terkadang menampakkan suatu penghinaan kepada agama, misalnya menyobek tulisan Al-Quran, atau menggunakannya pada sesuatu yang hina, ya. Nah, para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, apabila ada praktek-praktek begini, yang memberikan solusi, yang mencoba untuk menawarkan solusi di tengah-tengah masyarakat, maka hati-hati. Ini merupakan di antara contoh-contoh yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin tentang ciri-ciri daripada kahin, dukun, atau paranormal ini. Nah, oleh sebab itu sering kita dengar berita, ya, bagaimana seorang santri yang akhirnya, ya, santriwati di tempat tertentu yang akhirnya dicabuli oleh sang tokoh pondok itu. Kenapa? Karena dianggap ia seakan-akan ia mampu memberikan sesuatu yang di luar nalar, ya, sehingga meyakinkan dengan tipu dayanya, ya, padahal ini merupakan praktek-praktek daripada praktek-praktek para dukun. Nah, oleh sebab itu, para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, mari kita untuk pencegahan preventif, kalau

0: ini praktik zaman dulu, ternyata zaman sekarang pun masih banyak sekali ya Ustadz ya. Bahkan tentunya di era digital saat ini pun masih ada nih seperti pembaca tarot atau zodiak dan lain sebagainya juga yang turut ini tentunya juga bukan hanya isu yang dialami oleh orang-orang yang sudah dewasa tapi juga anak-anak muda. Ustadz, kita mengundang serta untuk interaksi pendengar kali ini lewat line telepon 0721-269720 atau juga di line WhatsApp-nya di 08-1172-07-909. Kita akan angkat dulu telepon pada kali pertama ini. Ada siapakah ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Dengan siapa di mana?
1: Dari Apin Candipuro.
0: Dari Mas Apin di Candipuro, silakan pertanyaannya terkait jangan mendatangi kahin. Silakan Mas Apin.
1: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nomor Pak Ustadz, sehat selalu Pak Ustadz ya. Sukses dalam syariah Islam, Mbak Dian juga ya.
0: Amin.
1: Ini gini Pak Ustadz, bagaimana kalau umpamanya ya, seorang itu saya pernah Pak Ustadz ditolong, entah syariat lah Pak Ustadz ya, sama orang seperti saya nggak bisa ngelihat. Cuman dia amalan gini pas dua kalimat syahadat itu udah kelewat Pak Ustadz. Al-Fatihah, dua kalimat syahadat, istighbar, selawat, dan surat-surat yang 30 juz itu. Artinya ada ikhlas, surat anas, dan talak, dan surat ayat kursi. Itu bagaimana? Apa juga itu termasuk syirik, Pak Ustadz? Mohon penjelasannya, Pak Ustadz. Itu lewat air, Pak Ustadz. Syariatnya lewat air. Mohon penjelasannya, Pak Ustadz. Terima kasih ya. Mbak Dian, saya selalu sekali udara, tetap udara, mudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pertanyaannya Ustadz, silahkan untuk penjelasannya.
2: Jadi kalau kepada Mas Apin, kalau praktek itu merupakan praktek rukiah syariah ya. Karena rukiah ini ada dua macam ya. Ada rukiah yang memang sesuai dengan tuntunan agama Islam ya, sesuai dengan Quran hadis. Ada juga rukiah yang memang mengandung kemusyrikan. Nah, apa yang disampaikan Mas Apin tadi ya, seperti misalnya ya dia dengan merukiah sakit kita ya dengan Al-Fatihah, dengan ayat kursi, dengan surah Al-Baqarah ayat yang terakhir ya, dua ayat yang terakhir, kemudian bersalawat kepada Nabi, kemudian ia berdoa kepada Allah ya, kepada Asmaul Husna ya, kepada nama-nama Allah, kepada sifat-sifat Allah, maka ini mudah-mudahan tidak termasuk kepada rukiah yang syirik ya, doa-doa yang syirik mudah-mudahan ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin tadi ya, bahwa di antara cirinya doa-doanya enggak jelas ya, doa-doanya mengandung gabungan antara bahasa Jawa kuno, bahasa Arabnya ada ya, enggak jelas apa namanya tuntunan-tuntunannya. Maka ini merupakan ciri daripada praktek kahin ya, atau mungkin arrof ya, dukun atau tukang ramal. Tetapi kalau seperti yang disampaikan oleh Mas Apin tadi, sepertinya lebih cenderung kepada doa-doa yang maksurat, doa-doa yang memang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian Mas Apin.
0: Baik Ustadz, tentunya ini juga menjadi pembelajaran kita bersama ya Ustadz ya. Ternyata harus kita pahami tidak semuanya itu menjadi sebuah hal yang selama dia memang membaca ayat suci Al-Quran harus dipahami bersama begitu ya Ustadz ya, seperti apa praktiknya gitu, sesuaikah dengan rukyah tersebut atau tidak. Nah Ustadz, ini sudah ada kembali untuk penelpon, kita akan angkat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dari Pasar Kimin, Purwasri, Metro Utara.
0: Pasar Kimin di Metro Utara.
3: Iya.
0: Silahkan untuk pertanyaannya Pasar Kimin terkait jangan mendatangi kahin atau dukun atau tukang ramal.
3: Ya, assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Dalam hidup ini kadang-kadang perasaan itu ada rasa takut, contohnya ya takut mati, takut kehilangan pangkat jabatan, takut dengan istri, takut dengan hantu dan lain sebagainya. Dan ada amalan-amalan yang untuk positif supaya kita tidak terhantui hatinya. Mohon

0: penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan rasa takut, Ustadz. Iya sih ya, kadang-kadang kita selalu ada rasa takut. Dan mungkin apa nih amalan doa ya tadi katanya ya, yang bisa membuat kita lebih berani lagi lah, lebih positif kembali dalam menghadapi rasa takut ini. Silahkan Ustadz.
2: Ya, kepada Pak Sargimin ya, yang ada di Metro. Takut itu ada dua macam ya. Ada takut yang memang diridhoi oleh Allah, ada takut yang memang tidak diridhoi oleh Allah. Nah, takut yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, misalnya ya, itu namanya khauf, kalau dalam bahasa kajian agamanya khauf. Takut, takut kepada Allah berarti membuat kita semakin dekat kepada Allah dengan kita wujudkan kepada ibadah. Takut mati berarti kita mempersiapkan iman dan amal soleh kita sebagai bekal kita untuk menghadapi kematian. Itu takut yang positif ya, takut yang positif. Takut neraka, takut neraka berupaya semaksimal-maksimal untuk menghindar daripada resiko terkena api neraka, misalnya dengan bersedekah. Nah, itu takut yang positif ya, takut yang diridhoi oleh Allah. Tetapi takut yang merupakan halunisasi ya, misalnya takut dengan setan, takut dengan hantu ya, itu takut yang memang tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena kalau kita takut dengan hantu, takut dengan kuntilanak bahasanya ya, atau mungkin takut kita mungkin dengan genruwo, itu berarti kita membuat setan itu semakin semakin besar, semakin gagah. Maka dianjurkan oleh Nabi ya, kalau kita jatuh misalnya ya, kalau kita jatuh, terjatuh atau mungkin kesandung, kita jangan katakan setan. Kenapa? Setan akan bangga. Lalu setan akan menjadi besar-besar-besar sampai setinggi sebesar gunung, kata Nabi. Tapi ucapkanlah, kata Nabi, ketika kita kesandung atau mungkin kita terkilir ya, katakanlah bismillah, maka setan akan menjadi ciut kecil-kecil-kecil bahkan seperti debu. Nah, maka kalau kita untuk mengamalkan apa-apa namanya supaya kita tidak takut yang salah ya, maka kita kalau masuk rasa takut-takut seperti ini, cepat-cepat kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, itulah doa yang kita mudah hafalnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita doa perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Tapi kalau dia misal takut itu muncul di dalam kamar mandi ya, ketika kita lagi BAB atau mungkin BAK, jangan kita ucapkan secara zahar, tetapi cukup kita ucapkan di dalam hati ya, perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kenapa? Rasa takut seperti itu ya, halunisasi, kekhawatiran itu datangnya dari setan. Mau nikah takut, mau punya anak takut gimana nanti biayanya, mau apa namanya keluar ya takut. Takut ada musibah, nah begitu. Nah, rasa-rasa terus seperti ini, kalau dia merupakan halunisasi, ini merupakan bisikan daripada setan. Jadi itu ya, kepada Bapak, bahwa takut itu ada dua. Takut yang diridhoi, dan takut yang tidak diridhoi oleh Allah. Demikian.
1: Baik Ustadz, Masya Allah ya Ustadz ya. Ternyata menghadapi rasa takut itu juga ada triknya. Dan ternyata kalaupun memang kita tadi ada saat kita memang sedang kesandung gitu, jangan kita mengumpat begitu ya Ustadz ya. Justru kita harus berani gitu, mengucapkan bismillah gitu ya. Bukan berarti kita malah mengiyakan, ah ada nih gitu ya, setan di sini, nanti malah semakin suka dia. Baik Ustadz, ini sudah ada telepon kembali, kita akan angkat ya untuk kali ini. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa, di mana?
3: Dengan Sugianto di Banjarsari Natar.
1: Pak Sugianto di Banjarsari Natar, silahkan Pak untuk pertanyaannya terkait jangan mendatangi kahin atau dukun, silahkan Pak.
3: Ya, ini mau tanya Pak Ustadz. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
2: Betul.
3: Ini ada atraksi-atraksi yang seperti di Batok itu enggak mempan. Itu apakah pakai ayat-ayat Allah? Apakah itu kemusyrikan atau gimana, Pak? Sedangkan para sahabat atau Nabi pun kena luka di ini. Apa? Ya. Kena batukan gitu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustadz untuk penjelasannya.
2: Termasuk ilmu-ilmu tadi ya, ada ilmu yang katanya tidak mempan dibacok ya, tidak mempan ditembak, dan ilmu itu ia pelajari dengan rutinitas ya. Nah, bisa jadi ini merupakan bantuan daripada jin. Lain halnya karomah, beda ya antara karomah dengan kekuatan yang dibantu sama jin. Kalau karomah itu kejadiannya tidak terjadi terus-menerus. Contoh ya, misalnya ya, contoh satu saat kita ya dengan takdir Allah tergerincir ke dalam jurang. Ya, tergerincir ke dalam jurang, kendaraan kita masuk ke dalam jurang. Secara perhitungan mobil kita terbakar dan kita akan tewas. Secara perhitungan. Tetapi dengan qadarullah, sang penumpang atau sang supir selamat dengan izin Allah. Mungkin dengan cara ia bergantungan di akar, atau mungkin ia terpental di luar. Nah, maka ini merupakan salah satu bentuk daripada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ia orang yang gemar menolong sesama. Mungkin ia orang yang gemar bersedekah ya, sehingga Allah menyelamatkan ia dari bala. Nah, ini bisa menjadi sebuah karomah bagi dia. Allah memuliakan dia. Nah, tetapi kalau misalnya itu terjadi dengan atraksi, dia memamerkan tangannya tidak bisa dipotong ya oleh golok yang tajam. Perutnya tidak tembus dengan tombak, dipamerkan. Maka ini bisa menjadi bantuan jin. Itulah mungkin bisa jadi ilmu sihir ya, ilmu sihir yang mencoba mengkelabui mata para penontonnya. Dan ini bisa merusak akidah karena ini termasuk ke dalam kategori praktek kemusyrikan. Nah, lain halnya kalau para sahabat ya, para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi pernah ya satu ketika Umar bin Khattab mengomandoi perang ya. Beliau berada di Mekah, sementara pasukan kaum muslimin berada di Afrika. Beliau mengomando dari jarak jauh. Tapi itu merupakan karomah. Dan tidak terjadi terus-menerus. Ya, tidak terjadi terus-menerus, tetapi itu kehendak Allah. Pernah juga misalnya ketika terjadi peperangan, perang tanding antara pasukan Persia dengan pasukan Islam. Bagaimana Ali bin Abi Thalib dengan pedangnya mampu menebas dengan sekali tebas komandan kafir, maka ini termasuk karomah. Dan itu tidak terjadi terus menerus. Ya, bahkan Nabi Muhammad SAW ya, pernah luka, pernah goyang giginya terkena sabetan senjata musuh. Nah, itu bedanya antara karomah dengan bantuan sihir ya. Kalau sihir itu kadang-kadang ia melakukan unjuk ya, unjuk, melakukan apa namanya, pamer ya terhadap kehebatannya. Nah, ini bagian daripada ilmu sihir. Wallahu'alam bishawab.
1: Wallahu'alam bishawab. Baik Ustadz. Nah, kita kembali sudah kedatangan juga penelpon pada hari ini. Kami undang kembali ya, ternyata terputus. Silahkan untuk menelpon kami kembali, pendengar di 0721-269-7020 atau juga lewat line WhatsApp di 0811-7207-909. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oke, terputus ya. Silakan untuk dicoba kembali yang ingin bergabung lewat line telepon. Ustadz, kali ini kita beralih dulu ke WhatsApp. Ustadz sudah mengantri juga beberapa pertanyaan kali ini. Dari hamba Allah Ustadz, ini mau bertanya juga, bagaimana kalau kedukun yang memakai bacaan Al-Quran dan hadis, misalnya meminta hamil, atau punya keturunan. Lalu kita dianjurkan untuk sholat tahajud dan hajat puasa. Ternyata kita hamil beneran, Ustadz. Bagaimana hukumnya kita yang mendatangi dukun tersebut dan bagaimana pula hukum anak tersebut? Silahkan, Ustadz.
2: Ya, tadi di pertemuan awal ya, di pembicaraan awal telah kami sampaikan ciri-ciri praktek dukun ya. Mm-hmm. Ciri praktek dukun yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin. Jadi kalau kita mendatangi orang soleh ya, kita mendatangi orang soleh, kita mendatangi kiai, lalu kita minta doanya, kita minta diajarkan doa-doa, dan diminta ajarkan amal-amalan soleh supaya keinginan kita dipenuhi oleh Allah, itu boleh. Jadi kita berwasilah datang kepada orang soleh, minta didoakan, boleh. Jadi bukan termasuk praktek perdukunan. Kenapa? Karena Nabi pun pernah datang kepada Umar bin Khattab ya, berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, engkau akan safar ya, doa orang musafir itu kan doanya makbul ya. Jadi kata Umar, tolong doakan kami yang tinggal, yang tidak ikut safar ya, ini berwasilah kepada orang soleh yang masih hidup ya, boleh, itu diperbolehkan. Nah, jadi itu bukan termasuk
1: ya, demikian. Baik, Ustadz, semoga tentunya pertanyaan tadi ya dari hamba Allah ini juga sudah didapatkan jawabannya dan menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Ustadz, kita juga ada WhatsApp kali ini dari Bu Warni di Pemata Asri Karanganyar. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya, bagaimana hukumnya kalau kita meminta penglaris dagang dengan menggunakan wafak? Demikian Ustadz.
2: Ya, baik ya. Nah, jadi kepada ibu yang bertanya, kalau kita menggunakan penglaris ya berupa wafak ya, kadang-kadang ada digantungkan ya, jadi itu sebaiknya tidak dilakukan ya. Jadi kalau kita ingin usaha kita laris ya, lebih baik kita menggunakan satu ya, perhitungan ekonomi ini dipakai ya. Yang paling pokok adalah doa, ya doa. Kemudian yang ketiga adalah sedekah. Ya ingat ya, kalau kita berdagang, kita sisihkan keuntungan kita ini untuk bersedekah. Mungkin sedekah harian ya, seperti di pagi ini ya, kita sedekah sangat baik. Kenapa? Karena malaikat akan berdoa, ya Allah, tumbuh kembangkanlah, berkahilah orang-orang yang bersedekah di pagi ini. Ya Allah, hancurkanlah keberkahan orang-orang yang kikir. Jadi setiap pagi, malaikat mendoakan orang-orang yang gemar bersedekah. Nah, maka untuk praktek menggunakan wafak ya, wafak itu sama dengan rajah ya. Rajah, wafak, ya kadang-kadang menggunakan huruf-huruf bahasa Arab ya, ditempel di tembok-tembok warung ya, pojok-pojok warung, maka ini sebaiknya dihindari ya, dihindari. Lebih baik kita menggunakan wasilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ya. Tadi kalau kita ingin berwasilah ya, kita mendatangi orang yang soleh, ya Allah ya, kita minta doa kepada orang soleh ini supaya usaha kita lancar. Yang kedua, kita berdoa melalui Asmaul Husna. Ya Allah ya Razak, ya Allah ya Ghani, ya Allah yang Maha Pemberi Rezeki, ya Allah yang Maha Kaya, lancarkanlah usaha kami. Kita berdoa kepada Allah. Atau mungkin kita melalui amal-amal soleh yang lain. Seperti tadi ya, sedekah, menyantuni anak yatim. Gak apa-apa, kita jadikan ini wasilah agar kegiatan kita ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu wasilah-wasilah ya yang aman. Tapi kalau berwasilah dengan menggunakan rajah-rajah ini, khawatir kita terkena syubhat dalam masalah akidah. Demikian.
1: Baik Ustadz, nah kemudian ini kita sudah kedatangan juga di line telepon untuk pendengar kita, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Yogi di Lampung Tengah.
1: Yogi di Lampung Tengah, silakan ya. Untuk pertanyaannya.
5: Assalamualaikum Pak Ustaz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabarnya Pak Ustaz pagi ini?
6: Baik, alhamdulillah.
5: Iya deh, mau tanya terkait dengan paranormal itu benar-benar ada atau tidak? Itu ada ya, pengobatan alternatif itu menggunakan asma-asma Allah. Harusnya bagaimana? Harus kita puasa dulu. Puasa dulu, dirasa dulu, sampai kita bertemu mujizat itu. Itu emang benar-benar ada apa itu main-main aja itu Pak Ustaz?
6: Ya, baik, baik.
1: Oke.
5: Okay. Iya.
1: Ya. Baik, terima kasih Mas Yogi.
5: Iya, terima kasih. Cuman itu aja Pak Ustaz pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz.
2: Ya. Jadi ditanya apakah betul-betul ada yang melakukan praktik rukyah ya, yang betul-betul sesuai dengan tuntunan syariat, ada. Kalau di Bandar Lampung kita banyak sahabat ya, kita banyak sahabat yang punya pengalaman-pengalaman seperti ini ya. Kita punya sahabat ya, bahkan mereka punya tim ya begitu. Nah, oleh sebab itu Rasul mengajarkan salah satu contoh ya, misalnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan seorang sahabat yang mengobati ada seorang yang terkena kalajengking dengan ruqyah surat Al-Fatihah. Hanya tentu orang-orang yang mempraktikkan ini tentu orang-orang yang memang akidahnya benar ya, tauhidnya benar. Mereka yakin betul ya dengan ajaran-ajaran Nabi tentang doa-doa, tentang ruqyah-ruqyah ini. Ada bukunya. Kami ada bukunya tentang praktek ruqyah ya, tentang praktek ruqyah. Itu bisa dipraktekkan. Nah, tapi kalau yang apa namanya yang mengandung kemusyrikan seperti praktek kahin atau arraf ini ya, itu sudah terkenal di mana-mana. Itu sudah tidak perlu kita ceritakan lagi karena berbagai macam berita dari dulu hingga hari ini banyak yang bermunculan ya di mana-mana. Tapi kalau ditanyakan apakah ada yang mempraktekkan ya, kemudian apa namanya melalui doa-doa yang maksurat, doa-doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul, ada. Ada. Nah, ini yang apa namanya yang mungkin hari ini perlu kita jadikan sebuah rujukan ya, sehingga tidak terjebak kepada praktek kahin atau arwah ini ya, sehingga tidak terjebak kepada praktek dukun dan paranormal ya. Oke, demikian.
1: Baik Ustadz, ini ada pertanyaan kembali Ustadz dari Yesi di Sukarame. Ustadz, sekarang kan di era digital juga banyak sekali konten-konten yang memang membawa terkait dengan zodiak Ustadz. Kadang-kadang kalau memang perkataannya itu bagus gitu, tentang keuangan, tentang asmara, jadinya penyemangat Ustadz. Apakah kalau kita sudah percaya dengan penerawangan dari zodiak itu salah satunya, itu termasuk dari kita percaya pada dukun atau gimana Ustadz? Dan bagaimana kalau tiba-tiba konten itu datang sendiri tanpa kita cari, kemudian kita baca dan kita resapi, apa hukumnya Ustadz?
2: Baik ya, termasuk penyimpangan tauhid, penyimpangan akidah adalah mempercayai zodiak, ramalan-ramalan tentang nasib, tentang rezeki, tentang jodoh ya, melalui ilmu perbintangan ya. Nah, seperti itu. Nah, itu termasuk penyimpangan daripada tauhid. Nah, oleh sebab itu, kalau ada konten-konten yang lewat di beranda kita, cepat kita hapus. Sebab konten-konten itu muncul kan karena kita sering membuka ya. Ketika kita sering membuka konten-konten seperti itu, maka dia akan muncul. Tapi kalau kita cepat kita alihkan, lama-kelamaan konten seperti itu jarang muncul ya, sekali-kali saja muncul. Nah, kita jangan sama sekali ya, jangan sekali-kali terpesona, jangan sekali-kali tertarik untuk mempercayai zodiak itu. Apalagi sampai cenderung dan yakin. Inilah merupakan jebakan setan ya. Dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, salah seorang ulama besar ya, bahwa di antara jebakan setan yang paling utama adalah kafir dan syirik. Hati-hati Ya, jadi jangan sampai kita terpengaruh dengan zodiak yang kebetulan masuk ke konten kita. Karena ini termasuk paranormal ya, ramalan-ramalan. Lain hal kalau ramalan cuaca lain ya. Okay. Kalau cuaca lain, itu bukan ramalan, itu berdasarkan ilmu yang memang sudah dibidangi untuk kehidupan kita seperti penerbangan, pelayaran ya, dan lain sebagainya. Itu lain.
1: Oke, baik Ustadz. Masya Allah ya Ustadz ya, tentunya apa yang hadir di beranda kita, betul juga Ustadz, terkadang itu menjadi algoritma ya Ustadz. Kalau misalnya kita sering mengakses, akhirnya muncul lagi. Dan kita bisa untuk memilih tombol tidak tertarik supaya tentunya tidak kembali muncul. Dan kita juga dihindarkan dari kecenderungan untuk membaca dan juga meyakini apa yang disampaikan terkait dengan ilmu perbintangan tersebut. Baik Ustadz, sebenarnya masih banyak sekali dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, tetapi kita juga memiliki keterbatasan waktu. Ustadz, mohon untuk tentunya kita juga ingin mendengarkan pesan atau himbauan Ustadz ya terkait tema kita hari ini. Jangan mendatangi kahin atau dukun atau tukang ramal. Silahkan closing statement-nya Ustadz.
2: Nah, baik. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW menggunakan preventif ya, menggunakan cara pencegahan. Jangan mendatangi. Mendatangi dukun atau paranormal ini saja akan berisiko tertolaknya ibadah sholat kita selama 40 hari. Padahal sholat itu merupakan tiang agama, merupakan amal yang pertama kali akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu besarnya dampak negatif dunia dan akhirat, resiko daripada akidah yang tergadai, yang rusak karena mendatangi kahin. Jadi Rasulullah menggunakan cara preventif. Mendatangi saja tidak boleh, apalagi meyakini ramalan mereka. Demikian kesimpulan ini yang dapat kami sampaikan. Mari kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk sharing kita hari ini pada Mutiara Pagi, dan selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Ustadz. Assalamualaikum. Baik pendengar, itu tadi tentunya Mutiara Pagi pada hari ini. Namun jangan kemana-mana, karena kami juga akan mengupdate informasi Anda di Berita Daerah Lampung Pagi pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat.

0: Warta jam 6.
1: Mina Muari, pemerintah Provinsi Lampung memperkuat kerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk memperluas cakupan jaminan kesehatan nasional. Wakil Gubernur Lampung menyoroti dampak pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional yang memicu penonaktifan peserta bantuan iuran. Menurutnya, dinamika perubahan data ini mempengaruhi akses masyarakat terhadap layanan fasilitas kesehatan di Lampung. Beberapa strategi mencakup perluasan kepesertaan lewat aparat desa serta optimalisasi berbagai layanan digital BPJS. Pemerintah juga menggandeng pemangku kepentingan untuk menetapkan program petakan, sisir, advokasi, dan registrasi warga. Meski begitu, Wakil Gubernur Lampung menegaskan tantangan utama Lampung bukan sekedar mengejar target capaian universal health coverage. Hal paling krusial adalah memastikan masyarakat yang sudah terdaftar memiliki status kepesertaan yang tetap aktif. Wakil Gubernur Lampung menyayangkan kasus warga yang gagal mengakses pengobatan akibat status BPJS mereka tiba-tiba nonaktif. Beranjak mit informasi saibari, pemerintah Kabupaten Serang, Banten memastikan harga berbagai bahan pokok di wilayah itu tetap stabil usai Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang mengatakan bahwa kepastian tersebut diperoleh berdasarkan hasil pemantauan langsung di lapangan, khususnya di Pasar Baros, Kecamatan Baros. Stabilitas harga ini mencakup berbagai komoditas utama yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari beras, protein hewani, hingga bumbu-bumbu. Rantai pasok yang berjalan lancar membuat ketersediaan barang di pasar tradisional tetap melimpah. Secara umum harga sembako sangat terkendali. Diskom Perindak mencatat adanya dinamika harga yang wajar pada komoditas tomat. Harga tomat mengalami sedikit penyesuaian dari Rp10.000 menjadi Rp12.000 per kilogram. Kendati demikian, pasokan dipastikan tetap aman. Selain itu, ketersediaan energi bersubsidi juga terpantau normal. Harga gas tabung LPG 3 kilo di pasaran saat ini dijual kisaran Rp21.000, tidak terpaut jauh dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan sebesar Rp19.000. Dengan stabilnya harga dan ketersediaan barang yang memadai, Pemkab Serang mengimbau masyarakat untuk berbelanja dengan tenang dan sesuai dengan kebutuhan, karena stok pangan daerah dipastikan sangat mencukupi. Demikian Wakca jam 6, Loh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemui nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Nyiti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat pagi minak muangin naikkan casel ngini di Papuan Jangan Kuti putung keluar jemaah malia di helauni pagi kani dengan rangkaian lagu-lagu dangdut Lampung ya tunggu pukul pitu waktu Indonesia Barat untuk edisi kani sinji kani jemaah tanggal 5 Juni 2026. Minak muangin tentunya lagu-lagu dangdut Lampung amalia hadirkan di pagi kani sinji nyin minak muangin semangat ya dalam ngejalan kon aktivitas di pagi kani sinci walaupun memang minak muari anjak jeno subuh ya cuacanya dingin gitu ya uli sebingi jo anjak labung minak muari ya jadi sepanjang jalan amalia mit kantor jeno kang layasina basoh minak muari ya jadi hati-hati untuk minak muari yang barangkali kani sinci buat kegiatan di outdoor ataupun juga di luar ya ataupun juga di lapangan. Jangan lupa untuk selalu mengenakan jaket ataupun juga pelindung diri gitu minak muaki ya supaya ketika cuacanya berubah, nah kita juga bisa melindungi diri kita sendiri ya. Kemudian juga jangan lupa juga untuk selalu membawa surat tanda nomor kendaraan ya. Kalau seandainya minak muaki ini bepergiannya menggunakan kendaraan baik itu roda 2 ataupun juga roda 4 ya. Tentunya keselamatan itu yang utama dan tentunya juga kenyamanan dalam berkendara juga membuat kita merasa tenang gitu menak muaki ya, merasa aman gitu kalau seandainya kita bawa seluruh kelengkapan kendaraannya. Jangan sampai dilupakan menak muaki ya. Nanti Amalia masih akan terus menemani menak muaki hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat di Helauni pagi, Hani.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Empo bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Empo juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Empo, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

dan budaya, namun disatukan oleh nilai yang sama. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga pedoman hidup berbangsa. Menghormati sesama, bermusyawarah, dan menjunjung keadilan. Sudah saatnya kita amalkan Pancasila dalam sikap, kata, dan tindakan.

0: gak sih punya teman yang beda agama? Tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sesederhana saling menghormati waktu ibadah. Gak asal komentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan. Hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.
1: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abbas.

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, ngegas ini agak kencengan gitu.

Ya, benar muari tentunya dengan kondisi cuaca beberapa akhir ataupun juga beberapa hari belakangan ini kita dikagetin gitu ya. Kemarin tiba-tiba yang panasnya terik banget terus udah gitu tiba-tiba beberapa hari ini ada hujan gitu menak muak ya. Tentunya saat ini kan sudah memasuki musim kemarau ya. Tentu kita juga harus tetap waspada.

dari kondisi hidrometeorologi basah menuju hidrometeorologi kering. Jadi secara sederhananya kondisi ini ditandai dengan peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau gitu ya. Nah, fase hidrometeorologi kering saat ini udah mulai terjadi di Provinsi Lampung dan kondisi itu ditandai dengan semakin jarangnya intensitas hujan serta meningkatnya suhu rata-rata harian yang cukup tinggi dan akibatnya masyarakat merasakan udara yang lebih panas, kemudian sinar matahari yang lebih terik, serta perubahan pola cuaca yang juga cukup signifikan. Nah, perubahan perilaku cuaca ini juga bisa menimbulkan berbagai konsekuensi minak muak ya, termasuk meningkatnya potensi terjadinya bencana dan juga mempengaruhi stok pangan nasional. Kenapa bisa terjadi bencana? Karena minak muaki hidrometeorologi kering itu biasanya ada beberapa ancaman bencana seperti kekurangan air, kemudian kekeringan, dan juga bisa mengakibatkan berpotensi terjadi kebakaran hutan dan lahan gitu ya. Terus juga di Lampung ini juga punya potensi kabut asap, lalu potensi juga yang langsung berdampak ke sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan juga peternakan. Jadi memang cuaca ataupun juga hidrometeorologi kering ini akan dampaknya itu bisa mempengaruhi stok pangan nasional minak muaki ya. Maka dari itu ia mengimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan juga melakukan langkah-langkah mitigasi sejak dini. Kalau seandainya kita tahu di kemarau itu pasti biasanya susah air ataupun juga kekeringan, nah kita dari sekarang bisa mulai menghemat penggunaan air, terus juga karena aliran air ataupun juga aliran sungai itu tidak sederas biasanya dan bahkan bisa cenderung menyusut airnya. Nah, itu juga kita harus menjaga lingkungan sekitar gitu ya, supaya sampah-sampah yang ada di selokan ataupun juga di gorong-gorong gitu ya, itu juga bisa kita bersihkan dan sampah-sampahnya juga airnya juga bisa mengalir gitu ya. Terus biasanya nih ya ibu-ibu rumah tangga gitu ya, dan ini juga sebagai refleksi diri nih minak muaki ya, kalau musim kemarau itu kan panas, jadi ada panas, ada matahari gitu kan, jadi cuacanya cerah gitu. Nah, biasanya ibu-ibu rumah tangga ataupun juga di sekitaran permukiman itu ada yang bakar sampah, nah ataupun juga bakar lahan gitu ya, lahan kosong terus dijadiin tempat untuk bakar sampah. Nah, itu juga dihindari gitu minak muaki ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang lebih buruk lagi gitu. Dan yang pasti harus selalu mengikuti informasi dan juga peringatan cuaca yang memang disampaikan oleh pihak BMKG ataupun juga instansi terkait. Nah, BPBD Provinsi Lampung juga berharap masyarakat semakin memahami karakteristik dari bencana hidrometeorologi kering dan juga mampu mengambil langkah antisipatif untuk meminimalkan risiko dan juga dampak yang ditimbulkan selama musim kemarau berlangsung. Jadi minak muaki harus hemat-hemat air, karena biasanya kalau kemarau itu airnya suka sulit gitu ya. Jadi dari sekarang berhemat-hemat ataupun juga bijak dalam menggunakan air. Dan katanya juga nih informasinya bahwa musim kemarau itu puncaknya ada di Agustus ataupun juga September. Jadi masih panjang kan gitu minak muaki musim kemarau ini, jadi harus bijak dalam menggunakan air.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kamu yang susah banget lepas dari handphone? Pernah kepikiran gak sih, makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia.
1: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

Dari Bupati Banjarnegara mengatakan bahwa Dieng Culture Festival 2026 ini menjadi wujud kolaborasi pelestarian budaya dan juga penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan pariwisata berbasis komunitas yang berkelanjutan di kawasan dataran tinggi Dieng Banjarnegara, Jawa Tengah. Ya, Mira Muahi, Dieng Culture Festival ini adalah contoh nyata begitu ya bagaimana ekosistem wisata berbasis masyarakat itu tumbuh tanpa meninggalkan identitas budayanya. Jadi festival budaya Dieng ini gak cuma jadi hiburan tapi juga bisa menggerakkan ekonomi masyarakatnya, kemudian juga memberdayakan UMKM, membuka peluang usaha, dan pastinya juga menciptakan lapangan kerja ya. Keberhasilan Dieng Culture Festival menjadi salah satu festival budaya terbaik di Indonesia ini tentunya tidak terlepas dari kuatnya nilai gotong royong, kemudian kejujuran, keramahan, dan juga keterlibatan aktif masyarakat Dieng dalam mengembangkan pariwisata berbasis komunitas. Maka dari itu, pemerintah Kabupaten Banjarnegara bersama kelompok sadar wisata Dieng Pandawa ini resmi meluncurkan Dieng Culture Festival yang ke-16 tahun 2026 yang akan digelar pada tanggal 28 hingga 30 Agustus mendatang dengan mengusung tema Spirit of Harmony. Ya, tema Spirit of Harmony itu dipilih sebagai ajakan ya Minak Muaki untuk merawat harmoni antara alam, budaya, dan juga kehidupan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat serta wisatawan. Nah, Dieng Culture Festival ini menghadirkan pengalaman budaya yang autentik sekaligus juga inspiratif karena lahir dari semangat masyarakat Dieng dalam menjaga warisan leluhur supaya tetap hidup dan relevan bagi generasi masa kini. Wisatawan yang mengikuti Dieng Culture Festival itu gak cuma jadi penonton tapi juga dilibatkan secara langsung gitu ya dalam berbagai aktivitas seperti misalnya kirab budaya, kemudian ada juga melukis caping hingga aksi Dieng bersih. Jadi memang pihaknya itu kepingin peserta Dieng Culture Festival ini untuk ikut terlibat gitu ya dalam berbagai atraksi gitu. Jadi gak cuma sekedar nonton festival gitu tapi juga merupakan bagian dari festival itu sendiri. Nah, Minak Muaki sebagai agenda unggulan pariwisata nasional yang masuk dalam Karisma Event Nusantara, Dieng Culture Festival tahun 2026 ini akan menghadirkan berbagai atraksi budaya dan juga seni khas Dieng seperti ritual sakral ruatan anak berambut gimbal, kemudian ada kirab budaya dan juga festival lampion. Selain itu ada juga festival domba batur, festival kopi Dieng, festival UMKM, pertunjukan seni tradisional, jazz atas awan, harmoni Dieng, hingga kegiatan pelestarian lingkungan Dieng bersih. Nah, Minak Muahi, Amalia sih penasaran gitu dengan ritual sakral ruatan anak berambut gimbal karena memang itu yang menjadi identik dari Dieng Culture Festival ataupun juga ketika kita mengunjungi Dieng gitu. Jadi kalau seandainya kita ke Dieng tapi ternyata kita melewatkan ritual sakral ruatan anak berambut gimbal, ini kayaknya ada yang kurang gitu ya. Kayak pengalaman Amalia nih beberapa tahun yang lalu punya kesempatan gitu ya ke Dieng, tapi ternyata Dieng culture-nya itu sudah lewat gitu. Jadi agak disayangkan gitu ya, bukan menyesal tapi agak disayangkan gitu Minak Muaki ketika berkunjung ke Dieng tapi tidak bisa mengikuti ritual sakral ruatan anak berambut gimbal ataupun juga buka melihat gitu ya betapa sangat ikonik dari Dieng itu adalah ritual sakral ruatan anak berambut gimbal ini. Mudah-mudahan ada kesempatan, ada rezeki, ada waktu gitu ya, Minak Muahi semuanya bisa berkunjung ke Dieng di tahun 2026 ini. Dan ingat, catat ya,
Dan jangan sampai dilupakan, pada tanggal 28 sampai 30 Agustus akan ada Dieng Culture Festival yang ke-16 yang akan dilaksanakan ya Menak Muahi. Berbagai atraksi budaya dan juga seni khas Dieng akan dihadirkan dalam Dieng Culture Festival tahun 2026. Kemudian selain ritual sakral ruatan anak berambut gimbal ya, ada juga salah satu agenda yang paling dinantikan, yaitu pertunjukan musik jazz atas awan gitu Menak Muahi ya. Dan music pertunjukan musik jazz atas awan ini akan digelar pada malam pertama festival ya. Jadi panitia akan menghadirkan pertunjukan musik harmoni Dieng yang melibatkan sejumlah artis dan musisi nasional yang akan diumumkan menjelang pelaksanaan festival ya. Menak Muahi, tentunya Dieng Culture Festival 2026 ini melibatkan ataupun juga berkolaborasi dengan banyak pihak gitu ya, mulai dari pemerintah, kemudian akademisi, swasta, komunitas, dan tentunya juga media. Dan diharapkan menjadi sarana promosi budaya dan juga pariwisata Indonesia, sekaligus juga memperkuat kesejahteraan masyarakat di kawasan Dieng yang dikenal sebagai negeri di atas awan.

0: 104 FM, suara budaya Lampung.
1: Wakca jam pitu.
2: Mina Muaki Kejaksaan Tinggi Lampung kembali melaksanakan program Jaksa Masuk Sekolah. Kali ini program tersebut digelar di SMA Saverius Pahoman, Bandar Lampung. Program Jaksa Masuk Sekolah adalah sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran hukum dan karakter generasi muda di Provinsi Lampung dengan tema materi pengenalan institusi kejaksaan, tiga pilar kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, pencegahan kenakalan remaja, serta akibat hukum dari kenakalan remaja. Kasipenkum Kejati Lampung mengatakan dalam kegiatan tersebut, Jaksa sebagai aparat penegak hukum memberikan pemaparan komprehensif mengenai tugas dan fungsi institusi kejaksaan, serta menanamkan nilai-nilai tiga pilar kebangsaan dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai fondasi persatuan, toleransi, dan integrasi di tengah lingkungan sekolah yang majemuk. Program ini bertujuan sebagai langkah preventif untuk mengenalkan produk hukum, menjauhkan generasi muda dari potensi hukuman, serta memecah stigma menakutkan tentang aparat penegak hukum di mata pelajar, agar kejaksaan dirasakan lebih dekat dan bersahabat. Beranjak mit informasi Saibahi, pemerintah Provinsi Banten menggandeng Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI Provinsi Banten untuk berkolaborasi secara strategis guna mendorong pemberdayaan perempuan dan meningkatkan UMKM di wilayah tersebut agar naik kelas. Gubernur Banten mengatakan bahwa organisasi yang menghimpun para perempuan pengusaha seperti IWAPI mempunyai peran yang krusial dalam mendukung berbagai program pembangunan daerah, terutama di sektor ketahanan ekonomi keluarga. Gubernur menegaskan bahwa Pemprov Banten membuka pintu selebar-lebarnya bagi IWAPI untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan provinsi. Keterlibatan perempuan dinilai menjadi kunci utama dalam menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat yang dapat dimulai dari inisiatif-inisiatif sederhana di lingkungan terdekat. Beberapa langkah pemberdayaan ekonomi yang didorong oleh Pemprov Banten antara lain mendampingi pelaku usaha perempuan agar mampu bersaing dan naik kelas, menggalakkan gerakan menanam kebutuhan Tuhan harian rumah tangga, dan memulai usaha produktif berskala kecil seperti budidaya peternakan atau perikanan. Pengembangan pariwisata melakukan kampanye digital dan lokakarya untuk mempromosikan destinasi wisata lokal Banten dan penguatan ekonomi kreatif memberdayakan pelaku usaha perempuan yang bergerak di industri kreatif daerah. Demikian Wakca jam 7, mulo putungga di Wakca selanjutnya.